Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta hati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuh makan orang tua kan ya. Harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Kiroat Mujawat Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
6: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Kiroat Mujawat golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Kiroat Mujawat dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
7: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
6: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
7: Persiapan anak-anak kita itu memang setelah event provinsi di sana sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
6: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
8: Qiroah Mujawat Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi.
6: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiroah Mujawat golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiroah Mujawat Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
9: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik.

0: itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murattal remaja dan dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murattal remaja dan dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasoha, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian, informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar. Penghematan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, nanti kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 Tenggaran Sumatera untuk dan presisi. Kita di studio silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Remaja Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pro 1 Playlist.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih satu minggu ada 7 hari? Pada zaman kuno, terutama di peradaban Babilonia, manusia sudah mengamati langit untuk memahami waktu. Mereka mengenal 7 benda langit yang terlihat bergerak dari bumi tanpa teleskop, yaitu matahari, bulan, dan 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. 7 benda langit ini dianggap sangat penting, dan masing-masing kemudian diasosiasikan dengan 1 hari. Selain itu, fase bulan juga berpengaruh. Orang-orang kuno kemudian membaginya menjadi 4 bagian utama. Bulan baru, kuartal pertama, purnama, kuartal terakhir. Setiap bagian kira-kira berlangsung 7 hari. Sehingga terbentuklah pembagian waktu yang praktis, 1 minggu berisi 7 hari. Tradisi minggu 7 hari ini kemudian menyebar melalui berbagai peradaban besar seperti Yahudi, Romawi, dan kemudian dunia barat. Seiring waktu, sistem minggu 7 hari menjadi standar internasional dan digunakan di hampir seluruh dunia hingga sekarang. Jadi, alasan 1 minggu terdiri dari 7 hari berasal dari pengamatan langit, pembagian fase bulan, dan tradisi budaya yang diwariskan dari peradaban kuno.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di bulan dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Lama juga ya datang bus jemputan kita.
3: Sabar, nanti juga datang.
2: Yeay, busnya udah datang. Yuk, naik.
3: Kak, tunggu bentar.
2: Loh, kenapa? Ayo naik, ini tasnya kan udah kakak bawain.
3: Itu, kan ada rombongan anak-anak sama lansia mau naik bus juga. Kita tungguin bentar ya. Udah selesai kak, yuk naik.
2: Wah, keren juga adekku nih. Bangga deh, tidak lupa mendahulukan anak-anak dan lansia saat menggunakan fasilitas umum.
3: Hehe, itu juga kakak yang ngajarin kan?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi tentang penamaan vaksin mFluCiva buatan Moderna. Nah, vaksin tersebut adalah vaksin flu berbasis mRNA pertama di dunia. Dalam narasi yang beredar, nama mFluCiva ini diklaim berasal dari Siwa atau Siwa yang merupakan dewa penghancur dalam agama Hindu. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti mFluCiva buatan Moderna tersebut dinamai berdasarkan nama Dewa Siwa. Narasi tersebut memberikan kesan negatif karena kedudukan Siwa sebagai Dewa Penghancur. Adapun penamaan mFluCiva merujuk kepada teknologi vaksin yang berbasis mRNA untuk mengatasi virus yang mengakibatkan influenza atau flu. Nah, selain itu, vaksin mFluCiva juga telah mendapatkan izin penggunaan dari FDA sehingga telah teruji keamanannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif berjaringan ya, kali ini dari RRI Mataram dengan topik amplifikasi suara perempuan, cegah dan hapus kekerasan berbasis gender. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti
1: dialog NTB Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog NTB Bali Pagi yang pada hari ini Nusa Tenggara Barat atau RRI Mataram menjadi host dari Dialog Pagi yang kita beri nama Dialog NTB Bali Pagi. Karena pada saat ini tidak hanya disiarkan di Pro 1 RRI Mataram, tetapi juga ikut dirilai oleh RRI Denpasar dan RRI Singaraja. Sehingga bagi Anda, Bapak Ibu pendengar yang ada di Denpasar atau di Singaraja, bisa juga ikut bergabung nanti dalam kesempatan ini dengan menelpon ke 0370-646521 atau di 0818-0205-6000. Ada juga visualisasi saya bersama dengan tiga orang narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1. Anda bisa simak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Untuk bisa bertanya, tidak perlu menelpon, cukup mengetikkan pesan di kolom live chat dan bisa juga menyampaikan pertanyaan tersebut kepada siapa. Untuk itu, saya sampaikan dulu apa yang menjadi semacam latar belakang dari dialog ini. Dari judulnya atau topiknya sendiri, memang kita menginginkan adanya sebuah pelantang atau amplifikasi atau mendesiminasikan upaya-upaya berbagai pihak yang menyuarakan suara perempuan, dan tujuan dari suara itu adalah untuk mencegah bahkan menghapus kekerasan yang berbasis gender. Sehingga disinilah peran media termasuk RRI untuk mengamplifikasi hal tersebut agar tidak berlarut-larut dan terus terjadi di lapangan. Untuk itu sudah hadir di studio bersama saya, ini juga dalam perjalanannya sangat sudah tidak asing lagi atau familiar, bahkan dalam beberapa forum juga sempat diwawancara oleh RRI, ada Ibu Ririn Hayudiani dari LPSDM. Assalamualaikum Bu Ririn.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke, selamat bisa didekatkan mikrofonnya, ditarik sedikit. Yeah. Bu Ririn ini home base-nya di Lombok Timur.
3: Ya, betul Mas Agus.
2: Ibu kota dari Kabupaten Lombok Timur. Dan sampai sekarang masih LPSDM juga di situ ya, Bu Ririn ya?
3: Masih.
2: Iya, jadi
3: wilayah kerjanya aja kerjanya yang diperluas.
2: Di Nusa Tenggara Barat. Dan saya secara person sama Bu Ririn juga sempat melakukan riset ya, Bu, dalam penulisan akhir waktu itu. Lokasinya tidak di Selong, Bu, di Bayan ya?
3: Iya.
2: Lebih jauh lagi.
3: Lebih jauh.
2: Baik, terima kasih Bu Ririn sudah hadir. Dan di samping Bu Ririn atau juga sudah bersama dengan Bu Ririn, yaitu Pak Ahmad Zamroni dari kelompok muda Rudat Institute. Assalamualaikum Bung Zamroni.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini panggilannya Bung Ahmad atau Bung Cam?
4: Zim,
2: saya Bung Zim biasa. Namanya bagus nih, kelompok muda Rudat Institute. Yep. Ya, memang diberi nama seperti itu ya?
4: Sebenarnya Rudat Institute adalah CSO juga, sama lembaga juga. Cuman saya sekarang concern di sana.
2: Concern ya, Rudat ini kan semacam tarian ya.
4: Betul, tarian. Tapi kita kemas dengan bentuk sosial.
2: Betul sekali. Dan kalau Anda mungkin sempat melihat di kanal-kanal ya, ada semacam nuansa kolonialnya dari custom ya, Rudat. Oke, yang sudah sempat mengirimkan pesan juga beberapa waktu lalu mungkin belum sempat direspon secara penuh, ada Bu Nur Khatimah, Direktur

0: sebuah pencegahan dan menghapus kekerasan berbasis gender. Kalau melihat yang lagi trennya saat ini, Bu Ririn, upayanya seperti apa?
1: Iya, baik Mas Agus, terima kasih. Selamat pagi semuanya, para pendengar pemirsa tercinta RRI Bali Nusra.
0: Ya. Bali Nusa Tenggara.
1: Bali Nusa Tenggara. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, ini Mas Agus ya. Pagi ini penting sekali kami dari Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra dan juga saat ini sedang bekerja sama dengan Institut Kapal Perempuan di Jakarta dan didukung oleh Plan Indonesia melalui satu program yang namanya Voice for Equality. Voice for Equality ini bertujuan untuk gitu bagaimana mendorong semua pihak gitu ya, banyak pihak, entah masyarakat sipil, di dalamnya adalah NGO, media, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga sebenarnya pemerintah untuk bergerak bersama menjadi satu bagian kolaborasi yang benar-benar gitu ya, bergerak bersama untuk NTB tidak ada kekerasan berbasis gender. Orang sering bingung, masyarakat sering bingung menyatakan apa sih bagian kekerasan berbasis gender, makhluk apa itu gitu ya, atau kayak apa ini bentuknya gitu. Jadi bahwa kekerasan berbasis gender itu ada di sekitar kita, ada dekat dengan kita. Maka KBG itu sebenarnya bukan MBG ya, KBG, kekerasan berbasis gender, bahwa setiap tindakan penyimpangan yang disebabkan karena ketidakseimbangan kekuasaan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki. Ini gender ngomonginnya kan, yang berakibat menimbulkan kesengsaraan, penderitaan perempuan termasuk anak-anak, baik itu secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk juga ancaman tindakan tertentu, misalnya pemaksaan, perampasan, kemerdekaan yang terjadi di ranah privat, domestik maupun ranah publik. Makanya perkawinan anak itu menjadi bagian dari salah satu bentuk kekerasan berbasis gender gitu. Makanya kenapa kemudian kami bergerak bersama untuk NTB paling enggak zero toleran ya terhadap kekerasan gender. Karena apa? Kekerasan berbasis gender itu bukan hanya sekedar luka fisik, tetapi mereka KBG ini bagian dari selama ini yang dinormalisasi oleh masyarakat, bagian dari puncak gunung es yang belum terpecahkan gitu. Ya nanti mungkin apakah itu kemudian yang saat ini ya lagi trending gitu, candaan seksis, ke pelecehan fisik yang kayaknya sweet-sweet dianggap biasa gitu. Tetapi kalau orang itu merasa tidak nyaman dengan itu, ya itu bagian dari, dan itu bisa diproses karena kita punya undang-undangnya. Itu
0: betul.
1: Mungkin jadi itu dulu yang bisa
0: dari Bukrin, ya. Apa yang menjadi konsentrasi dari LPSDM yaitu KBG, yang salah satunya adalah pernikahan usia anak. Luar biasa. Kita ke Pak Zamroni. Pak Zamroni sendiri melihat apa yang menjadi konsentrasi Bu Ririn ini memang hal yang sebenarnya klasik tapi masih terjadi ya gitu ya. Tapi saya tertarik ada kata normalisasi, artinya hal yang sebenarnya ada apa di balik itu. Itu yang sebenarnya harus kita gali ya, tidak lagi kemudian menjadi hal yang biasa. Bagaimana menurut Pak Zamroni?
2: Saya pengen highlight dari judul sebenarnya, amplifikasi suara perempuan. Ini bukan mengambil akses teman-teman perempuan untuk bersuara ya. Jadi kalau saya melihat hampir dalam ruang apapun, perempuan ini, lingkungan ini terlalu intimidatif bagi teman-teman perempuan. Makanya Bu Ririn tadi bilang kalau misalkan ada salah satu contoh yang biasa dilakukan, yang hampir dinormalisasi itu adalah seksis, candaan seksis
0: tadi ya, yang sweet-sweet tadi.
2: Iya betul, ya, bilang kiu-kiu dan tidak banyak, tidak semua perempuan itu contoh nyaman dipanggil cantik. Kamu cantik, kamu seksi. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang kemudian itu bisa hampir sering dinormalisasi dan masih terjadi. Makanya saya bilang dalam hal apapun, ruang apapun, lingkungan itu terlalu intimidatif bagi teman-teman perempuan. Makanya setelah ini hadirnya kita itu bagaimana kemudian ikut menyuarakan dari teman-teman LPSDM, kemudian kita dari teman-teman muda dan dari Kak Nur Hatimah juga itu pengen memperkuat gitu ya. Bagaimana kemudian normalisasi yang terjadi itu bisa dizerokan katanya. Ya ini masih masih hal yang kecil ya, masih yang kiu-kiu yang memandang perempuan sebagai objek seksual ya. Tetapi bagaimana kemudian terjadi kekerasan yang lebih besar, fisik, psikologis dan lain sebagainya.
0: Betul.
2: Jadi amplifikasi ini kita niatkan bagaimana kemudian ini memperkuat, menjadikan power kita itu lebih besar. Bagaimana kemudian untuk menzerokan dan mentiadakan
0: kekerasan TKBG tadi ya. Baik, ini jadi dapat poin juga bahwa ada semacam upaya yang terus kita glorifikasikan ya, tidak hanya amplifikasi tapi juga kita glorifikasikan. Oke, saya rasa Bu Hatimah, saya yakin juga punya pandangan soal ini, bahkan dalam sempat off air tadi, kalau skala luasnya bisa sampai ke pekerja migran dan sebagainya. Tapi tak melupakan juga hal yang menyangkut tentang pernikahan usia anak. Bagi suara perempuan sendiri seperti apa nih Bu Hatimah?
1: Baik, terima kasih Mas Agus. Kalau menurut saya sendiri terkait kekerasan berbasis gender itu perlu di highlight tadi ya sama Bung Zem dan juga Mbak Ririn. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana menghapus kekerasan berbasis gender itu, kita perlu mempertanyakan juga apakah suara perempuan sudah benar-benar kita dengarkan. Itu yang
0: terpenting. Kita harus tahu dulu ya.
1: Kita harus tahu itu dulu. Karena seorang perempuan bisa saja dia sudah berbicara, sudah bisa saja dia sudah bercerita, tapi belum tentu dia didengar. Kemudian seorang perempuan mungkin bisa saja dalam kondisi bermasalah gitu. Tetapi yang muncul justru pertanyaan. Nah, ini yang seringkali membuat perempuan itu lebih memilih diam. Takut dengan stigma, kemudian takut dengan ancaman, dan juga banyak hal terkait masalah bagaimana kemudian kekerasan yang dia alami itu cukup dia sendiri yang tahu gitu. Karena itu ya, itu yang sering sekali menjadi kendala baik teman-teman pekerja migran ataupun terkait dengan perkawinan anak tadi. Mereka lebih memilih udah, daripada karena udah misal anaknya sudah dibawa jalan-jalan sampai menginap dan lain sebagainya, mereka lebih memilih ya sudah nikahkan saja tanpa memikirkan bagaimana kemudian di masa depan anak-anak ini akan menghadapi relasi dalam hubungan keluarga itu sendiri gitu. Karena mereka kan belum siap dalam konteks ini. Itu sih yang
0: tantangannya Bu Hatimah ya.
1: Iya, betul sekali. Jadi memang pemahaman dari masyarakat kita sendiri memang masih lebih memilih untuk tentang diam ketimbang dia berbicara tapi di stigma, dihakimi. Itu yang sering terjadi,
0: sehingga sangat sulit untuk bisa berbicara soal problem yang dihadapi, Pak.
1: Betul.
0: Kembali lagi ke Bu Ririn ini. Bu Ririn ini kan zero toleransi, artinya sebuah hard upaya yang terjal juga bagi kita media menyatakan begitu, karena untuk membuat situasi zero ini kan butuh efforts, butuh kolaps, kolaborasi, butuh macam-macam lah kira-kira gitu. Bagaimana ini menurut Bu Ririn upaya yang dilakukan LPSDM? Bisa ini ya, pergantian mikrofon. Maaf ya.
1: Sebelum kepada upaya, sebenarnya saya mau sampaikan situasinya, datanya itu ya. Betul. Menurut Resoksek 2024 NTB itu periode 2023-2024 angka perkawinan anaknya 14.145 kasus ya, itu yang terlapor ya. Ada yang belum terlapor gitu kan.
0: Betul.
1: Untuk kekerasan terhadap perempuan itu 4.265 gitu. Nah, Komnas Perempuan dengan apa datanya itu juga bicara bahwa kekerasan berbasis gender itu itu angkanya waktu itu tahun 2023 457. Betul. Hampir 460-an kasus kekerasan gitu. Nah, itu lebih banyak terjadi pada ranah personal seperti kekerasan terhadap istri. Betul. Kekerasan dalam pacaran nih, teman-temannya Zen nih gitu ya. Terus kekerasan mantan pacar juga ada gitu.
0: Yang jadi ketinggalan ya.
1: Iya. Jadi makanya enggak boleh ada yang tertinggal dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan berbasis gender, penanganannya mau perlindungannya gitu. Nah, dan itu terjadi pada ring usia yang cukup 13, 17, 18 sampai 24 dan ini menjadi kelompok rentan. Ada lagi kelompok rentan yang lain gitu ya, perempuan apa namanya? Dengan disabilitas itu juga kemudian ini ya, waktu itu juga Kemen PPA juga datanya Mas Agus ya, pernah melakukan survei pengalaman hidup remaja dan anak ya, remaja perempuan pada tahun 2021 juga menyatakan bahwa satu di antara empat perempuan pasti mengalami kekerasan gitu. Jadi itu situasinya. Nah, kenapa kemudian itu masih terus terjadi? Tadi udah disampaikan ya bahwa ada stigma sosial dan itu ada tekanan keluarga, jangan ngelapor nanti bikin aib kayak gitu kan. Terus selain itu juga ketergantungan ekonomi karena mungkin perempuannya tidak bekerja. Perempuan yang bekerja pun juga potensial mengalami kekerasan dalam rumah tangga kalau tidak dibangun secara setara di dalam keluarga tersebut. Terus juga karena ketidaktahuan, kurangnya pengetahuan, apakah itu tidak tahu haknya, tidak tahu bagaimana cara mekanisme melapornya kayak gitu.
0: Betul.
1: Kemudian juga lingkungan yang ya acuh tak acuh, nanti kalau mencampuri dianggap itu ikut campur urusan orang lain, urus aja sendiri. Jadi situasi-situasi itu sebenarnya mempengaruhi kenapa kemudian kekerasan berbasis gender itu terus terjadi. Nah, bagaimana upaya kita? Upaya kita ya ayo gerak bersama, jangan cuek, jangan melakukan pembiaran. Kalau ngelihat tetangga kanan kiri muka belakang rumahnya itu ada suara piring melayang dan lain sebagainya, ya pastikan bahwa entah itu tetangga, entah itu keluarga, entah itu anak, entah itu perempuan, itu benar-benar di situ dalam situasi yang aman kayak gitu. Dalam konteks relasi berkeluarga juga begitu, seringkali itu ditutup-tutupi, oh tidak terjadi apa-apa, padahal sudah babak belur di dalam gitu. Itu seringkali terjadi. Maka ayo kita suarakan dengan apa? Berani melapor. Untuk apa? Berani melapor karena kita sudah dijamin oleh undang-undang, yaitu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu ranahnya itu banyak sekali yang diatur di dalam ranah UU TPKS gitu. Ada 9 ya, ada 9 jenis ya di situ juga. Termasuk pemaksaan perkawinan ya itu tadi.
0: Masuk
1: ya. Nggak mungkin itu. Iya, masuk bagian dari perkawinan anak kan. Katanya gini soalnya yang berkembang di masyarakat dan dinormalisasi. Ya, dia suka sama suka, enggak ada
0: tidak
1: itu.
0: Ada ya.
1: Enggak ada itu. Pasti ada relasi yang tidak setara di dalam hubungan itu. Enggak mungkinlah anak belum bisa memutuskan gitu. Dia masih ada pengampunya orang tua sehingga itu itu menjadi bagian dari yang diatur di dalam undang-undang. Iya, ya, pemaksaan kontrasepsi itu ya, juga menjadi pelecehan seksual fisik, non fisik, terus kemudian juga penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, mungkin itu banyak terjadi pada kasus-kasus pekerja migran Indonesia ya, terutama yang dialami oleh perempuan. Setuju. Kayak gitu Mas Agus. Jadi jadi memang ya kita harus menggerakkan ya, memperkuat sistemnya dengan apa, berjejaring ya, kolaborasi banyak pihak gitu. Peran tokoh agama juga tokoh sangat agama penting gitu. Tokoh muda saat ini Gen Z, kelompok orang muda katanya ya, kelompok orang muda itu juga harus menjadi bagian dari upaya-upaya untuk mencegah dan menghapus, untuk mengarah kepada zero toleran kekerasan berbasis gender.
0: Tidak salah tadi kita sebutkan kolaborasi. Bang Zem sendiri, Bang Zem maksud saya, ada punya semacam upaya yang katakanlah di 2026 ini dalam konteks ikut berkolaborasi juga dari Rudat Institute?
2: Ya, betul. Sebagai partisipasi kami aktif ya, bersama Bu Riri, tetap bersama Kak Nini ya, ya. Kemudian beberapa teman-teman CS kalau di Lombok Timur, hampir di Pulau Lombok itu kita aktif.
0: Iya, betul.
2: Kemudian menyuarakan, membuat program juga yang terkait. Saya pengen highlight apa yang disampaikan sama Bu Ririn tadi, bagaimana kemudian konteks kekerasan dalam berpacaran. Kemudian juga tadi disebutkan ada yang PMI gitu.
0: Iya, imigrasi.
2: Kekerasan dalam berpacaran dan mantan pacar. Ini contoh gini. Ada istilah blank victim, grooming dan emotional abuse, banyak banget istilahnya dalam berpacaran.
0: Grooming,
2: sebenarnya dalam pasangan itu mereka sebenarnya mengetahui bahwa pacarannya tidak sehat, Mas Agus. Akan tetapi korban itu agak bingung bagaimana kemudian memutuskan hubungan ini, karena terjadi, karena dia bangun trust, pelaku ini membangun kepercayaan, membangun trust. Kemudian kalau misalnya puan atau si korban ini ingin memutuskan, jadi dia akan dibuat menjadi bermasalah. Nah, kekerasan-kekerasan itu terjadi dalam berpacaran, Mas Agus. Dan itu sering berputar. Nah, kenapa kemudian ada kolaborasi-kolaborasi anak muda? Itu bagaimana kemudian mereka lebih percaya ketika mereka bercerita kepada teman-teman sebanyak, Karirin Kanurhodi. Jadi ketika saya akan cerita sama Mas Agus, ketika sama Karirin Ado Kanur, ada gap umur mereka gitu. Takut mereka bahwa tidak mengerti kondisi. Nah, jadi mereka tuh lebih nyaman cerita tuh dengan sesama muda gitu, sesama anak-anak muda. Karena secara kebutuhan mereka tuh lebih sama, hampir sama. Makanya kita tuh, saya pribadi di Rudat Institute tuh dalam ditaruh di PC gender dan anak. Jadi mereka itu cerita ke kita tuh yang masalah tadi. Mereka bingung mau memutuskan hubungan ini tapi terjadi blank victim. Artinya dibuat menjadi merasa bersalah, kepercayaan diri mereka menurun. Tapi kalau misalkan menyadari bahwa proses itu adalah hubungan yang sudah toksik, tidak sehat, itu sudah mereka sadar, cuma mereka masih bingung keluar dari ini bagaimana. Makanya di Rudat Institute
0: perlu orang yang perlu dari pihak lain untuk yang bisa.
2: Makanya dari Rudat Institute, kami dari teman-teman pemuda itu sangat aktif sekali bekerja sama, kemudian terlibat di kegiatan-kegiatan LPSDM. Kami juga dari Rudat Institute, kita tetap show ke sekolah-sekolah, ke madrasah-madrasah, dan itu kita menggandeng pemerintahan. Jadi tidak hanya satu pintu yang, jadi kita kolaborasi nih. Jadi kolaborasinya di sektor dari pemerintahan, masyarakat gitu. Itu biar lebih komprehensif.
0: Memang yang sesara itu kadang lebih enak ya berbicara ya, seumuran.
2: Sebaya.
0: Okay, baik. Kalau Bu Nur sendiri, Bu Nur untuk mau berbicara ini kan butuh semacam apa ya? Butuh semacam trik lah ya, tips atau apa? Untuk bisa berbicara soal apa yang dialami bagi seorang perempuan yang sebagai korban dari kekerasan berbasis gender ini.
3: Ya, kalau sejauh ini yang kami lakukan untuk bagaimana mendorong teman-teman perempuan, terutama migran yang mengalami kekerasan ini, untuk menjadi teman, menjadi rekan, memberikan tempat, menjadikan ruang untuk berbicara aman, agar dia merasa aman dulu dan nyaman dulu gitu. Karena kalau kita tidak memberikan feel ataupun rasa aman terhadap korban ini, mereka justru lebih memilih diam atau justru mengalihkan isu gitu. Yang tadinya dia mengalami kekerasan, justru pada akhirnya dia hanya berbicara tentang hal-hal yang menurut dia itu lucu atau apa gitu. Nah, sehingga penting sekali kita sebagai masyarakat untuk berperspektif terhadap korban, berperspektif terhadap perempuan. Kita tidak berbicara ya bahwa perempuan itu selalu benar, tidak. Perempuan juga bukan sebagai objek yang harus selalu dilindungi gitu. Perempuan juga punya hak menjadi objek, menjadi subjek, menjadi subjek, agar dia memiliki tempat, memiliki ruang untuk berbicara, untuk dihargai, dihormati sebagai perempuan yang bermartabat, seperti itu. Nah, sejauh ini yang masih menjadi PR buat kita bersama itu adalah yang tadi sudah disebutkan, stigma dan lain sebagainya. Nah, menghakimi itu dan konteksnya lebih kepada ketika ada korban, justru menjadi pemberitaan ataupun menjadi bahasa ininya buah bibir kali ya.
0: Iya, betul, jadi justru pembicaraan ya.
3: Dan seringkali itu yang disalahkan adalah perempuan. Itu. Jadi posisi perempuan dalam hal ini sering sekali tidak didengarkan, tidak dianggap, bahkan sering di stigma bahwa dialah yang bersalah gitu. Sehingga dalam hal ini korban ini lebih apa ya, kayak lebih nyaman untuk malas ah mau ngomong gitu, malas ah mau lapor gitu. Itu pada akhirnya ketika kita melapor, justru kita yang dipersalahkan, gitu. Belum lagi ketika korban ini kemudian melapor, tanggapan itu misal dari APH itu apakah memiliki perspektif gender?
0: Ya, itu penting juga.
3: Iya, itu juga sangat penting ya untuk mendukung korban untuk mau berbicara dan mau melapor, seperti itu. Nah, kalau sejauh ini memang kolaborasi-kolaborasi seperti ini memang menjadi poin penting ya, menjadi poin penting dalam kerja-kerja SPN juga selama ini ya. Kita juga kolaborasi dengan teman-teman baik ada di pusat di Jakarta dalam hal ini maupun dengan daerah-daerah lain, karena kebetulan kami juga penanganan untuk TPPO, korban TPPO itu dari berbagai daerah termasuk dari Sumatera, Jawa dan lain sebagainya, seperti
0: masuk
3: itu.
0: Makanya kayak borderless gitu ya, Bu ya.
3: Betul. Makanya kita juga menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan teman-teman yang ada di Jakarta dan di wilayah lain, seperti itu.
0: Baik. Pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak dialog NTB Bali pagi ini, apakah di Mataram, apakah di Denpasar, atau di Singaraja, yang pasti dari perbincangan dengan Bu Ririn dari LPSDM, kemudian Bung Zem dari Rudat Institute, dan Bu Nur dari Suara Perempuan Nusantara, ternyata sederhana sekali ya. Bahkan Bu Ririn mengatakan ada kata buah bibir tadi ya, Bu Nur, kemudian ada piring pecah, sudah babak belur, kemudian ada Bung Zam, hal yang bersifat toksik, yang hal-hal yang sebenarnya bukan hal yang remeh-temeh tapi masih terjadi di masyarakat,
2: fisik
0: di masyarakat yang luar biasa. Dan inilah saya rasa bagian dari poin yang ingin kita amplifikasi pada pagi ini dengan berbagai tujuan, yang salah satunya adalah mencegah dan menghapus. Kita akan masih bersama di Dialog NTB Bali Pagi. Bagi Anda yang ingin bergabung bisa menelpon ke 0818-02-056000 atau bergabung melalui kanal YouTube RRI Mataram Official dengan mengetikkan pesan di kolom live chat. Setelah jeda berikut kita juga akan hadirkan, ya mungkin kalau presenter ya, tidak juga, tapi kita present lah. Seorang Gen Z juga yang akan bertanya ke tiga orang narasumber, Bung Zayang, Bu Ririn, dan Bu Nur, mungkin dengan satu pertanyaan yang senada. Tetapi sebelum ke siapa yang akan kita hadirkan, kita terima dulu atau kita ikuti dulu pesan-pesan tematik berikut.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
0: Baik, kita lanjutkan lagi perjumpaan. Ada juga satu line 0370646521 untuk bisa bergabung pada pagi ini. Saya kembali lagi ke Bu Ririn. Bu Ririn, kita sudah ketahui dari Bu Ririn, LPSDM bersama semua pihak dalam konteks upaya tadi ya. Tapi tentunya ada di balik data tadi, mungkin ada semacam evaluasi apa ya, kira-kira monitoring dari Bu Ririn, karena jumlahnya cukup banyak dan progresnya dari 2023-2024 yang terbilang singkat ini sudah menghasilkan data yang cukup banyak. Tetapi masih dalam fenomena gunung es ilusi ya. Gimana nih Bu Ririn ya, untuk bisa mengurai problem ini?
1: Mengurainya itu tadi ya, saya sudah menyebutkan nih Mas Agus, dengan gerak bersama. Karena itu bukan hanya tanggung jawab kami, tetapi tanggung jawab semua orang, semua pihak, pemerintah dalam hal ini, ya CSO, ada NGO, ada media, ada CSR gitu kan. Terus kemudian juga ada peran-peran tokoh masyarakat, tokoh adat, itu tokoh agama. Ini penting menjadi bagian. Dan yang penting juga sekarang ini adalah kelompok orang muda. Ini banyak banget ini gitu ya. Dan kemudian kita tidak boleh lupa bahwa satu kekerasan berbasis gender ini juga bisa dilakukan secara online. Jadi ini online yang secara online, KBGO. Itu sudah tambah O-nya, kekerasan berbasis gender dan online dilakukan di yang saat ini kita mau nggak mau, suka nggak suka, media sosial sudah menjadi gaya hidup, gitu ya. Lebih baik kehilangan gantungan kunci ya, ketimbang gantungan apa, ketimbang handphone-nya gitu, karena semua ada di sini. Maka peran media juga menjadi sangat penting. Makanya kalau misalnya bisa amplifikasi suara perempuan itu harus menjadi tindakan bersama, tindakan sistemik. Bagaimana kemudian yang selama ini ruang-ruang itu dibatasi gitu ya, itu mulai dibuka kerannya, mulai diputer kerannya untuk bagaimana memindahkan suara itu menjadi bagian yang bermakna, yaitu dengan mendengarkan suara aktif mereka, mempercayai pengalaman para penyintas bahwa dia ada kayak gitu ya, dan kemudian juga memperkuat kapasitas perempuan yang selama ini juga dalam konteks budaya patriarki kita ditempatkan pada kerja-kerja domestik, ini juga mulai dikasih suara, dikasih peran gitu, bahwa dia menjadi juga bagian dari agen perubahan gitu. Dan kemudian juga bagaimana memastikan suara mereka masuk terlibat di dalam proses-proses pengambilan keputusan penting, menentukan apapun jangan lupa gitu, itu mereka menjadi bagian yang diundang. Kalau di desa, di dusun gitu ya, kita misalnya rapat, oh ya rapatnya pagi jam 8, tahu kan kalau jam 8 itu bagi ibu-ibu misalnya ya bekerja, kecuali misalnya mbak siapa yang
6: di depan ya.
1: Ini Mbak Dian. Mbak Dian pagi-pagi mungkin sebelum subuh malah sholat subuh di RRI gitu untuk melakukan siaran. Nah, tapi pandangan masyarakat yang itu yang dinormalisasi bahwa kegiatan ibu-ibu itu pagi itu juga sangat padat. Nah, bagaimana mengakomodir yang sangat padat yang di rumah yang selama ini kerja-kerja domestik gitu. Ini yang harus ditarik untuk masuk di dalam ruang-ruang pengambilan keputusan yang penting sehingga mereka menjadi bagian dari proses, menjadi bagian dari agen perubahan itu. Gitu.
0: Siap, itu. Bu Ririn, mohon maaf saya salah. Sebelum ke nanti dari penanya yang kita sudah range, ini ada satu penelpon yang ingin bergabung melalui telepon studio, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, Waalaikumsalam. Kali ini langsung saja saya sampaikan yang bergabung bersama kita, Bu Ririn, Bung Zem dan Bu Nur, ada Fatimatus Zohra Ramdhani. Nah, ini fresh graduate sedang melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Mataram. Dan kali ini juga ingin bertanya ke masing-masing narasumber pada pagi ini. Silakan Dani, apa yang ingin ditanyakan pada pagi ini?
7: Sebelumnya terima kasih untuk sharing yang sudah kami dengarkan dari para narasumber. Juga kesempatan untuk bertanya Bapak, terima kasih sudah dipilih G.
0: Iya, silakan Dani.
7: Untuk pertanyaannya, mungkin upaya yang dapat dilakukan G dari Bapak dan Ibu semua tentang mencegah kekerasan berbasis gender Niki khususnya di kalangan anak muda di NTB. Dan yang kedua mungkin langkah apa saja ya yang dapat, yang dekat dapat dilakukan untuk mengawali itu semua.
0: Oke, baik. Upaya dan langkah terdekat ya, baik. Kita langsung saja ke Bung Zem nih karena masih tadi banyak bicara soal setara, sebaya dan satu kelompok, apa ya nih untuk jawaban dari pertanyaan Dani Bung Sen?
2: Ya. Terima kasih, jadi pertanyaan sangat menarik. Bagaimana kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan baik itu secara kolaborasi ya Karirin ke Rotima ataupun misalnya secara lembaga pribadi. Di Lombok Timur itu kita sangat aktif sekali. Bagaimana kemudian tadi yang juga cukup penting adalah lini sektor pemerintah. Jadi kita kemudian aktif melakukan advokasi, bagaimana kemudian membuat kebijakan, karena memang yang lebih tahu area lapangan itu adalah teman-teman, lebih banyak teman-teman yang CSO yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi biasanya kita melakukan advokasi itu kepada pemerintahan, baik kemudian secara di kabupaten ya maupun secara provinsi gitu. Makanya salah satu ya walaupun sudah terlewat ya Mas Agus, salah satu yang kemudian kami coba lakukan advokasi itu dulu adalah bagaimana kemudian kami menyatakan respon tidak setuju ketika waktu itu ada penggabungan dinas pemberdayaannya dengan dinas sosial.
0: Heboh
2: salah satu
0: Pak
2: ya. Yang kemudian untuk lebih ke apa ya, yang lebih lebih dekat itu adalah bagaimana kemudian kami ke sekolah-sekolah.
0: Sekolah-sekolah.
2: Jadi karena yang banyak menjadi korban itu adalah teman-teman anak muda yang di sekolah, jadi kami lebih banyak sasarannya itu di madrasah. Mas Agus, saya nggak tahu ya, apakah kemudian kita sama-sama terpapar dengan berita ini? Hampir setiap minggu itu ada saja kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi di madrasah, Mas Agus, di sekolah. Itu ruang publik yang terbuka tapi tertutup. Ada abuse yang terjadi di sekolah. Makanya kami di Rudat Institute itu dalam masa ospek kemarin ya Mas Agus, di MOS ya kalau bisa kita harus kami itu terjun ke sekolah Mas Agus untuk menyampaikan ini KBG, bagaimana kemudian mengajak mereka untuk lebih berani speak up. Jadi kita lebih dekatnya adalah ke sekolah-sekolah gitu. Selain advokasi kita juga langsung ke sekolah-sekolah. Kemudian di Rudat Institute kita juga ada ngobrol sama ibu-ibu PKK biar bagaimanapun juga ini adalah anak mereka, buat mereka lebih awarenya tinggi, lebih mereka lebih safety untuk menjaga mereka, hal-hal yang seperti itu Mas Agus, dari sekolah kemudian di pemerintah. Satu lagi Mas Agus yang paling penting adalah bagaimana kemudian tokoh agama itu cukup berperan. Makanya ada salah satu himbauan itu bagaimana kemudian Kementerian Agama itu meminta kepada tokoh agama ketika khutbah Jumat misal itu menyampaikan tentang hal seperti ini. Jadi di khutbah atau pengajian itu tidak hanya membahas halal dan haram, tidak hanya membahas mati dan hidup tapi bagaimana kemudian kita menyuarakan ini adalah bentuk kebaikan juga loh Mas Agus. Nah, hal itu yang kita pengen dorong lagi. Ya di khutbah itu disampaikan karena itu secara tidak langsung masyarakat bagian, sudah terkumpul gitu, langsung didengarkan.
0: Amplifikasi.
2: Khutbah itu bisa sama di di semua agama ya. Di acara jemaat dan sebagainya itu kita pengen dorong seperti
0: biar langsung seperti itu ya. Oke, itu dari Bung Zam ya. Kalau nanti Bu Dirin juga bisa menjawab, tapi ke Bu Nur dulu nih. Bu Nur kalau mendengar pertanyaan seorang Gen Z seperti ini bagaimana nih? Karena tentu stylenya juga style anak muda ya, cara penanganannya.
3: Betul sekali. Nah, kalau apa langkah gitu ya? Apa langkah dan upaya? Nah, ini tadi pertanyaan dari Dani ya. Upaya untuk pencegahan kekerasan berbasis gender di kalangan anak muda, saya rasa tadi teman sebaya memang ya yang paling berpotensi untuk bisa masuk dalam dunia teman sebayanya itu. Memang harus aktivitas ataupun kepedulian dari rekan sebaya ini yang menjadi kunci untuk bisa melakukan dorongan pencegahan terhadap kekerasan berbasis gender. Nah, ini adalah upaya. Kemudian langkah yang perlu juga kita garis bawahi itu bagaimana melibatkan ataupun memberikan edukasi terhadap muda dan mudi. Jadi tidak hanya perempuan, karena untuk perubahan ataupun pencegahan kekerasan berbasis gender itu tidak hanya menjadi tugas perempuan saja, tapi menjadi tugas bersama, termasuk laki-laki gitu kan.
0: Betul.
3: Laki-laki tidak cukup hanya mengatakan oh saya tidak melakukan kekerasan gitu kan. Dia juga bisa membangun satu jawaban, satu contoh.
0: Betul.
3: Untuk apa? Misalnya mendorong langkah tidak melangkah untuk melakukan pencegahan tadi. Misal dia mencoba untuk membangun relasi yang sehat, misalkan tadi disebutinnya kalau anak muda itu kan pacaran ini.
0: Satu best practice ya.
3: Betul. Kemudian tidak menghormati juga batasan-batasan dalam berpacaran. Kemudian juga belajar untuk mendengarkan keluhan dari pasangan kan. Itu juga bisa dilakukan ya. Bagi teman-teman atau adik-adik yang masih dalam konteks hubungan pacaran tadi. Karena sering sekali ketika hubungan itu berakhir akan diumbar.
0: Ini sebuah kartu fenomena ya.
3: Akan diumbar ke publik tentang kelemahan ataupun tentang kalau bahasa ininya aib gitu ya.
0: Dibuka
3: Dibuka ke publik ataupun ke teman-teman lainnya seperti
0: media sosial
3: itu.
0: Mungkin Bu ya.
3: Betul. Itu tadi disebutin sama Mbak Rini sebagai KTGO.
0: Nanti kita
3: itu yang sering terjadi. Jadi upaya dan langkah itu memang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam pencegahan berbasis gender, apalagi di kalangan sekarang ya, di situasi sekarang yang notabene kita hidup di serba digital dan juga AI. Nah itu itu seringkali menjadi ajang dalam tanda kutip ya, pelaku-pelaku kekerasan ini bersembunyi di balik kalau istilah IT itu anonymous ya, nah itu yang seringkali menjadi satu PR berat gitu ya untuk kita bersama, terutama teman-teman pekerja migran ini. teman-teman pekerja migran juga yang masih muda kan banyak juga di sana kan di luar negeri itu suka mengenal LDR ya melalui apa jarak jauh gitu ya, acara jarak jauh, kemudian sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, kemudian ketika putus itu yang dibuka ke publik dan juga seringkali itu menjadi senjata untuk apa yang melakukan pemerasan. Itu melakukan pemerasan terhadap pihak perempuan, terhadap pihak korban tadi. Nah itu juga itu juga penting penting untuk kita sebagai perempuan, sebagai sesama sebaya terutama itu untuk saling diskusi, sharing, kemudian untuk berbagi cerita, batasan-batasan apa saja gitu. Sekiranya yang dapat melebar kemudian menjadi ke arah tindakan melawan hukum. Betul. Seperti itu. Itu juga penting untuk kita tekankan.
0: Saya rasa ini Bu Ririn ya yang untuk menjawab Dani juga, sehingga Bu Ririn menambahkan kata U setelah KBG ya, karena ada tren yang berkembang yaitu digitalisasi ini kan.
1: Iya.
0: Broadcast ya.
1: Jadi makasih ya Dani, satu saat kita bisa ketemu nanti ya gitu ya, lebih mendalam mendiskusikan bersama teman-temanmu gitu. Ya, jadi langkah upaya apa yang harus dilakukan anak muda? Saya tadi di awal sudah ngomong KBG itu zero tolerance.
0: Iya, betul-betul.
1: Ya, harus dilakukan adalah menghancurkan normalisasi kekerasan yang terjadi sehari-hari. Jangan dinormalisasi gitu ya. Jangan dinormalisasi. Maka ajarkan untuk mempraktekkan pola relasi yang lebih setara, dimulai dari sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga terkecil, bawa ke lingkungan yang lebih gede gitu, bawa lagi ke suara yang lebih besar lagi, di mana perempuan, kelompok muda, kelompok rentan terlibat di situ. Dan kemudian juga berani menyatakan bahwa

0: alih peran si suara penyintas itu tadi. Mm-hmm. Jangan salahkan korban, pokoknya intinya gitu ya. Sure. Nah, kemudian yang harus di yang harus dilakukan, mm-hmm. mengetahui bagaimana harus tahu bagaimana haknya, bagaimana cara melaporkannya, tahu nomor-nomor penting gitu. Uh-huh. Seringkali kalau sekarang kan karena KBGO-nya itu juga kenceng, banyak reels-reels yang kemudian uh-huh. itu dikampanyekan. Yep. Itu bagian dari salah satu bentuk upaya kita sebenarnya gitu. Betul. Untuk aware pada situasi, mendengarkan, jangan menghakimi gitu, mempercayai pengalaman korban bahwa dia memang mengalami, bukan itu yang dibuat-buat dan lain sebagainya. Nah, harus dihindari juga bahwa memaksa korban untuk berdamai. Kekerasan berbasis gender, salah satunya adalah kekerasan seksual, tidak boleh diselesaikan dengan cara damai.
1: Tidak boleh, Bu.
0: Tidak boleh. Gitu.
1: Iya,
0: ya. Dia sudah membuat sengsara, dia sudah melukai bukan hanya fisik, mungkin juga dia akan merasakan trauma sepanjang hidup itu gitu.
1: Betul sekali.
0: Itu ininya ya. Jadi ini harus dipastikan bahwa semua orang harus aman, terlindungi dan juga dipastikan semua orang bisa bergerak.
1: Baik. Tiba saatnya kita juga akan meminta pandangan akhir sekaligus tadi setelah menjawab pertanyaan dari Dani, dan yang tak lupa adalah semisal nanti Bung Sam kita minta lebih awal dulu, dan sekaligus juga yang menjawab mungkin dari rangkuman yang sudah bergabung melalui kanal YouTube dari Matraman Official, ada Benson Andika, perempuan menghadapi tusukan dari semua sisi, dari lelaki dan dari sesama perempuan sendiri. Perempuan yang sudah terdoktrin bahwa dirinya adalah kelas 2, tidak apa-apa, nanti ini juga bagian dari apa yang dilakukan oleh masing-masing tiga orang narasumber. Dan tadi sudah terjawab untuk dua pertanyaannya. Kemudian dari Putra Sasak Official, saatnya semua bersuara terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Hujan, saya minta pandangan akhirnya sekaligus menambahkan atau mungkin juga ingin menanggapi yang sudah bergabung melalui kanal YouTube RRI Mataram Official baru saja.
2: Terima kasih teman-teman yang sudah berkomentar di kanal YouTube ya. Sebenarnya sudah saya sampaikan di awal, Mas Agus. Perempuan itu dari segala sisi itu sudah memiliki kompleks permasalahan terlebih dahulu, Mas
1: Baik.
2: Bagaimana kemudian ekspektasi keluarga mereka, ini yang terbawa adalah kolonialisme ya karirnya, kemudian sifat patriarki, kemudian bagaimana kemudian perempuan itu dibangun dengan konstruksi sosial, harus diminta segala macam dan sebagainya. Kita memang, nah maka dari itu amplifikasi ini bagaimana kemudian untuk sama-sama kita menyuarakan biar lebih power, biar lebih kuat. Seperti yang disampaikan Karin, apa gunanya kemudian anak muda ini kan sebagai bukan hanya penikmat kemajuan, tapi bagaimana kemudian kemajuan itu desainnya ada di tangan anak muda, Mas Agus. Ya, saya kurang lebih kalau kita mengetahui ya, kalau melihat dari perspektif anak muda, populasi lebih banyak itu adalah anak muda, Mas Agus. Jadi desain 60%. Kemajuan itu lebih banyak di anak muda. Sekarang. Bagaimana kemudian kedepannya seperti apa, kita memperlakukan orang lain seperti apa, korban seperti apa. Tetapi bagaimana apa artinya kemajuan dengan teknologi, dengan AI, tetapi masih ada perempuan-perempuan, masih ada korban-korban yang tidak bisa speak up, Mas Agus. Harusnya dengan ada campaign-campaign, harusnya dengan kemudian banyak pemuda-pemuda ini lebih terbuka aksesnya, Mas Agus. Jadi saya berharap kedepannya ini bisa menjadi lebih kuat power kita bersama-sama leading sektor semua. Jadi tidak hanya kemajuan yang kita inginkan dengan teknologi informasi AI, tapi di balik pintu masih ada korban, Mas Agus, yang pengen keluar dari jeratan-jeratan itu. Jadi bagaimana kemudian seperti kanur mengafirmasi apa yang perempuan rasakan, tidak menjustifikasi apa yang perempuan alami, itu kita percaya seharusnya. Bukan kenapa kamu melakukan seperti itu, kenapa kamu berpakaian seperti itu. Hatta Mas Agus ya, terakhir saya sampaikan, perempuan atau korban itu mengalami kekerasan karena dia telanjang, Mas Agus, dia tidak berhak disentuh sedikit pun. Kenapa yang bermasalah adalah otak pelaku, Mas Agus. Mau kita Karirin sudah bilang karirinnya pakaian tertutup, Mas Agus bercadar, tetapi masih saja mendapatkan mengalami kekerasan seksual.

0: itu Mas Agus. Yang bermasalah adalah otak si pelaku. Kira-kira itu Pak Ririn.
1: Bu Nur, satu menit sebelum ke Bu Ririn di gongnya nanti.
2: Oke, kalau tadi kan sudah terjawab semua sama Pak Kasim ya. Nah, jadi pada akhirnya ketika kita berbicara tentang menghapus penghapusan kekerasan berbasis gender itu kan menjadi PR kita bersama. Tadi sudah disebutkan dari awal. Dimulai dari keluarga, dari cara kita mendidik anak laki-laki dan perempuan, dari bagaimana kita memperlakukan pasangan, dari bagaimana kita merespon ketika seorang perempuan bercerita, sampai bagaimana kita memberikan sebuah kasus, menceritakan sebuah kasus. Karena perempuan ketika berani berbicara tidak seharusnya mendapatkan penghakiman. Tadi ya. Nah, jadi kalau hari ini kita berbicara tentang amplifikasi suara perempuan, mari kita mulai dengan satu hal yang sederhana. Satu, dengarkan sebelum menghakimi.
1: Baik.
2: Kedua, lindungi sebelum terlambat. Dan pastikan suara perempuan tidak hilang ketika ia berhadapan dengan kekuasaan. Itu yang terpenting. Tadi sudah disebutkan sama Bung Sem ya sebelumnya.
1: Baik.
2: Mungkin itu saja ya.
1: Terima kasih Bu Nur. Bu Ririn silakan. Sebagai menutup dari
3: penutup kita. Duh, tidak terasa ya waktunya. Nah, dalam konteks menghapus kekerasan berbasis gender, saya pikir amplifikasi suara perempuan ini menjadi satu starting point ya untuk bagaimana terus kita bergerak bersama. Tadi sudah saya sampaikan. Yang berikutnya penting juga kami sampaikan bahwa kami sedang membangun dashboard data gitu ya, mengumpulkan sebanyak lebih dari 50 relawan data untuk bagaimana

0: tersebut, supaya kita juga akan mengetahui sehingga intervensinya juga akan lebih tepat gitu ya. Jadi upaya menghapus kekerasan berbasis gender itu membutuhkan tanggung jawab lintas elemen. Di sana misalnya laki-laki, anak muda dan semuanya mari menjadi sekutu yang kemudian bisa membongkar kultur patriarki di lingkungan mereka, di pergaulan mereka. Tokoh agama, tokoh adat juga bagaimana membangun narasi teologis yang kultural anti kekerasan. Jangan apa subordinasi perempuan itu sendiri, pemerintah jelas dengan layanannya gitu, dan juga komunitas. Mari kita bergerak bersama untuk menciptakan ruang aman bagi semua. Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Zem dan Bu Nur, dan lahir sudah dialog NTB Bali pagi pada kesempatan ini. Saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas mengucapkan juga terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Agus.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Singaraja siang ini.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Om Swastiastu, Ratu Dedane, para pamirsa, para pengonenger ngacara budaya RRI Singaraja. Rainian makin malih kecunduk ring titiang wayan tam-tam. Ini biak kadi biasa ngaso acara sudang lepet cukut undis. Nah, Rainian makin sadia titiang kerauhan untuk penglisir-penglisir wenten babu kedut wina sana sedia nyarengi tiang talar dane Bapak Wede punki sana saking menengnya ring Banyuning Barat kadi pun ke inge mugi-mugi mali jebos yang wendegalah yang pasti ke ngarauhang ide dani semeton sani weden ring jero inge sedurung pacang kekawitin dan lali titiang ngedang salam saking bedauh dumun ngiring unggahan Pak Putu Romo Bulu Suci ni sarang Pak Nyoman Rake pendampingnya ngiring pedawa wenten peka olala ir kering pedawa mestrawan ring pedawa taler ngiring tigawase sami pun ke Pak Sedaya Pak Martayase Pak Abu Radesa Jero Mangku Desa Pak Dharma Pak Respati cutenya ini sami ring diguasa mbok tiang mbok meling sani wenten ring pangus taler dadung buyar ring diguasa ngiring banyar wenten diwaji suparte sarang ide ayu Dayu Wikartini ibu lo karga sani wenten ring munduk bestale ini kada sepun ke dungun titiang wenten salam sani makin jagi kekawitin dane Bapak Wide jagi ngaturang ini pun ke seloke lan padarte aring Adi Parwa ini durusan
1: sok semua Pak Wayang. Om mau bikin emas.

0: Hana tersira Maharaja Jana Mijaya.
1: Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Nama Sepedang. Enggih, awenten punika ide Sang Maharatu Jana Mijaya.
0: Sira magawiyatnya ring kuru kesetre.
1: Ide rares ngawangunang yadnya iri ke ring jenggale kuru.
0: Gino nire tepuang sanak nire ngarani kang iri kang yadnya.
1: Nge rares kau pusaksi ring saluirin pasemetonan pesanakan idane punike iri ke.
0: Ngarani re sang Sruta Sena.
1: Ingin minda kadennya nih sana mapet sengan punika sang Sruta Sena.
0: Sedang ning yatnya ginawi.
1: Aris, risampune punika kedab-dabang yatnya nih kekawitin.
0: Ane tersire saramanya.
1: Ingin wenane sami pun ke ebek jajal lah.
0: Suane milu manonton.
1: Wenten raris pun ke marupo beburon ingin pun ke asu sani wiyakti nonton utawi nyak siang.
0: Katon pua ye desang Sruta Sena.
1: Raris kekantenang oleh sang Sruta Sena punika asune ya.
0: Pinalunir teye ikang asu.
1: Duaning rumah sejagi inggih ngerubede ipun i asu awinannya jok kelempak wiyakti kuluke punika asune punika oleh sang Sruta Sena.
0: Alayu teye anangis.
1: Raris malai pun tak pantek asunin punike sainambi raris kuang-kuang.
0: Majari sang ibu.
1: Raris matur punike ring biang nyani.
0: Sang saramu ngaranir.
1: Sane ma pesengan sang saramu wiyakti. Iri keraris matur ide.
0: Stri bagawan pulah.
1: Ide punika boyo dios wantah make istri nide sang pulake.
0: Manas tape sang sarame.
1: Raris kalepun ke awinannya memastu yakti sang sarame.
0: Antumon rianak nire pinalu tanpa dosa.
1: Nyemane yakti ngelantik to okan gelayane tanjeng lableh.
0: Ya tematangnya datang ring kuru kesetre.
1: Apa ni kesane rauh ring kuru kesetre?
0: Tekeri payadnya Maharaja Jana Mijaya.
1: Oh tahu ngupa saksi yadnya ni sane kewangun oleh sang Jana Mijaya.
0: Anhar te anape.
1: Masinah pun ke kuku pacang pun ke dosa yakti. Wih, tiang ini tumben panggilan Pak nak ngisir Pak Wida. Tiang tenang ini singelah Pak Rebo. Kawan dah haget jelas kadika capir. Nanti awinanya tan kepatutang yang sajeruning ngawangunang yadnya medasar sana di wau yang inang sing kepatutang puluke yang ada kuluk lantas di saat irageng wangunang yadnya sing dadi lempage ulah dadi kalau yang ngelancang, pi ngelanting, ngelepak, kocap dan kedar dosang. Doaning konen karon masih kuluki itu lakar ngaduk-aduk utawi pacang rubede ring yadnyane punike. Doaning ipun dot masih pang. Nepukin yadnyane ane kuangunang sambil angenyane subane suwet man masih lungsuran-lungsuran itu nase utai inge angin dengan nyamungang uripnya nih. Doaning napi pak bide. Iraga sarua mau uripe pun ke patah kewentenannya nih wenten jiwa. Ah jiwane pun ke sana ngaraganin sana ngawinang urip jiwane pun ke wanta ide sangyang widi mawinan sami sarua peranine pun ke inge kapekar dia oleh ide sang yang widi maka janglah widi kan yang bahasa kan anak maka janglah widi jad kuluk bengil ngelawi di masih ya batas keuripan ya niste untuk menawi sukarmannya nani pidan kengken kapo kan ini kade asapun ke menawi ini sesuluh ring saja ring paru jantos semakin ke sarengin utawi ketinutin oleh umat Hindu utaminya ini di Bali puniki tatua niki tatua kan ke napi awasan nih petunjuk itu
0: tatua pada orang tua
1: pada orang tua di samping ke petunjuk pasti ke ke berdasarkan pengalaman nah kadi puniki pun ring paru puniki nah pengalaman ke mengajarkan oh sing tawangan adewo masih kuluki nah, ada masih cerita iraga kone ide sang Prabu Dharma rekale ke swargan aden-adennya makajang sing ada nutukang jabin asune celempuni ke sane mengatakan ide ngatakan bin ngantek di swargan dan sing bareng ya ke swargan asunin ke doaning asu puni ke simbol suba asuba karma kene melipetan ben ye ben pidan ya di dumadine lakar tepuk ben di paru kalau ndak salah ieu kelihatan ide sang dharma di swarga rohane paru andone ide sang dharma kukuh ide apang barengan ye kuluke karena ye paling setia ane nutug rades ide sang napi saning nguasa yang swarganya sing dadi jening ipun ajak mai doaning ipun merubu asu nah itu ben mane di subane jening melipetan malih ke jagat pasti ke pacang kepanggih pun ke wah seolah ke ane becik dan kawan sing gitu inge be dawu dada nyerita dada dane Pak Wede cuma dungun makin ada lanturang ring bapu ketut wini
2: inge suk semua dogalah yang melajah lagi ya Om Swastiastu, Om Awigenamastu.

Punika I gunung kekantenang sekadi punika anak metapeh.

Urap-urap laris antuk ambubu yak di pikanten punike make kudung.

0: Gitaris Wendan, Dieng nyane punika Dieng petung nyane Tegol punika kadu-kade ya.
1: Wah nyawok banyu
0: sekadi punika nyendok tuya
1: parang adekas macam mana
0: Radis mekanten sekadi anak meraup mambersih ya.

0: Ring wit tarunyane punika sekade anak someh wekti.
1: Puasa jesar wapale
0: menyawi sang utawi kade menanye nang punika sahana ning woh wohan
1: dina muneng macang krama
0: dan mari kadi wiyakti punike menanjenang.

mari sekadi anak Uyakti inggih manyemramu Uyakti sang sane punika rawuh bangsing nyane punika

0: Manyemramu yakti sekadi penanggal ring sasi kapada
1: lirangnya linengis
0: nggih mungguing kewentenannya alus wedi eh
1: wos maketira
0: eri sampune punike mekenyir

0: saling pelangkungin puni ke ngadurang mungweng sekarnya nih ya.
1: Kopirang ning mulat
0: nyuram ya becek wakti kekan tenang. Wih, ini suk semua ini ke wirat ragaku semua ya. Oh kalengan ya, ring Arjuna Wiwaha. Ini sana makin Pak Dewo dulu nih. Pak Dewo Pak Weda, Pak Weda malih apa de? Usahan kaden mau tiang marga yang interaktif. Dudu pengisir.
2: So, makin emas tuan besar.

pengetan pisan di tiang madwe kawigunan.

Mercidayang ngawenang Araris Ledang sang mamiar sayang Daler sang sane mangan tenang.

ereng sajroning daging uyak diatur-atur di tiang taler ring pari solah di tiangnya.

sida menyaminin ide sang marage kawi sane dahating wakti bibo ring sajuring kawi kanan kawaruh kawaruh.

0: enten medasar hari antuk bakti sane numus uyak di aturang di tiang ya.
1: Iya saran deres di
0: angin di tiang raris larapan lantaran ngaturang sembah pangebakti ya
1: malah

0: kesarengin oleh pramisuari nidane ide sang Laksmi.
1: Sang kulo hamnuking raji.
0: Inggih makesami medasar sasuluh wiyakti pidabdab ngece jagada.

0: kadenyane sang rakriyane patih yakti ya
1: sang niti bandeswarye patra
0: maka pemucuk wiyak ditanu mantren ide mangha patih sang eswarye dale
2: suk semua pak wih ya.
0: Suk semua dikit-dikit ring penglingsir tidang ya nembe nembe paling ngerawin kayak ring ge mang de mau bad ya. Mang de terus agar kata pak wede ge suk semua terang tiang araris sana makin durus tiang jaga ngerawang ide dani semton sana wentan ring cero sedurung ne ibu ibu protes ya pak mer tade ring tamblang pun api ada buong nih rawuh kereri mugi mugi miar sayang wentan pak wardipe ibu cero dalar dani jermaku rezeki Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih. Inggih, Rajeng Semeng iki dadung biar ya. Nggih,
3: patut.
0: Wih. Lek tegewasa niki ketanya. Inggih, dong, lurus jagi nagingin dulu.

Ah, radionya johang deh dong. Ah, ke tempat si mencuingnya. Nggak. Waduh. Beli nyoman jaya peran. Maka

Napi mawinannya beli oman jaya prana adil las pesan ngalain dewet gitu ya.

0: magelantaran idane sedewiak di kesarengin Arianto sang Puruce ide sang Arjuna.
1: Inggih, sugeng Pak Wayan.
0: Pak Wayan, nah ya. Niki ampun di poacana ngiran takanire takenire ampun kan de atepang de ge Wayan.
1: Oke, ngeten nggih. Ampun Pak ya.
0: Nggih, ya, suk semenah ya, sih. Di ke tengetan majalan de ke sing tadi. Yang ketong jadu busan lebih ngan candane dari ngantakan dadu guru dari itu di antakan ni kena. Enggak cukup semua Pak Yan, dulu sibuknya.
1: Enggak, mata tu semua Pak Yan.
0: Bilang
1: lah jawab Pak Yan
0: ni. Enggak, dulu.
1: Enggak, macam orang sementara orang studio, mungkin raja rahayu sarang sapi.
0: Enggak,
1: studio Pak Yan. Salut. Niki Sawitran di Tiang, Pak Sukojaya, Pak Manon. Salut sana siosan, niki yang sejebak di situ jekule, mungkin raja rahayu mirengang acara SLJU kenten Pak Yan. Nggih niki nyarengin Pak Yan.
0: Nggih dudu si Ibu Los Sucani ini makin.
2: Nggih. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Nggih tiyang nyarengin Pak Yan.
0: Dudu.
2: Nggih jagi kawitin nggih. Om Swastiastu, Om Mangit Namastu ya nama sinya. Nyatapa gele sama
0: hari wau kadi asa punika atur nyani waradis ne mangkin ide sang mahumuni ngarentekang punika wacana
2: apa kuning
0: udah cening sang sisyawan widewo nah kini tuning apang sedo tu anaki.

0: kewale abang cening nawang sing yo sekadane anake memati-mati to madani sekarmu entun ade watesan watesannya ni jening ya.
1: Mangga are

0: Min kadin nyane uyakti ring sajroning mayadnya ngelarang yadnya ngelaksanang memati-mati pun ke utawing ngemati yang beburon entus sing mau dibacakan im sekar muning ya
1: jerani panjang yadanya iyaku
0: ring sajroning panceyadnya nih yadnya ane ada di panceyadnya untuk mekejang tuning ya.

0: Kan kan ada pekat-pekat boleh, tapi kecapin.
1: Oke, kita watak kesatria.
0: Nak ada asapun ikutalar kewenangan sang prajurit watak kesatria rekalaning mesiat maperang.

0: mugi-mugi miasare yang ratu dirani duane ngapul mepet-mepet galah tiang mewali malih ke studio niki. Mungkin bapak ketur ini dun durus ngaturang sekarali itu durus
1: inggih sik sima
2: pamon tate asta marga mangke panu yananya

0: inggih keutamannya ne wenten wiyakti aste utawi margi sane akutus punika munguing penyujurnya ne
1: melang idap setade.

Kawiyaktiannya punika wantah ageman utawi pidabda bide sang nyungkemin kabudan. Yakti

0: Kaping pertama derana yoga malih semadi.
1: Asing anak merasi daya
0: sapu sirji ugi sang sani mersidayang ngemarginin sani tetiga punika derana yoga lan semadi punika
1: ya.

0: Mejanten nentenanin sungsut ledang wiyak di sajeroning kayun nyani ya.
1: Mangedan rupuan kasukan manggo swarga
0: kekan tenang uyak di indek kasukane sani sujati punike ring jagat swarga.

0: Nah, niki wonten kecap becikang pesan puniki yen maning ngalin ngan tenang cake wanden yen maning galin double G punike maning galin sampun janten punike jagi makalah punike ring jagat neraka nih. Nah niki kadang-kadang yen pelihban yen maning galin kekan tenang punike jagat neraka nih. Badeng ya inggih cuk semua bapak ketut ne makin pengisir ya Pak Wede makin make panutup dulu coba
1: hampura Pak Ayan iki titiang anu niki
0: nggih nggih
1: jaga baca nginom belajar
0: oh nggih dulu pengisir

Pemekas Majengering sang Angga Santi taler titiang paguyuban pun kisane abdiang titiang.

cuma dia pisan bahagia rasan titiangi dening titiang sidelaris inggih punika menyarengin.

rumah seuyak di lega pisan manah di tiangnya riwau sampun nyidayang nyarengin.

0: Inggih cutat nyane mang de sida adeng weak ti. Rekena ngarara sawit tios ring punike sareng-sareng ngajegang budaya baline melantaran nantu gitu-gitu sami.
1: Nyalam dengan Pak Wayan. Majang ring ide Ibu Jero.
0: Ah, Ibu Jero Sulangi.
1: Sulangi. Tiga manggil niki Pak Wayan niki. Teman lama niki. Kalau niki Pak Nung, teman lama niki.
0: Nung,
1: SN Dumun.

0: di
1: Bandung, di
0: Batang Banua.
1: Dia mau ingatnya Pak Sastrawan Malesiki.
0: Niki sami ane di dua bulan leleng si ada muka Bu Eka, Bu Adi, Bu Janura, Ibu Nini Uban, Raden bakat sami cutane mugi rahayu. Ini ratu jodane doneng ke bandar untuk galah. Ia nangun deh dong kari nangun kan cakewantan kaiket antuk pun kegala rawi riki dungu nih ring titiang ida dani ring sajeruning acara budaya sudang lepat jekut undis ingge titiang orang dateng suku cema majang ring pemekas ring penglingsir bapak awide taler bapak ketut ini sampun nyarengin titiang ring studio taler semeton sampun sidu munggah dadung buya Pak Doyo, Ibu Doyo, mugi-mugi di tiang aturan dating cuk cema, taler ring pare pamiar sesami. Inge, mejandan sampun akeh sane kerang langkung untuk di tiang mengdeledang ngampurayang. Ngiring sinda bantu ngaturang parang mesanti.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa cek kesehatan gratis merupakan agenda pandemi jilid kedua. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnback.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi mengenai agenda pandemi jilid 2 dengan program cek kesehatan gratis. Melansir dari kemenkes.go.id, Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis atau CKG merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 masih bersama Eni di Singaraja siang ini yang bakal setia menemani Anda semuanya hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik, pendengar Pro 1, kali ini Eni bakal membahas satu informasi untuk Anda semuanya. Ya, jadi di segmen Kita Indonesia, kita membahas seputaran Indonesia dulu ya. Siang-siang biasanya paling enak kita kulineran. Kira-kira diajak kuliner apa nih sama Eni yang berkaitan dengan Indonesia, apalagi kalau bukan sate. Jadi banyak banget ada jenis-jenis sate ya, kuliner sate yang ada di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah yang sudah mulai terkenal juga. Jadi misalkan saja, kalau misalkan sate Padang, adanya di Padang, bukan di Padang aja, tapi hampir di seluruh Indonesia pasti ada pedagang-pedagang atau UMKM-UMKM-nya. Jadi kita gak usah harus ke Padang untuk mencicipi sate tersebut, tapi di Bali juga sudah bisa. Nah, sama halnya seperti itu. Salah satu kuliner khas asal Indonesia yang cita rasa dan kelezatan telah terkenal sampai ke mancanegara, salah satunya adalah sate. Umumnya sate terbuat dari potongan daging yang ditusuk dengan tusukan sate untuk kemudian dibakar di atas bara api. Sajian sate juga memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi kedatangan orang asing ke Indonesia. Jadi ini dilansir dari laman bobo.id, sejarah sate di Nusantara bermula pada abad ke-19 dengan kedatangan pedagang Muslim Tamil dan juga Gujarat. Istilah sate juga diperkirakan berasal dari kata catai yang dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Tamil maksudnya ya, itu artinya daging. Catai itu daging ya dalam bahasa Tamil. Para pendatang memperkenalkan olahan daging yang dibakar yang disebut dengan kebab dan mengubah cara mengolah daging masyarakat setempat yang hanya dapat mengolah daging dengan cara direbus. Jadi kuliner sate ini terus berkembang dan memiliki beraneka ragam sajian yang otentik di tiap wilayah. Beberapa daerah di Indonesia dikenal memiliki sajian sate yang khas, baik dari bahan, bumbu, cara pengolahan, serta penyajiannya. Ada banyak sebenarnya ya, macam-macam sate khas Indonesia serta daerah asalnya. Tapi kali ini bakal bahas 15 saja. Jadi 15 ragam sate khas Indonesia yang ini kutip dari laman kompas.com. Salah satunya ada sate Padang seperti yang ini bilang tadi. Jadi sate Padang ini adalah sajian kuliner khas Minang, terutama dari daerah Pariaman, Padang Panjang. Jadi ini dilansir dari laman Kemendikbud, sajian sate Padang tidak diketahui kapan ditemukan atau pertama kali dibuat. Ciri khas sate Padang ini yaitu berbahan dasar daging, lidah atau jeroan sapi dengan aroma bumbu yang kaya rempah serta sedikit pedas. Ada juga sate kerang. Jadi sate kerang ini adalah salah satu kuliner khas Medan, Sumatera Utara yang kerap dijumpai di warung-warung. Sate kerang memiliki bumbu berempah yang rasanya sekilas mirip dengan cita rasa rendang. Daging kerang yang besar, yang gurih dan empuk dengan sedikit rasa pedas membuat banyak orang menyukai sate kerang ini. Ada juga sate maranggi. Jadi sate maranggi adalah sajian sate khas Jawa Barat, tepatnya daerah Purwakarta. Bahan dasar sate maranggi adalah daging sapi atau kambing yang dibubui dengan ketumbar, bawang merah, bawang putih, garam, dan kecap. Setelah dibakar di atas arang, sate maranggi akan disajikan bersama acar, sambal tomat atau sambal oncom, serta nasi. Ada juga sate kelinci. Ini menjadi salah satu sajian khas sate Jawa Tengah yang dapat ditemui di daerah Tawangmangu dan Banyumas. Sajian sate kelinci hampir sama dengan sate ayam, yaitu disajikan bersama lontong dan disiram dengan bumbu kacang yang manis dan gurih. Ada juga sate kere. Jadi ini menjadi salah satu sajian sate khas yang banyak ditemukan di daerah Solo dan Yogyakarta. Istilah kere yang berarti miskin disematkan karena awalnya sate kere dibuat oleh masyarakat yang tidak mampu membeli daging. Di Yogyakarta, sate kere dibuat dengan bahan jeroan atau lemak sapi yang memunculkan aroma sedap ketika dibakar. Sementara di Solo, sate kere biasa dibuat dari bahan dasar tempe atau gembus yang dibumbui baru kemudian dibakar. Terus ada sate apa lagi nih, Mbak Eni, nanti bakal dibahas ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada. Setelah tadi sudah 5 sate ini bagi untuk Anda semuanya. Kali ini kita lanjut ya, 5 sate biar genap 10, nanti di akhir lagi 5 biar pas 15 ya. Selanjutnya ada sate ambal. Jadi inilah kuliner sate khas jalur Pansela, tepatnya dari desa Ambal Resmi, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ciri khas sate ini sendiri terdapat pada cara pengolahan dan bumbu kacang yang digunakan. Ada juga sate batibul. Jadi inilah kuliner sate kambing khas jalur Pantura, yaitu daerah Tegal, Jawa Tengah. Nama sate batibul berasal dari singkatan bawah 3 bulan yang merujuk pada pemilihan umur kambing yang masih muda. Ada juga sate Madura. Nah, kalau ini sate yang enggak usah ditanya, banyak banget ini ada pedagangnya ya. Jadi sate Madura adalah sajian sate yang paling populer dan berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Sate Madura biasanya dibumbui dengan kacang tanah yang dihaluskan, petis, dan bawang merah. Untuk penyajian sate Madura itu akan dihidangkan dengan bumbu kecap, lontong, dan juga acar. Ada juga sate lalat. Wah, ini tumben ini dengar ya. Jadi sate lalat ini sajian sate unik yang berasal dari Pulau Madura, tepatnya dari daerah Pamekasan. Dilansir dari laman kompas.com, sebutan sate lalat disematkan karena potongan dagingnya lebih kecil dari sate biasa, sehingga setelah dibakar terlihat hitam dan kecil seperti lalat. Hal ini menjadi alasan tusuk sate lalat tidak menggunakan bambu, melainkan menggunakan lidi yang kecil, yang lebih kecil ya, agar tidak merusak potongan daging. Ada sate lilit. Wah, ini enak banget, kesukaan Eni ini. Jadi sate lilit menjadi salah satu sajian sate khas Bali yang paling terkenal karena bentuknya yang khas. Seperti namanya, proses pembuatan sate lilit dengan cara ditusuk, melainkan dililit, tidak dengan cara ditusuk ya, melainkan dililit pada bilah bambu atau serai. Daging yang digunakan sebagai bahan sate lilit beragam ya, mulai dari daging ikan, ayam, sapi, kambing, hingga babi. Daging yang telah dihaluskan kemudian diberi bumbu rempah-rempah sehingga menimbulkan cita rasa pedas, meski tidak disajikan dengan bumbu kecap atau kacang seperti jenis sate yang lainnya. Sebagai kuliner yang dekat dengan budaya setempat, sate lilit juga kadang digunakan dalam ritual keagamaan.

0: Manusia Setengah Salmon adalah salah satu buku paling hits dari Raditya Dika yang dirilis tahun 2011. Buku ini masuk genre komedi dan autobiografi, ngegambarin pengalaman hidup Raditya dengan sudut pandang yang kocak dan super relate sama kehidupan anak muda. Seperti buku-buku Dika sebelumnya, ini juga diterbitin sama Gagas Media dan punya 264 halaman yang bakal bikin kamu betah bacanya. Di buku ini, Raditya Dika ngajak kita buat ngerasain berbagai perpisahan, mulai dari yang sepele kayak pindah rumah, putus cinta, sampai perpisahan barang-barang kecil yang sebenarnya punya kenangan tersendiri. Meskipun temanya perpisahan, tapi Raditya Dika berhasil banget ngemas semua jadi ringan dan penuh humor. Ceritanya ngalir dan bikin kita ketawa di satu momen, lalu merenung di momen lainnya. Beberapa cerita ngehits di buku ini adalah Sepotong Hati di Dalam Kardus Sepatu. Tentang barang-barang pribadi yang punya makna khusus. Mendadak Dangdut yang ceritanya kocak banget pas lagi move on. Dan Pintu Yang Tertutup yang ngegambarin perpisahan dengan cara yang unik dan lucu. Salah satu hal yang bikin buku ini menarik adalah gaya bahasa yang santai dan gak ribet. Jadi siapa aja bisa enjoy bacanya. Dika berhasil banget nyelipin pesan moral tanpa bikin kita ngerasa digurui. Setiap cerita terasa ringan tapi juga punya makna. Pas banget buat kamu yang pengen ketawa sekaligus dapat insight baru. Humor yang digunain Raditya Dika cerdas dan seringkali berupa sarkasme yang kocak. Bikin kita bisa ketawa sambil mikir, gue banget nih. Tapi namanya juga buku komedi, ada beberapa cerita yang mungkin terasa kurang dalam atau kependekan buat ninggalin kesan. Buat kamu yang lebih suka cerita dengan alur kompleks atau pengembangan karakter yang lebih mendalam, mungkin bakal ngerasa buku ini kurang nendang. Terus, gaya humor Raditya yang sarkas dan kadang absurd mungkin gak selalu nyambung buat semua pembaca, terutama yang lebih suka humor konvensional. Secara keseluruhan, Manusia Setengah Salmon layak banget buat dibaca. Apalagi kalau kamu lagi nyari bacaan ringan yang bikin ketawa tapi tetap punya makna. Raditya Dika berhasil ngebawa tema perpisahan jadi sesuatu yang berbeda dengan sentuhan komedi yang fresh.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Dan 7,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz,
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selanjutnya ada sate klata. Jadi ini jenis sate khas berbahan dasar daging kambing yang berasal dari Kabupaten Bantul. Jadi dilansir dari Kemendikbud, ciri sate klatak itu adalah dari tampilan daging dengan potongan besar yang ditusuk dengan jeruji sepeda. Sate ini dimasak dengan cara dibakar dan biasanya cukup dibumbui dengan garam saja. Ada juga sate kuah. Ini menjadi sate khas dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi daging yang digunakan ini digunakan mirip sate pada umumnya, yaitu daging sapi atau daging ayam. Yang berbeda adalah dari cara penyajian, yaitu sate dan lontong akan disajikan dengan disiram menggunakan kuah kaldu hangat. Ada juga sate banjar. Ini sajian sate ayam khas Kalimantan Selatan dan banyak ditemukan di sekitar kota Banjarmasin. Bumbu sate banjar tidak menggunakan bumbu kacang, melainkan saus asam manis pedas yang sangat nikmat. Ada juga sate rage. Ini sate daging babi yang jadi kuliner khas Minahasa dan banyak ditemukan di Sulawesi Utara. Dan terakhir, sate taichan. Ini yakin banyak yang sudah mengenal sate ini ya. Hampir semua dan sate ini hampir serupa dengan sate klata. Sate taichan juga dimasak hanya menggunakan bumbu garam serta jeruk nipis. Bedanya adalah bahan dasar sate taichan menggunakan daging ayam dengan potongan yang lebih besar. Untuk menghidangkannya, sate taichan tidak menggunakan sambal kecap, namun hanya sambal bawang dan bawang goreng saja. Jadi lebih simpel. Kira-kira dari ke-15 jenis sate, pendengar Pro 1 sudah pernah mencoba sate yang mana aja nih? Jadi memang ya, setiap sate di daerah masing-masing itu pasti punya ciri khas tersendiri. Tapi ini rasa semua jenis sate itu rasanya pasti enak dan mengunggah selera. Jadi ini informasi ya dalam segmen kita Indonesia untuk siang hari ini. Dan pendengar, seperti biasa, nanti untuk umat Hindu Sedharma kita hening sejenak guna mengaturkan puji Trisandya. Dan dilanjutkan nanti tepat pukul 12 kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentuk keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya. Namun, tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Dan in esse aspetto jogadores tiveram brilhantes.
2: Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan. Dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Shaughnessy dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Shara Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan. Tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buat Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam Asian Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Marklock dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bro.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC. Bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil memenangkan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berjuang di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola. Lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan pemain yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United. Dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik pada
3: strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part AC.

0: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, ilo. Eng colin subet tengah ini. Aing mekelone meseh.
1: Nah, beli. Sabar je, bedik. Nih masang senteng dogen berangkat beli.
0: Mimi, ini lakar kundangan apa lakar kepura?
1: Kepura lah. Memang kenapa? Ada yang salah dengan penampilan tiang.
0: Loh, orang ini menah. Lamun kepura, mebusana nih sopan nae. Kliden nganggu baju bahan tipis-tipis kekini, lengan gantut, kamen gantut. Ni nang aturang bakti, boye je acara kontes selebritis, ngerti lo?
1: Nah beli, laman kita antos jeb beli, tiang lakar meganti baju malu beli. Is, pocol bana beli baju baru. Beli, ayo berangkat.
0: Wih, ini marah gadis bali sekenan. Meh, enggalin menek. Tekekang isi bangke yang beli ini loh, pengaman.
1: Nah, beli.
2: Dalam etika berbusana, semestinya mengikuti norma-norma, susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi. Tetapi ingat, pertimbangkan pikiran orang lain.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 17 September 2026. Di antaranya, DPRD Buleleng menyoroti potensi pajak galian C dalam upaya mengejar target PAD 2027 sebesar Rp850 miliar. Target pajak galian C juga diarahkan meningkat dari sekitar Rp750 juta menjadi Rp2,75 miliar. Sementara itu, DLH Buleleng akan menindaklanjuti laporan pembuangan sampah sembarangan di perbatasan Desa Kubu Tambahan dan Bengkale. DLH juga membuka peluang uji coba pengelolaan sampah berbasis sumber di kawasan perumahan. Serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. DPRD Buleleng menyoroti potensi pajak galian C dalam upaya mengejar target PAD 2027 sebesar Rp850 miliar. Target pajak galian C juga diarahkan meningkat dari sekitar Rp750 juta menjadi Rp2,75 miliar.
2: Bagaimana potensi juga yang bisa menambah pendapatan asli daerah kita secara realistis.
3: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong optimalisasi sejumlah sumber pendapatan untuk mengejar target pendapatan asli daerah atau PAD 2027 sekitar Rp850 miliar. Salah satu potensi yang dibidik yakni pajak mineral bukan logam dan batuan atau galian C yang targetnya diarahkan meningkat hingga sekitar Rp2,75 miliar. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan penyesuaian target pendapatan dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta potensi pendapatan yang realistis. Sejumlah sumber pendapatan juga menjadi perhatian mulai dari pajak galian C, pajak parkir, BPHTB, pajak hotel dan restoran, hingga air bawah tanah.
2: Memang kemarin dirancang kurang lebih di angka Rp844 miliar. Tapi melihat dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sudah barang tentu kita harus menyesuaikan ada peningkatan 8,25%. Bagaimana potensi juga yang bisa menambah pendapatan asli daerah kita secara realistis, itu yang harus jadi sebuah rumusan.
3: Menurut Ngurah Arya, optimalisasi sektor galian C tetap perlu mempertimbangkan aspek kewenangan dan perizinan, sebab terdapat sejumlah kewenangan yang berada di tingkat provinsi termasuk galian C dan air bawah tanah yang belum berizin. Dari hasil pembahasan, target pajak galian C yang sebelumnya sekitar Rp750 juta diarahkan meningkat menjadi sekitar Rp2,75 miliar. Penyesuaian dari jumlah sumber pendapatan lainnya turut menghasilkan tambahan target sekitar Rp5,194 miliar.
2: Oleh karena itu, kita mendorong beberapa OPD yang pengampu, karena ini adalah lintas OPD, untuk cepat memfasilitasi orang-orang yang berinvestasi di galian C. Kesimpulannya bahwa kita sepakat ada beberapa di galian C kenaikan dari kemarin 750 juta menjadi 2.750 miliar dari pajak.
3: Ngurah Arya menegaskan tambahan target pendapatan tersebut harus disusun berdasarkan potensi yang realistis agar dapat direalisasikan. Pembahasan KUA PPAS juga diharapkan dapat mengacu pada plafon RPJMD dengan target sekitar Rp850 miliar. Dengan optimalisasi sejumlah sumber pendapatan, pihaknya berharap target PAD Buleleng dapat dicapai sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Sektor hotel dan restoran disebut menyumbang sekitar 21% dari sumber sampah di Bali. PHRI Bali mengingatkan penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan sektor pariwisata.
4: Hotel restoran hanya berkontribusi kondisi 21% dari seluruh sampah di Bali.
5: Sampah di Bali berasal dari berbagai aktivitas termasuk rumah tangga dan sektor pariwisata. Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau Cok Aja mengatakan hotel dan restoran hanya menyumbang sekitar 21% dari sumber sampah di Bali. Menurut Cok Aja, angka tersebut menunjukkan penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada hotel dan restoran. Ia menyebut jika seluruh sampah dari sektor tersebut dapat dikelola, Bali tetap belum terbebas dari sampah.
4: Sebenarnya, kalau kita fokus bicara sampah yang diakibatkan oleh hotel, sesungguhnya hotel restoran hanya berkontribusi 21% dari seluruh sampah di Bali. Kalaupun hotel dan restoran bisa menyelesaikan masalahnya, belum tentu juga Bali ini akan bebas dari sampah.
5: Cok Aceh mencontohkan sampah rumah tangga yang terbawa saat terjadi banjir. Kondisi tersebut menunjukkan sampah dari lingkungan permukiman turut menjadi bagian dari masalah yang perlu ditangani.
4: Kita melihat waktu banjir dulu, itu tidak ada sampah dari hotel yang lainnya. Bahkan itu sampah-sampah dari rumah tangga yang dibungkus ke atas kresek. Jadi saya kira penyelesaian masalah sampah di Bali tidak cukup banyak hotel dan restoran menyelesaikan, tapi kita semua harus ikut menyelesaikan.
5: Karena itu Cok Aja mendorong penanganan sampah dilakukan bersama oleh masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya upaya menjaga kebersihan Bali perlu menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan hanya sektor pariwisata.
1: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng akan mengordinasikan penanganan laporan pembuangan sampah sembarangan di perbatasan Desa Kubut Tambahan dan Bengkale, tepatnya di sebelah selatan Polsek Kubut Tambahan. DLH juga membuka peluang uji coba pengelolaan sampah berbasis sumber di kawasan perumahan.
6: Jadi untuk pengelolaan sampah di luar perkotaan atau di perdesaan, mungkin yang dapat kami informasikan itu adalah
7: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng akan berkoordinasi dengan Desa Kubut Tambahan dan Bengkale untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pembuangan sampah liar di wilayah perbatasan kedua desa tersebut. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Made Agus Wardana, mengatakan pengelolaan sampah di wilayah pedesaan menjadi tanggung jawab masing-masing desa. Meski demikian, pihaknya akan berkoordinasi untuk melakukan pembersihan di area perbatasan yang dilaporkan.
6: Jadi untuk pengelolaan sampah di luar perkotaan atau perdesaan, mungkin yang dapat kami informasikan itu adalah tanggung jawab desa-desa masing-masing. Jadi kami akan koordinasikan melakukan pembersihan di area perbatasan tersebut, dan yang lebih penting sekali adalah tetap menghimbau bagi masyarakat niki, mohon dibantu kami menjaga kebersihan Kabupaten Buleleng dengan tidak membuang sampah sembarangan, kan seperti itu.
7: Made Agus mengimbau masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan turut menjaga kebersihan lingkungan.
6: Nanti apa yang tadi disampaikan terkait pengelolaan sampah di pemukiman, di perumahan itu sangat luar biasa. Namun program-program ini tentu akan perlu kita menyiapkan tenaga dan lokasi tempat pengelolaan sampah. Kalau memang di salah satu perumahan ada lokasi atau tempatnya, mungkin akan kita coba lakukan pengelolaan sampah di sana, sehingga kami harapkan sampah yang masuk ke TPA itu bisa dikurangi karena sudah terkelola di sumbernya. Niki luar biasa sekali niki masukan terkait pengelolaan sampah di perumahan-perumahan.
7: Selain menindaklanjuti laporan sampah liar, DLH Buleleng juga merespon usulan warga agar tersedia titik pengelolaan sampah di kawasan perumahan. Menurut Made Agus, usulan tersebut sejalan dengan program pengelolaan sampah berbasis sumber. DLH akan mendalami kemungkinan pelaksanaan proyek percontohan di salah satu perumahan yang memiliki lokasi dan dukungan tenaga pengelola. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Made Agus juga mengingatkan masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, membuang sampah pada tempat yang disediakan, serta tidak membakar sampah terutama saat musim kemarau yang rawan kebakaran. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: APK Pendidikan Tinggi Bali harus mencapai 34% mendorong LLDikti Wilayah 8 memperkuat kualitas perguruan tinggi, salah satunya dengan meningkatkan jumlah dosen berpendidikan S3 yang saat ini baru sekitar 17%.
3: Penyebab yang utama rasa nyaman dari dosen.
4: Angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi di Bali masih berada di kisaran 34%, sementara target yang hendak didorong mencapai 39%. Untuk mengejar peningkatan tersebut, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 8 tidak hanya menyoroti akses masyarakat ke perguruan tinggi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang berada di dalamnya, termasuk kualifikasi pendidikan dosen. Kepala LLDikti Wilayah 8, Dr. Insinyur I. Gusti Lanang Bagus Eratodi mengatakan, peningkatan APK harus berjalan beriringan dengan penguatan mutu perguruan tinggi. Salah satu langkah yang didorong adalah meningkatkan jumlah dosen berpendidikan doktor atau S3. Mengingat hingga saat ini, proporsi dosen S3 di lingkungan LLDikti Wilayah 8 masih sekitar 17%.
3: 3 itu target di angka 34%. Nah, saat ini LLDikti Wilayah 8 baru mencapai di angka 17%, sehingga masih ada target 2 kali lipat.
5: Apa Pak yang menyebabkan terjadinya gap itu, Pak?
3: Penyebab yang utama rasa nyaman dari dosen, karena rasanya dengan S2 sudah cukup, apalagi dengan Permen 52, dosen-dosen cukup dengan S2 sudah bisa mencapai jabatan lektor kepala atau associate professor. Tetapi untuk menjadi seorang guru besar, profesor, itu harus S3.
4: Menurut Eratodi, angka 17% tersebut menunjukkan masih adanya ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kapasitas akademik dosen. Pendidikan doktoral tidak hanya berkaitan dengan peningkatan gelar akademik, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan perguruan tinggi memperkuat riset, publikasi ilmiah, inovasi, serta kualitas pembelajaran bagi mahasiswa. Dorongan peningkatan kualifikasi dosen menjadi penting karena pertumbuhan jumlah mahasiswa harus diikuti dengan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Jika APK meningkat, jumlah penduduk yang mengakses pendidikan tinggi juga bertambah. Karena itu, perguruan tinggi dituntut memiliki tenaga pendidikan yang mampu mengikuti perkembangan keilmuan, sekaligus menghasilkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di dunia kerja. Eratodi menegaskan, peningkatan kualitas dosen menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan tinggi di Bali dan NTB.
3: Akses pendidikan yang kita sering sebut sebagai APK itu bisa terdongkrak di angka 39%.
4: APK sendiri merupakan rasio jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa membedakan usia dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah resmi untuk jenjang tersebut. Dengan posisi APK Bali yang disebut masih sekitar 34% dan target 39%, peningkatan akses harus berjalan bersama peningkatan kualitas dosen, agar pertumbuhan pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah mahasiswa, tetapi juga dari mutu pendidikan yang diterima. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Lomba berbasis tradisi digelar Disbud Parbulaleng untuk mendorong generasi seniman muda. Tahun ini lomba menghadirkan dua kategori, yakni pembuatan wayang dan prasi, yang diikuti generasi muda dari 9 kecamatan.
6: Tentu hal-hal tersebut terus kita lakukan dalam hal pelestarian, perlindungan, dan
7: pemanfaatan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng kembali menggelar lomba berbasis tradisi dan budaya masyarakat Bali dengan fokus pada dua kategori, yakni pembuatan wayang dan perasi. Kegiatan yang berlangsung di Wantilan Sasana Budaya dan Lingkungan Museum Gedong Kirtie pada Rabu kemarin diikuti pemuda-pemudi perwakilan dari 9 kecamatan di Buleleng. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Buleleng Inyoman Wisandike mengatakan pelaksanaan tahun ini dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 4 hingga 5 kategori lomba, tahun ini pihaknya memfokuskan kegiatan pada pembuatan wayang dan perasi sebagai upaya menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus mendorong minat generasi muda. Untuk lomba pembuatan wayang, peserta mengangkat lakon Sahadewa. Menurut Wisandike, tokoh tersebut menjadi bagian terakhir dari rangkaian kisah pewayangan yang sebelumnya telah diangkat secara bertahap melalui perlombaan pembuatan wayang tokoh Yudhistira, Bima Arjuna, dan Nakula.
6: Lebih sederhana ya, kalau kemarin tahun lalu kita mungkin ada 4 lomba, 5 lomba. Nah sekarang ada 2 lomba, yaitu membuat wayang dan perasi. Jadi wayang ini sebenarnya ini episode terakhir ini. Karena kemarin kan Yudhistira sudah, Bima sudah, Arjuna sudah, Nakula sudah, sekarang Sahadewa. Jadi ini episode terakhir dari membuat wayang. Nanti tahun depan nanti kita membuat lomba nanti yang lebih banyak lagi.
7: Sementara itu kategori perasi mengangkat tema Sutasoma. Peserta lomba wayang maupun perasi diberikan waktu pengerjaan selama 5 jam. Kompetisi tersebut menyasar kelompok usia 15 hingga 25 tahun dan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang termasuk pelajar sekolah menengah. Wisandike mengakui ada generasi seniman pembuat wayang dan perasi masih menjadi tantangan karena minat generasi muda terhadap kedua seni tradisi tersebut relatif terbatas. Karena itu kompetisi ini menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan sekaligus menumbuhkan ketertarikan generasi muda terhadap warisan budaya Bali.
6: Harapan kita seperti itu karena kita tahu generasi muda itu agak sedikit sekali peminatnya untuk membuat wayang, perasi. Oleh karena itulah sebagai instansi yang memang membawahi untuk terus melakukan perlindungan dan pelestarian, tentu hal-hal tersebut terus kita lakukan dalam hal pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan.
7: Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat dilanjutkan dengan pembinaan di masing-masing kecamatan. Dengan demikian, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman melalui kompetisi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan menjadi bagian dari regenerasi seniman tradisi di Buleleng. Hasil lomba pembuatan wayang menempatkan Kecamatan Buleleng sebagai juara pertama, disusul Kecamatan Grogak sebagai juara kedua, dan Kecamatan Seririt sebagai juara ketiga. Sementara lomba perasi dimenangkan Kecamatan Kubu Tambahan, juara kedua Kecamatan Buleleng, dan juara ketiga Kecamatan Banjar. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Jenazah pekerja migran Indonesia asal Jumrane Iputu Darmayasa tiba di rumah duka lingkungan Dewasane, Kelurahan Pendem. Darmayasa meninggal dunia di Seychelles, Afrika Timur setelah mengalami serangan stroke.
8: Jenazah PMI asal Jembrane Iputu Darmayasa tiba di rumah duka lingkungan Dewasane, Kelurahan Pandem sekitar pukul 12.18 WITA. Jenazah sebelumnya tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung pada Selasa malam sekitar pukul 23.30 WITA. Karena kedatangan berlangsung malam hari, pihak keluarga melakukan penjemputan pada Rabu pagi dengan pendampingan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrane. Kepala Bidang Penempatan Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrane, Iputu Agus Arimbawa mengatakan proses administrasi dan serah terima jenazah di Bandara Kampung sekitar pukul 09.49 WITA. Agus Arimbawa menjelaskan ambulans yang membawa jenazah meninggalkan Bandara Ngurah Rai sekitar pukul 09.58 WITA dan tiba di rumah duka setelah menempuh perjalanan lebih dari 2 jam. Damayasa diketahui telah bekerja di Seychelles sejak 2019 sebagai tenaga pemasangan rumah kayu sistem knockdown sekaligus sopir. Setelah mengalami serangan stroke secara mendadak, pihak perusahaan tempatnya bekerja disebut menanggung biaya pengobatan hingga proses pemulangan jenazah ke Bali. Pihak keluarga selanjutnya akan melaksanakan prosesi pengabenan pada Kamis 24 September 2026 mendatang. Tika Utami melaporkan.
9: Berita olahraga. Berita olahraga. We'll be right back.
2: Bali United berhasil memulai kompetisi Super League 2026-2027 dengan dua kemenangan beruntun. Meski berada di puncak klasemen, pelatih Johnny Jensen mengingatkan timnya untuk tetap menjaga fokus dan konsentrasi hingga pertandingan berakhir.
10: So the mentality is on this moment really good because they don't accept from each other that they score a goal. Yeah, that mentality we need to make the next step.
11: Bali United FC mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan catatan positif. Serdadu Tridatu kini berada di puncak klasemen setelah mengamankan 6 poin dari 2 pertandingan melalui kemenangan atas PSS Sleman 2-1 dan Isin Mulang Kalteng FC 4-1. Hal tersebut menjadi modal penting bagi Bali United dalam menjalani kompetisi musim ini. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen menyebut dua kemenangan ini merupakan hasil dari proses dan kerja keras tim yang terus berkembang sejak pramusim.
10: Two matches that we, if you can see what we did in pre-season.
11: Kami merasakan dua kemenangan di laga awal ini sangat berharga, di mana jika kita melihat saat pramusim seperti apa kami bermain. Kami berproses perlahan untuk terus meningkatkan permainan dalam tim. Ini menjadi langkah yang besar untuk terus dikembangkan. Meski meraih hasil sempurna, Johnny tetap mengingatkan para pemain untuk menjaga konsentrasi dan mental hingga pertandingan berakhir. Hal ini menyusul dua laga awal Bali United yang sama-sama diwarnai kebobolan pada menit-menit akhir.
10: So, the mentality is on this moment really good because they don't.
11: Yang terpenting juga adalah soal mental dalam bertanding. Ketika ada semangat, maka perlu juga menjaga fokus sehingga kesalahan kecil bisa diantisipasi lebih baik untuk langkah yang lebih maju. Jika ditanya soal dua pertandingan terakhir, maka saya sampaikan bahwa kita sudah melakukannya dengan baik. Bali United FC akan melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027 dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada pekan ketiga kompetisi. Laga tandang tersebut akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda Minggu 20 September 2026 pukul 16.30 WITA. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak ke pendengar mengikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan Gita. Baik, selamat siang Gita.
12: Halo, selamat siang pendengar ya. Lagi informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya dan khususnya wilayah Bulele, di mana cuaca pada hari ini diperkirakan secara umum cerah berawan. Kemudian untuk wilayah Buleleng yang diperkirakan terdapat potensi hujan ringan pada sore hari, terutama di wilayah pegunungannya. Kemudian untuk angin yang bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 37 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali, umumnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat perlu diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio.
13: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Ranio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1, pendangdutan kali ini bareng Eni seperti biasa. Silakan yang mau bergabung bisa di 0362 24 644, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811 3999790. Silakan pendengar Pro 1 yang mau bergabung, sudah ada Eni sapa dulu, pendangdutan selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Eni Andriani.
0: Iya, selamat siang juga beritawan ini ya.
1: Iya, Mbak Eni, gimana kabar?
0: Kabarnya sehat. Lagunya apa, Bli?
1: Gimana?
0: Lagunya apa?
1: Pengen dengar Maggie Diaz saja deh, boleh.
0: Apa?
1: Maggie?
0: Iya. Bias gitu?
1: Maggie Diaz, D-I-A-Z.
0: Maggie Diaz gitu, judulnya apa?
1: Gantung saja aku di Mona.
0: Apa?
1: Gantung saja aku di Mona.
0: Gantung saja aku di Mona gitu. Coba ini cari dulu. Coba ini cari dulu ya.
1: Oke. Okay. Salam dulu, Mbak Eni.
0: Silakan.
1: Salam buat Bu Kartini, Bu Kartika, Mbak Yeni, Mbak Marwati, Bu Nyoman di Banyuning ya. Bu Manda, Bu Janura, Bu Mini, Bu Resmi. Pak Grodak juga, Pak Banu, Pak Cip ya, Alvin juga, Bunda Maya, Pak Made Darmo, semuanya dah Mbak ini ya.
0: Oke, siap.
1: Ada lagunya Mbak ini?
0: Ada, ditunggu.
1: Oke, siap. Terima kasih, selamat tugas Mbak ini.
0: Iya, terima kasih kembali Belitawan di kawasan Tembok Sana. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Sapa kembali untuk penelpon kita yang kedua, Medangdutan, selamat siang. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo, selamat siang Medangdutan Mbak Eni.
0: Iya, selamat siang juga Nur Hayati.
2: Oh betul. Bagaimana kabarnya Mbak Eni?
0: Baik, Mbak Nur gimana Mbak Nur?
2: Ini ada lagi di Lovina.
0: Lagi di Lovina, menuju ke sini ya?
2: Iya.
0: Okay.
2: Lagunya dulu Mbak Eni.
0: Lagunya apa?
2: Sepiring berdua aja Mbak Eni.
0: Oh nah, macacaran berarti yo.
2: Ini berbagi-bagi gak bubur. Okay. Ya salamnya digabung aja dah dulu ya.
0: Oke, siap.
2: Dari asal tiket ya ini, salam kompak persahabatan selalu.
0: Iya.
2: Ini.
0: Yo.
2: Terima kasih waktunya Mbak Eni ya.
0: Yo, terima kasih kembali. Ya.
2: Yuk, dadah. Mm-hmm.
0: Dadah juga untuk Ibu Nur Hayati alias Ari Semeru. Nama kerennya Ari Semeru. Terima kasih sudah bergabung dan pendengar. Ini sapa satu penelpon lagi, silakan yang mau bergabung bisa di WA call 0811 3999790, atau bisa di 24644. WA call belum ada, ini sapa 24644 lagi satu ya. Untuk Medangdutan, selamat siang.
3: Selamat siang, Deni.
0: Inggi, selamat siang, Wali.
3: Inggi.
0: Lagunya apa, nih?
3: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta. Salamnya buat siapa? Cari dulu, salamnya buat siapa nih?
3: Nur Hayati alias Ari Someru. Hayati alias Ari. Jeli Kampung Baru.
0: Gaya Gati ada nih nih. Oh, Mare Tawang keren Gati ada nih.
3: Oh.
0: Nur. Hai Ge.
3: Pak Turis, Tom Maliase, Dewan Tari. Eni, Heni, Salsa, Ayu Sumari, selamat bertugas dan terima kasih ya Pak Danu, siapa namanya? Pak Danu.
0: Pak Banu situ Bondo.
3: Iya Banu, semoga sehat selalu. Ini mikir baru bisa nyambung ini, maaf ya jarang-jarang ini nguling. Terima kasih Denny.
0: Inge, terima kasih kembali Nini Jero di Sari Mekarsana. Mbak Mini, selamat siang. Eni, selamat bertugas, sehat selalu. Baik, terima kasih Mbak Mini, sehat selalu juga bareng keluarga tercinta. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan Pro 1. Kemudian ada Pak Nyoman Dewantara, selamat siang Madangdutan. Pak Nyoman Dewantara bersama istri kirim salam buat Pak Banu, Bang Alpin, Wakdaeng Belitawan, Bu Yuda, Nini Jero. Kemudian Pak Dago, Bu Jero Puspa, Cieli, Bu Ari Banyar Tegal, Pak Nyoman Astawa, Pak Samong, Mas Ramadan, Bu Kartini, Bu Kartika, Pak Olala, Dan Bu Bunga Plastik, ucapannya salam kompresal buat yang baca. Makasih, terima kasih kembali. Oke, pendengar sudah ini sapa 3 penelpon. Kita dengarkan dulu ya 3 lagu yang sudah di request tadi. Selamat siang buat siapa ini? Putri Nabila Ramadhani ya. Ya, Mbak ini cantik. Hai, siapakah ini? Putri Nabila Ramadhani. Oke, selamat siang. Kemudian selamat siang Kakak, apa kabar? Kabar baik buat Syarifah Raudatul Jannah juga. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak. Baik, pendengar Pro 1, kita dengarkan dulu 3 lagu yang tadi sudah request ya. Kakak Syarifah boleh gak telepon bentar lagi? Oke, bisa nanti kalau mau bergabung bisa ya. Pas segmennya nanti kita ada segmen angkat telepon WA call ya. Terima kasih Prima De Dharma Wangsa juga yang ada di kawasan Panji sana. Terima kasih banyak pendengar, kita dengarkan 3 lagu dulu. Ada Maggie Diaz, Gantung Aku di Monas. Kemudian Ida Laila, Sepiring Berdua. Dan Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta.

0: Eh, coba lihat. Kok gitu dia? Aneh kali kulihatnya.
1: Udahlah bang, jangan ngomong begitu, nggak boleh ih.
0: Idi, baper kali ya. Orang cuma bercanda.
1: Bang, kalau memang kau bercanda, kenapa dia sampai sakit hati?
0: Aku nggak maksud nyakitin dia loh.
1: Mungkin gini ya bang ya, kau tidak bermaksud. Tapi kita tetap harus memikirkan dampaknya loh bang. Bercanda itu seharusnya bikin orang tertawa, bukan bikin seseorang itu merasa direndahkan atau sakit hati.
0: Iya maaf. Aku gak kepikiran kalau ternyata perkataanku bikin dia sakit hati.
2: Tidak semua yang disebut bercanda bisa diterima semua orang. Stop bullying. Hentikan ejekan, mulai saling menghargai.
3: Singa Raja siang ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama ini ya. Siang hari ini kita masih di Medangdutan. Silakan yang mau bergabung kembali bisa di 0362-24644 atau di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Baik, pendengar, sudah ada yang bergabung. Ini sapa dulu Medangdutan, selamat siang.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang Ibu Bunga.
1: Selamat siang Medangdutan.
0: Tinggi, selamat siang. Oh, kembali iya. Tiang.
1: Lagunya Mbak aja udah milih ya.
0: Oke, yang nyanyi lagunya siapa? Penyanyinya siapa, bebas? Ya,
1: yang cewek.
0: Harus yang cewek ya?
1: Ya.
0: Baik, nanti dicarikan ya.
1: Ada Pak Armade. Ada Ibu Jeros Puspa, Ibu Kedut, Pak Geroda, Pak Jero, Wadaeng, Ramadan, Pasir ya. Ada Pak Banu, Anautin, ada Maya. Terus ada Pak Dewantara ya. Ibu Kartika, Ibu Janura, Ibu Resmi sama Ibu Manda. Siapa lagi? Ada.
0: Siapa lagi?
1: Ya semuanya udah.
0: Baik.
1: Buat Mbak sama Tegas, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Ibu Bunga yang ada di kawasan Tukan Mugesana. Laris manis jualannya Bu Bunga ya. Semoga saya selalu bareng keluarga tercinta. Baik, di belakangnya Bu Bunga ini siapa lagi? Medangdutan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Iya, selamat siang juga Wak Daeng.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, asun karep baik-baik.
0: Baik.
2: Semoga ya ininya juga baik.
0: Asun karep.
2: Lagunya.
0: Apa lagunya?
2: Aku iki sopo.
0: Hah? Aku iki?
2: Aku iki sopo.
0: Aku iki sopo, sopo ya? Ara tahu. Ara tahu.
2: Salamnya.
0: Oke, okay, silakan.
2: Mbak Bunga yang barisannya.
0: Benar.
2: Ya, ada Pak Dago. Ada Bapak Dimas, Pak Pipit. Nah, Pak Walala juga, terus Pak Dewantara bareng keluarga.
0: Iya.
2: Nah, Pak Jepong juga ya.
0: Nah,
2: Pak Kartika juga di barat sana. Terus di timur ada Pak Jerman Yase, ada Pak Inggris, ada Pak Grodan juga, Pak Putuwis ngena-ngena ya. Puan Borogan ya. Ada Bu Resmi juga, beritawan tadi juga ya. Terus di Bu Juru Puspa juga. Juga. Pokok semua deh.
0: Siap.
2: Oke deh. Buat nggak ininya. Ada lagunya kan nggak?
0: Ada, ditunggu. Oke, siap.
2: Iya, mas aktivitas. Makasih.
0: Iya, terima kasih kembali buat Wadaeng yang ada di Jalan Putih sana. Terima kasih sudah bergabung ya untuk siang hari ini. Selamat siang juga. Oke, Mbak Winnie tadi udah. Pak Arye yang ada di Pangkung Paruk sana, terima kasih. Wah, poin selamat. Akhirnya kita ketemu lagi Pak ya di sini. Ini fans dulu dari zaman radio swasta ya. Sekarang akhirnya kita ketemu di TikTok Pak Arye. Wah, ternyata gaul juga nih Pak Arye. Pak Arye bareng keluarga tercinta, semoga sehat selalu Pak ya. Kemudian ada Mbak Syarifah juga, terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak. Silakan pendengar yang mau bergabung, ini sapa satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Baik, sudah ada yang bergabung. Ini sapa lagi dulu Medangdutan, selamat siang.
3: Medangdutan, selamat siang Mbak Eni.
0: Inge, Bu Jero, Punapi Gatri, Ibu.
3: Beci-beci, Mbak Eni, Mbak
0: Gatri Beci.
3: Gatrani.
0: Sehat juga Ibu. Lagunya apa?
3: Lagunya Peti Pera ya.
0: Peti Pera yang mana Bu?
3: Yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja. Coba ini cari dulu Bu ya. Salamnya buat siapa Ibu?
3: Salamnya tadi buat Bu Bunga ya. Terima kasih kulingannya.
0: Okay.
3: Wadaeng juga. Ibu Desa Redini. Ibu Ari 12. Ibu Bunga juga yang lagi satu.
0: Okay.
3: Ibu Blitawan. Pak Dayantara, Pekalala, Mimi Gayatri.
0: Okay.
3: Ibu Kartika, Kartini. Ibu Maya, Ibu Amanda. Pokoknya semua FM RRI, semoga sehat dan kompak selalu.
0: Baik.
3: Untuk Mbak Eni, terima kasih, selamat bertugas.
0: Inggih, terima kasih kembali Ibu Jero Puspa Ring Tegal Sari. Inggih, terima kasih Bu. Kok Tegal Sari sih, Tegal Mawar. Kenapa jadi Tegal Sari, baru mau nyemput tetangga sebelah. Tegal Mawar maksudnya, bukan di Tegal Sari ya. Terima kasih Bu Jero sudah bergabung. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat siang dulu untuk Mbak Syarifah, katanya kirim salamnya buat semuanya tanpa terkecuali, spesial buat kakak yang lagi siaran, request lagu. Oke, nanti kalau ada waktu ya Syarifah, terima kasih banyak. Baik pendengar, Ibu Janura juga yang ada di Bangli, selamat siang Ibu, salam sehat selalu bareng keluarga tercinta. Kita dengarkan kembali 3 lagu. Bu Bunga katanya tadi lagu, ini juga bingung nih penyanyinya harus cewek, ya udah ini kasih yang Cici Paramida aja Bu ya, RT 5 RW 3. Kebetulan suka sama lagu ini juga sih, jadi feelingnya ke lagu Cici Paramida kan goin. Sama nanti ada lagu Nela Karisma, aku Iki Shopo. Terus ada Peti Pera yang sedang-sedang saja. Pendengar Persatu, nanti kembali ini bakal sapa di segmen yang ketiga ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Persatu RRI Singaraja.

Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Satu.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar Prosatu RRI Singaraja, itu tadi PD Pera yang sedang-sedang saja kembali ini menyapa tiga penelpon lagi ya di segmen selanjutnya. Dan pendengar, ada satu informasi menarik juga untuk Anda semuanya. Jadi untuk Semeton Bali pasti masih ingat ya dengan Wahyu Amerta Herbal. Jadi buat Anda semuanya bisa mengikuti dialog interaktif seputar kesehatan dan manfaat herbal pada hari ini Kamis 17 September 2026 pukul 15 WITA, serta kunjungi Wahyu Amerta Herbal setiap Kamis di Jalan Asem Kembar Banjar Apit Anturan Singaraja. Hubungi di 081 916 612 450. Sekali lagi di 081 916 612 450. Semangat dan tetap sehat. Jadi untuk nanti pendengar Rapro 1 pukul 15 kita gak ada Lovina ya. Jadi Lovina hari ini tidak berlangsung karena nanti akan ada dialog bersama Wahyu Amerta Herbal yang punya keluhan seputaran penyakit ya, yang sedang diderita bisa nanti bergabung bersama Wahyu Amerta Herbal nanti jam 3 sore. Baik, ini sapa penelpon lagi, Mendangdutan, selamat siang.
1: Selamat siang, Mendangdutan ini.
0: Iya, selamat siang kembali dengan siapa?
1: Ibu Ketut Dejekule.
0: Ibu Ketut, apa kabar?
1: Kabarnya baik, ini baik ya.
0: Baik, lagunya apa Ibu Ketut?
1: Lagunya Kerinduan ya.
0: Kerinduan dari?
1: Ya dari siapa aja boleh.
0: Yang penting kerinduan.
1: Iya.
0: Baik.
1: Terus salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Salamnya yang dekat dulu, Pak London, Pak Orah Krishna, Pak Jiro Ketut Maliarse, Bu Manda juga, Bu Kartini, juga Bu Janura, Bukang Ari, Ari Semeru, Bu Eliana, Bu Resmi, Bu Desa Redini juga, Bu Mining, ada juga Bu Bunga. Ya ke semuanya aja dah, buat Eni, selamat tugas, makasih.
0: Terima kasih kembali Bu Ketut, Titi Jukulus, terima kasih Bu Manda di Bondalem juga, selamat siang. Kerinduan nanti Eni kasih yang Rido Roma ya, yang punyanya Rido Roma nanti Eni bakal kasih. Baik, pendengar Pro 1, Eni sapa kembali yang mau bergabung, Mendangdutan, selamat siang.
2: Selamat siang, Gak Eni.
0: Nggih.
2: Gini.
0: Tiang.
2: Napi gatra nih.
0: Gatra beci Pak Inggris pun napi.
2: Dalar beci.
0: Beci. Ya ampun beci. Lu ngampun.
2: Iya.
0: Lagunya apa Pak Inggris?
2: Gini.
0: Tiang.
2: Ring di jam genah gini.
0: Tiang di Banyuning meneng.
2: Banyuning sama Bu Nyoman ya.
0: Inggi, tapi beda kenten. Tiang utara Bu Nyoman Selatan punya. Nggih.
2: Okay. Yeah, thank you.
0: Sama-sama.
2: Kenten
0: napi.
2: Lagu.
0: Lagu apa dege lagu Bali nah?
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Ingat dong.
0: Ingat dong. Lagunya napi, Pak?
2: Bahagia.
0: Bahagia itu sederhana?
2: Nggih.
0: Nggih, sederhana gati, Pak. Oh ya. Yang penting mengidang on air di Pro 1 sambil mekedekan jo kendal ampun. Inggi.
2: Megadro.
0: Durus.
2: Salam-salam.
0: Silakan.
2: Salam-salam.
0: Nek
2: yang tadi itu Bu Ketut nggih.
0: Nggih.
2: Bu Ketut. Thank you.
0: Miso thank you gaya kali nak maksudnya. Oke.
2: Bu Made Resmi.
0: Nggih.
2: Bu Puspa Jero. Bu Jero Puspa.
0: Ampun nang teh bali angga dan anake.
2: Nggih. Pak Jero Ketut Maliatre, Pak Wayan Gerodag, Bu Ketut Sampun, Bu Arif BT, Bu Arif Meru, Bu Janura Bangli, Pak Ketut Sukraju, Pak Made Widi Tokyo, Bu Kartika, Bu Kartini, Mbak Yeni, Pak Nyoman Negara, Cik Eli, Bu Dini Jero, Pak Ketut Lajur, Mbak Mini, Bu Nyoman, Pak Komang Armada, Bu Bunga.
0: Inke.
2: Pak Lilo Ketut, Pak Manu, Pak Cid, Pak Sumping, Pak Dimas, Pak Nyoman Dewan Dara, sama istrinya Ratna Dewi, Pak Nyoman Netap, Mr. Mahmud, Mas Wawan, Pak Made Tawan Tembok, Pak Dayang, terima kasih Pak Dayang. Kesemuanya aja.
0: Siap. Siang.
2: Siap semua.
0: Nggih. Okay.
2: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali buat siapa tadi Pak Inggris di Tegi Kulo, terima kasih banyak. Asal bu on air je ini pasti bu ingat bahasa Bali Pak nggih. Kadene mau di acara jebak niki nggih. Terima kasih Pak Inggris di Tijekule, Pak Nyoman di Negara. Terima kasih Pak Nyoman. Ternyata ini kemarin baru tahu kalau Pak Nyoman ternyata sering sekali ya mengirim SMS kenten. Terima kasih banyak Pak Nyoman. Selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih. Buat siapa ini? Atu Aji, Mbak. Tolong di-calling Ida di Sangket, kenten ya. Baik, Mbak Ida di Sangket. Terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, satu penelpon terakhir. Eni sapa untuk siang hari ini ya. Medangdutan, selamat siang.
3: Medangdutan, selamat siang.
0: Inge, selamat siang, Ibu Nyoman, ye?
3: Bu Kartini.
0: Ibu Kartini di Lingge.
3: Iya.
0: Lagunya apa, Ibu?
3: Lagunya Berkelana dari Roma, dah.
0: Berkelana.
3: Iya, dari Roma.
0: Iya, ini cari dulu, Bu, ya. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Pak Iris alias Pak London.
0: Ya. Ibu. Ya. Berkelana Roma Irama nggak ada di sini. Ada miliknya dari Musyrifah. Mengapa Berkelana? Atau mau yang lain?
3: Joget aja.
0: Joget apa?
3: Aja. Joget.
0: Joget.
3: Ya.
0: Joget
3: dari Roma.
0: Joget dari Roma gitu.
3: Oh, oh.
0: Coba ini cari ya. Dulu Bu ya.
3: Ada juga. Ada tawan ya.
0: Ya.
3: Tawan aku enggak panggil beli ya, soalnya aku lebih tua.
0: Oh.
3: Kasihan juga.
0: Heeh.
3: Panggil adik tawan aja.
0: Terus
3: ada Ari Semeru dua-duanya ya.
0: Ari
3: Semeru sama Ari BT ya.
0: Benar Ari BT.
3: Ini Bu Manda ada juga Bu Kecut, Cici Kule, Bu Nyoman ya. Ada juga Li Agus, Batu Bulan, ada Sutra Agus ya. Ada juga Kecut Lacur, Pak Cik, Pak Banu. Siap semuanya dah Mbak ya.
0: Siap.
3: Ya, selamat sore. Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Kartini sudah bergabung. Atu aja saking napi Mbak, saking belaleng tiang. Tiang asli belaleng Niki Atu aja. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Selamat siang dulu ini sapa menyapa yang bergabung di WhatsApp ini kayaknya error ya, tadi nggak bisa nerima nih yang kedua di WhatsApp ya. Ada Ibu Ari, Mbak Eni, Medangdutan, salam buat grup Asi-Asi Happy, buat Mbak Eni, makasih. Makasih kembali Ibu Ari, selamat siang, selamat beraktivitas. Sukses semua Pak London, Tiang Niki, Santi, mewakili Pak Netep, Tiang mantan pacarnya. Terima kasih Mbak Eni, Inge, makasih Niki, Ibu lagi Nini Santi ya. Oke. Kemudian Eni susah sekali masuk. Salam buat semua. Siap Mbak Mini, salam disampaikan. Medangdutan, selamat siang Mbak Eni. Ketut Asri ini di Jula hadir. Mau kirim salam buat semua fans RRI dan grup Asik-Asik. Kalau masih ada waktu, lagunya digabung Ibu ya. Buat Eni, selamat tugas. Makasih. Makasih kembali. Ada Pak Kerti di Depehe ikut medangdutan. Buat Pak Grodak Tajun, buat penyiar matugas sehat selalu. Terima kasih Pak Kerti. Kemudian ada Ibu Janura yang katanya kirim salam buat grup Asik-Asik Happy, salam kompak. Terima kasih Mbak Eni, salam rahayu. Terima kasih kembali. Nini Gayatri di Jenang Dalam juga selamat siang. Iya, salam kenal saking Griya Sangket nggih. Salam kenal Muali Atu Aji. Terima kasih banyak setia mendengarkan Pro 1 buat Nini Gayatri. Lagunya Cita-Cita Tantar itu diputar yang bahagia itu sederhana digabung dulu Nini ya. Selamat siang. Salam sehat bareng keluarga tercinta semua yang ada di Jenang Dalam sana. Baik pendengar, kita dengarkan 3 lagu. Ada Kerinduan dari Ridho Roma bareng Sonet Band, kemudian Cita-Cita Tak Bahagia Itu Sederhana, dan lagu miliknya dari Roma Irama bareng Rita Sugiarto yang berjudul Joget.

0: Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai, didukung, dan diberi ruang untuk berkembang. Apa saja yang bisa kita lakukan? Bersikap ramah dan menghargai, tidak meremehkan kemampuan mereka, memberikan akses yang adil di lingkungan sekitar, serta mendukung pendidikan dan pekerjaan inklusif. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan mimpi. Mari bersama membangun lingkungan yang inklusif, di mana semua orang bisa hidup mandiri, berkarya, dan bahagia. Karena kita berbeda, kita saling melengkapi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz,
3: 101 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya. Eni kasih kesempatan deh satu penelpon terakhir untuk bergabung siang hari ini, Medangdutan. Selamat siang.
1: Selamat siang Medangdutan.
0: Iya, selamat siang juga. Ini yang dari barat ya?
1: Dari negara, dari negara.
0: Iya, Nike pun dari barat, Pak Nyoman.
1: Nih. Eni. Oh,
0: Andy. Nih, lagunya apa, ini Pak? Lagunya apa, Pak Nyoman?
1: Lagunya Mbah Dukun nih.
0: Mbah Dukun.
1: Nih, salam menyapa fan NSX Ngaradane.
0: Nggih.
1: Mbak Eni, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Nyoman yang ada di negara sana. Terima kasih sudah bergabung di 246-44. Mbah Dukun dari Alam, ditunggu ya, nanti pasti Eni puterin. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi untuk Dangdutan kali ini Eni tuntaskan sampai di sini dulu. Terima kasih buat Anda semuanya yang sudah bergabung di 24644 ataupun di WhatsApp kami di 0811-399-9790 atau yang bergabung di live TikTok kami juga. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Mohon maaf kalau Eni ada salah kata. Dan nanti selepas Eni bakal ada Mbak Heni yang menemani Anda semuanya di Singaraja sore ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Waduh, Mbah Dukun sibuk nih.

0: Yan, uli tunye pengonggen. Kengken nih, ada masalah.
1: Ada negen hidup deh. Aman bermekremasi, maretlah masalah.
0: Ada di mekremasi nih. Nah, nah, denak jengat gitu. Mai ngopi malu, pangtuan dan sini.
1: Nih, kopi apa nih? Tumen ya sanin.
0: Nah, ini kopi baru nih, An. Ada nih kopi bubuk cap manik sari.
1: Jangan lagi tumen kurnani nanti kopi cuma anggon manik sari.
0: Mau nak yang kena nanti kurnani?
1: Ragat uya migren raga cuma. Ternyata karena kopi ni cuma sing jan.
0: Nanti be orang kurnani kopi bubuk cap manik sari tuah 20.000 abungkus. Beman gratis gelas. Bonus ngilangang sakit sirah.
1: Wih setuju nih setuju. Ini sebobat dari masalah hidup raga. Sing payu peraga nguberen mekremasi.
2: Dengan aroma yang harum, rasa yang mantap, dan harga yang bersahabat, Kopi Cap Manik Sari kini hadir untuk menjadi produk andalan keluarga. Dapatkan Kopi Bubuk Cap Manik Sari di toko

0: Bali.
1: Manixari, kopinya orang Bali.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran Kanal Informasi dan Inspirasi. Hai, selamat sore pendengar. Senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda sore hari ini di hari Kamis-Kamis yang manis gitu ya. 17 September 2026. Spesial juga hari ini pendengar, kita hadirkan dialog interaktif konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal bersama Wahyu Amerta yang sudah menantikan ini ya, ingin ikut interaksi, ingin ikut telepon, WhatsApp, silahkan nanti ikut bergabung di 24644 ataupun di WhatsAppnya 0811-399-9790. Mungkin ada di antara pendengar punya keluhan kesehatan, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar kesehatan begitu ya. Nanti kita akan menghadirkan dialognya bersama Wahyu Amerta. Dan sudah hadir juga sore hari ini di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Ibu Wahyu Amerta Herbal. Selamat sore Bu Ayu.
1: Selamat sore pendengar yang penyiar yang baru.
0: Aduh. Suara lama baru kembali gitu ya. Bu Ayu penapi sehat-sehat nge.
1: Astungkaro sehat selalu. Tan kirang penapi taler semeton sami. Rekan-rekan, kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu, nenek-nenek semua yang mendengarkan Pro 1 tambah sehat, tambah bersemangat, tambah damai, bahagia gitu.
0: Itu yang kita harapkan. Apalagi Bu Wahyu, walaupun Niki ngukur jalan, kemau main ya, tetap sehat gitu ya.
1: Astungkar.
0: Bisa didengar pendengar Niki dari suaranya selalu cetar memahana Niki. Rahasianya ya tetap menjaga kesehatan ya. Niki nge, Bu Wahyu ya.
1: Tetap jaga pikiran terutama kenten nge, karena tidak dipungkiri bahwa pikiran itu bisa membuat kita bermasalah dan membuat kita sakit, dan pikiran juga bisa memberikan kita solusi bagaimana hidup sehat gitu. Adik,
0: kembali ke pikiran. Itu ya biasanya, ini yang biasanya ada permasalahan-permasalahan seperti itu Bu Wahyu. Apalagi sekarang Niki cuaca yang tidak menentu, panas, cetar, angin. Banyak ini lihat juga
1: ada satu sosial yang tidak menentunya lagi, penghasilan. Jadi panas cetar, penghasilan tidak menentu ya, itu
0: nambah parah lagi pikirannya. Gimana menyeimbangkan ini? Itu dia. Apalagi banyak juga di media sosial Niki Bu Wahyu, banyak yang mengeluh, aduh ini kayaknya banyak yang flu, aduh sakit tenggorokan, belum lagi karena udah sakit tambah pikirannya, ke perut lagi bawanya, ke gerdnya,
1: betul, nanti ke jantung lagi gitu. Jadi ya satu, kita tetap berusaha pasti ya, yang penting gimana badan itu tetap sehat sehingga kita tetap bisa untuk berusaha gitu. Tapi kalau badan kita nggak sehat ya bagaimana mau berusaha. Dan kadang-kadang ini satu ketidak konsekuenan kita, begitu berobat pancepok lagi segar, sakit bau mekeluh gitu loh ya. Sakitnya udah lama, minta satu kali berobat sembuh, begitu kambuh lagi kok bisa saya kumat lagi ya, gini. Oh kenapa ya saya begini, coba saya mau nanya paranormal. Ini barusan nih ada yang nge-WA Ibu Marga namanya ya, kenapa dia sering sakit ini, apakah saya perlu ke paranormal Bu Wahyu katanya. Yang normal aja masih juga kayak begini, apalagi yang gitu kenten nge. Jadi jangan buru-buru kita mencari paranormal, carilah dalam diri sendiri dulu gitu.
0: Dan kayaknya pendengar kita juga sama semangatnya Niki, ingin ikut konsultasi sama Bu Wahyu. Boleh sebelum kita lanjut kita sapa dumun nge Bu Wahyu nge.
1: Ya silahkan adik.
0: Nge, selamat sore Pro 1. Halo, selamat sore.
2: Halo, Sasiasu,
0: selamat sore. Sarang Siren Niki.
2: Saking Kubu Tambahan Niki.
0: Kubu Tambahan, nonton Siren Kubu Tambahan.
2: Pak Berut ya nih.
0: Pak Berut.
2: Pak Berut. Kira-kira boleh ngitlon ya, kenton seriat.
0: Napinya nih ke seriat Niki.
1: Napinya yang seriat, Pak.
2: Niki sirat yang ini ke sebidangan lu seriat, Kak. Kayak anak punya nih.
1: Ya, kalau kayak anak punya Nika perlu dikontrol kolesterol, dicek gula, dicek. Nanan makan sembarangan, gula menek, pelih sirah, seriat-seriat gitu nih. Jadi Pak Tep coba sekarang tak bantu, tak obati dari sini. Coba udah enakan kepalanya.
2: Masih dikit nih.
1: Coba udah ada rasa hangat di sana.
2: Hangat sih, ampun.
1: Ya, udah hilang.
2: Iya, semua.
1: Udah hilang.
2: Udah, oh. Nanti saya mau ke Anturan.
1: Nggih, rahayu.
2: Di mana itu alamatnya tuh?
1: Banjar Apit, Jalan Asam Kembar, Anturan.
2: Hari Rabu jam berapa Ibu nyampe di sana?
1: Jam 6.
2: Ya, semua Bu, atas bantuan ini kepala saya udah mendingan nih, udah ringan, udah sehat.
1: Iya, sungkarong, nggih.
0: Nggih, sungkar semua Pak Bro, niki kubu tambahan aja seriat.
1: Ya, kepala yang salah. Padahal mulut yang sembarangan makan.
0: Oh, kan? Itu berpengaruh, ada hubungannya.
1: Pasti kata, dia ada pengaruhnya sama pola makan. Satu, kolesterol naik, seriat gitu juga. Udah gitu gula naik juga, seriat gitu juga. Gula turun begitu juga. Jadi memang pada saat usia 40 tahun ke atas, ya 45 lah tahun ke atas, sudah ekstra kita harus memperhatikan pola makan, sesuatu yang harus dimakan, kapan harus makan, berapa harus makan. Itu perlu, sangat-sangat perlu, karena udah gak bisa tubuh kita, karena cara kerja dari tubuh kita sudah berbeda. Gak sama kayak dulu. Kalau dulu dimasukin big gue gak apa-apa, sekarang gak dimasukin aja dia udah komplain gitu.
0: Aduh, nah itu dari kepala seriat-seriat tadi Pak Bro. Kita satu lagi nih, kisah Pak Dumen nge. Aduh, lama ya Henny ya. Nanti lanjut lagi 24644 ya pendengar Pro 1. Tadi masih dibahas Dumun Niki bagaimana, kenapa bisa seriat-seriatnya Nike ya, biar betul. Mungkin pendengar juga punya pengalaman. Kenten nge, selamat sore Pro 1. Selamat sore.
3: Butut Arsani dari Seririt Sulanya.
0: Butut Arsani di Sulanya. Terus Butut.
3: Kenten setiap mam jeruk semangga Nike. Waktu yang mual.
1: Iya, ibu, sama. Ibu golongan darah apa?
3: Golongan darah AB.
1: Oh, AB mestinya enggak ya, biasanya O yang begitu.
3: Terus jadi gayet kakinya sakit dari 2 minggu.
1: Nah, gayet kaki itu ada hubungannya biasanya dengan rahim ibu. Oh, jadi, kalau rahim kita bermasalah, ibu ada keputihan?
3: Enggak, udah gini.
1: Udah menopause. Tapi ada enggak ke bagian bawah itu, perut itu rasa enggak nyaman?
3: Kadang kalau makan sakit
1: gitu. Ya itu. Ya biasanya itu pengaruh daripada rahim kalau gayut tuh sakit gitu, apalagi yang sudah menopause gitu ya, jadi sering dah bermasalah di situ. Dan kenapa lambungnya jadi asam lambung lagi naik, jangan dimakanin buah. Buah sangat bagus, sangat baik untuk tubuh kita, dan untuk lambung yang sehat.
3: Jeruk aja yang mengakibatkan.
1: Ya, jeruk itu vitamin C-nya tinggi. Jadi
3: mie juga.
1: Iya, itu berarti kemampuan gerakan lambung dan usus ibu itu sudah mulai menurun. Jangan dimasukin yang keras-keras.
3: Ada lagi satu, Bu.
1: Ya.
3: Matanya gini capek.
1: Apalagi mata pencaharian kayak gini sekarang lebih capek lagi ya.
3: Tidak begitu Bu, terima kasih.
1: Ibu jangan dulu turun. Ibu tak iniin di mata, coba rasain di mata. Ya, udah hangat Bu?
3: Sudah.
1: Udah enakan matanya?
3: Udah.
1: Sekarang kakinya?
3: Kakinya.
1: Ya, udah Bu.
3: Terima kasih.
1: Udah enakan, jangan terima kasih dulu, udah enakan.
3: Ini ada mendingan, sakit sedikit.
1: Oh, jangan mendingan, hilang Bu.
3: Hilang.
1: Ya, udah enakan. Harus udah hilang.
3: Terus perutnya udah.
1: Perutnya udah enak?
3: Udah enakan.
1: Oh iya Ibu.
3: Atau
1: napas lagi. Iya Bu.
3: Udah.
1: Udah enakan nggih.
3: Sampun.
1: Nggih Ibu, sehat selalu.
0: Sama-sama butut arsani ring sulanya. Nah ini kita punya problem lah, baru lagi gayot kaki berhubungan juga dengan
1: rahim.
0: Rahim. Mm-hmm. Oh kinta. Nah yeah. Niki para perempuan ibu-ibu niki yeah. yang sering mengeluh niki, aduh tumit kaki gayot yeah. kakinya bermasalah.
1: Begitu bangun kayak topeng tua. Nah gitu. Ya emang dia ada hubungannya dengan rahim gitu ya, mungkin rahimnya turun atau ya ada masalah di rahim gitu biasanya. Walaupun kita udah menopause bukan berarti kita bebas dari masalah itu. Dan walaupun sudah diobati dengan menggunakan energi alam semesta, kenapa bin maninnya bin sakit Bu Wahyu? Apakah itu sihir? Itu ya. Tidak sihir. Karena apa? Saat saya obati saya netralkan kembali. Saya cuma menetralkan saja. Jadi saya netralkan apa ini. Tapi besok Ong yang Brahmo ring cangkemku itu makannya lagi sembarangan, ya kembali dia kumatkan yang Brahmo ring cangkemku gitu nge. Jadi bukan artinya saya ngobatin itu sihir, tidak, saya nggak bisa nyihir, sulap apalagi nggak bisa, itu murni kerjaan alam ya. Jadi pada saat diobati saya cuma menetralkan, jadi dia netral. Tapi besok yang Brahmo ring cangkemku lagi mam yang sembarangan, dia akan kumat kembali kenten ya. Jadi bila sudah ada perubahan artinya tindak lanjuti untuk berobat supaya benar-benar nanti tahu kenten kan taunya apa. Oh ibu jangan makan ini ya, jangan jam segini makan ya. Oh kalau ini gulanya naik jangan begini ya. Jadinya tahu sehingga paling tidak pola kita lebih baik gitu. Yeah. Pola kita lebih baik nanti grafik kesehatan kita pun akan naik. Tapi kalau kita nggak tahu pola jadi ngajak obat jadi hilang. Ben mani ben sakit obat tepelih nih kok. Cek pasti bu obat pelih apa yo obat nih nenek yo surap apa nih. Nggak. Pola kita yang salah gitu.
0: Biasanya itu yang kekehnya bandelnya itu ya,
1: iya, tidak mau menerima kenyataan.
0: Pokoknya pendapatnya sendiri aja yang benar gitu
1: iya,
0: biasanya.
1: Niki. Emang gitu biasanya. Kebanyakan yang begitu. Jadi maunya nanti sekali berobat langsung sembuh. Padahal tubuhnya dipakai bertahun-tahun. Yeah. Dan kadang satu bulan entah. Ya memang sih sekarang tergantung dari kepala desa ya. Perbekel gitu ya. Kalau perbekelnya bermasalah memang semua. Coba aja Anda bayangkan sekarang kita makannya nasi uyah tabiogeno udah gitu ya, sekali-sekali kita kena bek pindang. Gimana tubuh kita mau sehat? Asupan nutrisinya tidak bagus. Sudah itu kita neran mau bek pindang. Pindang tuh banyak dengan garam mengikat air dalam tubuh. Apa yang berat? Ginjal. Itu jadi garam tuh mengikat air dalam tubuh. Nah itu yang menyebabkan nanti mengapa kok darahnya tiba-tiba tensinya naik, karena garam itu yang mengikat air dalam tubuh sehingga peredaran darah kita menjadi terganggu dan menyempit ke atas, yang menyebabkan oksigen ke otak kita menjadi kurang dan darah menjadi naik.
0: Wah,
1: gitu.
0: Ini permasalahan yang paling sering nih ke Buah Yuge. Pindang gerang
1: ya,
0: sidang
1: ya,
0: awalnya irit ternyata itu juga berpengaruh terhadap
1: sangat
0: tubuh.
1: Berpengaruh. Jadi ya boleh makan itu, tapi sekali-sekali kalau ya, bisa ya. Ya mindanglah sendiri sedikit garam gitu nge. Jadi kalau banyak garamnya nanti garam itu akan mengikat air dalam tubuh.
0: Baik. Nah, pendengar Persatu Penapi niki ada permasalahan kembali, silakan 24644 ataupun di WhatsAppnya nge 08113999790. Mumpung ada Bu Wahyu niki pengobatan herbalnya, jadi kita tahu banyak niki ternyata tadi permasalahan-permasalahan yang mungkin sering terjadi di masyarakat.
1: Iya,
0: juga
1: betul niki banget nih.
0: Aduh, silakan.
1: Iya, nanti ada walaupun saya sedang bicara.
0: Kabur dia, nge, baik. Terus cuman dilanjutkan kembali 24644 nyangge pendengar Pro 1 sareng Bu Wahyu Amerta niki. Berarti sekarang sudah di banyak rapid begitu. Enggak di Lovina di perempatannya lagi. Nah, niki untuk pendengar yang mungkin baru mendengarkan juga niki.
1: Di Banjar Apit, Jalan Asem Kembar. Masuk aja nanti ada pohon jepun, satu-satunya pohon jepun ungu di sana. Nah itu dah pondok tiang.
0: Nah, Wahyu kembali ke permasalahan-permasalahan kesehatan. Nah kalau tadi dari segi pencernaan gitu gimana solusinya, biasanya apa yang dikasih begitu Wahyu? Atau tahapan-tahapannya seperti apa?
1: Ya Lihat juga dari golongan darah kita. Golongan darah
0: juga ngaruh
1: gitu. Pengaruh banget. Makanya perlu nak ngecek golongan darah. Yang sing ada pengaruhnya mau ngeno dokter ngecek tuh ge gitu. Nah, satu juga di samping nanti kalau kita terjadi kecelakaan atau apa untuk transfusi lebih mudah.
0: Karena kan, banyak juga yang tidak tahu golongan darah nih Ki Wahyu. Amenten sakit parah dan pun ngecek golongan darah.
1: Betul. Kita lebih banyakkan di antara kita nawakin bukai itu. Ya. Padahal itu bisa berdampak fatal gitu nggih. Jadi golongan darah O, golongan darah ini biasanya dia rentan. Dia kaya dengan asam lambung. Dia kaya dengan asam lambung. Jadi dia untuk golongan darah O sebaiknya dia makan buah itu sesudah makan. Jadi bukan sebelum makan, banyak orang sesudah makan apa sebelum makan. Lihat penyakit yang kita derita. Kalau tubuh kita kaya akan asam lambung, makanlah buah sesudah makan. Jadi nanti biar bisa dicerna gitu. Jadi jangan sampai nanti asam menjadi asam gitu. Jadi kita usahakan dengan asam lambung kita memasukkan asam menjadi basa.
0: Itu golongan darah O. Begitu biasanya asam lambungnya. Kalau A gimana Pinky?
1: Kalau golongan darah A dia biasanya jauh lebih apa ya? Lebih cerdas biasanya. Golongan darah A itu dia jauh lebih cerdas. Jadi yang golongan darah A ini dia mesti apa mengasup. Itu ada yang masuk ya dek?
0: Oh enggak. Kita sapa dulu. Bu Ayu lebih cepat.
1: Yeah.
4: Sorry Bu Ayu, apa kabar?
1: Bye. Siapa nih? Ayu Selayar.
4: Ayu ya.
0: Iya yang sudah kangen.
4: Ibu Ayu mau nanya. Ibunya kan nggak pernah darah tinggi. Gara-gara ini, gara-gara terbentur sama dingin gas kompor, kakinya tiba-tiba kadang-kadang gitu kayak orang mau pingsan, Ibu. Terus dicek itu darahnya tinggi sekali. Padahal ibunya nggak ada sakit darah tinggi. Apa itu yang menyebabkan lo?
1: Satu golongan darah tinggi ya sama apa yang seperti ibu jelasin tadi, dia bisa tergantung dari makanan. Kalau dulu mungkin dengan makanan yang sama saat ini, cara kerja tubuh kita yang dulu beda dengan yang sekarang. Jadi dia nggak bisa, walaupun dulu saya makan babi nggak apa-apa kok, sekarang saya makan babi naik karena apa? Bukan babinya yang salah, tapi cara kerja tubuh kita yang sudah berbeda.
4: Padahal nggak pernah makan babi, bu, ayam aja.
1: Iya,
4: ayam itu aja sama tahu.
1: Ya,
4: kok
1: itu
4: naik aja ya?
1: Bisa, tahu tinggi akan protein. Protein juga menaikkan tekanan darah.
0: Iya.
4: Jadi gimana cara penyembuhannya, bu?
1: Kalau dia coba biasanya darah tinggi itu identik dengan penurunan fungsi ginjal. Ginjal kita kalau darahnya tinggi terus gak mau turun, nah itu biasanya ginjal mengalami masalah. Nah coba dulu Ayu suruh rebus ibunya daun kumis kucing.
4: Daun kumis kucing.
1: Coba rebus itu.
4: Bebe. Daun kumis kucing kok nih? Bagus, ada?
0: Ya, nanti ya.
4: Oh iya, nanti ya.
0: Ada lagi yuk.
4: Daun kumis kucing sama apa, Bu?
1: Kalau ada daun jantung boleh, daun sirih Cina.
0: Oh, daun sirih.
1: Daun sirih Cina itu campur, nah minum itu dalam 3 hari pasti ada perubahan.
4: Oh, ya. Makasih, Bu, ya.
1: Oke, makasih
0: Ayu. Ada Ayu, aduh perhatian sekali sama ibunya Niki Ayu. Iya, nah itu mungkin permasalahan-permasalahan nggih pendengar nggih. Lanjut lagi Bu Ayu, golongan darah Niki.
1: Ya, kalau golongan darah A biasanya dia cenderung dia apa namanya lebih cerdas gitu ya. Jadi asupan omega 3 itu bagus dia ke otak. Jadi jangan ditambahin dia lebih oper. Jadi nanti bukannya malah pintar, kepintaran malah bahaya gitu. Jadi dia menjadi mudah tegang gitu. Biasanya seperti itu.
0: Itu ada lagi yang lainnya.
1: Itu lebih sensitif juga dia, kadang dengan obat itu lebih sensitif dia, golongan darah A itu pada umumnya gitu, tapi tidak semua laki-laki.
0: Rata-rata dari pasien-pasiennya Bu Wahyu Niki mungkin lebih banyak seperti itu gitu. Baik, pendengar Pro 1 di 24644. Kayaknya lanjut untuk membahas kesehatan juga, tapi nanti kita jeda dulu ya Bu Ayu.
1: Boleh.
0: Kita jeda dulu. Pendengar Pro 1 tetaplah bersama kami. Untuk Anda yang ingin ikut konsultasi juga Niki, ingin menanyakan juga seputar kesehatan, kita masih berbincang bersama Ibu dari Wahyu Amerta bagaimana konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal. Tetap di Pro 1 pendengar.
5: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
7: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
6: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
7: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
6: Format iklannya seperti apa?
7: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
6: Kalau mau pasang iklan,
7: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dialog interaktif konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal bersama Wahyu Amerta kita hadirkan kembali. Lanjut lagi Niki sarang Bu Wahyu. Nampaknya ada yang juga menghubungi di langsung ke teleponnya Bu Wahyu. Boleh juga Niki ke
1: dia sudah turun tahta.
0: Boleh juga Niki ke
1: Bu yang tadi boleh ditelepon ulang ya tadi karena masih iklan gitu jadi nyaris tak terdengar.
0: Iya, boleh juga di line telepon 24644 ya pendengarnya, atau bisa juga di WhatsApp-nya 0811-399-9790. Kirim di WhatsApp boleh, kirim ke telepon ke 24644 juga boleh kentennya, untuk bisa berbincang langsung bersama Bu Wahyu Amerta. Seperti tadi katanya ada, kalau dari sini Bu Wahyu memberikan vibrasinya yang positif, begitu dari sini ada juga yang tadi mengatakan sudah agak mendingan, tadi perutnya juga enakan, itu gimana tuh Bu Wahyu?
1: Saya juga nggak tahu cara itu, cara kerja alam. Kalau memang waktunya dia sembuh maka alam akan menyembuhkan gitu. Jadi tiang cuma bermain di energi alam saja
0: dan kembali ke pikiran dan juga dia juga yakin dan percaya kalau kita akan sembuh.
1: Alam itu begitu, kalau kita meyakini maka sebesar apa keyakinan Anda akan dilipat kalikan oleh alam untuk diwujudkan.
0: Nah, itu
1: kuncinya. Seberapa kali seberapa ketidakyakinan Anda, maka alam juga akan mewujudkan ketidakberhasilannya 30 kali lipat dari itu. Alam selalu mewujudkan apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita katakan.
0: Ya, itu kuncinya yakin dan percaya dulu Niki katanya. Apalagi kalau masalah pengobatan begitu, mungkin jeliune obat-obatannya kemanapun berobat, kalau kita tidak percaya, kita tidak yakin katanya, mungkin itu yang jadi penghalang biasanya kan katanya.
1: Kayak tadi yang juga ada pasien dari Seririt gitu, jadi dia kenapa dia Bu Tiang sudah pakai 4 balian katanya. Udah pakai 4 balian, kenapa Tiang masih sakitnya begini? Satu mungkin beliaunya hanya tahu soal Neskalo, jadi tidak tahu apa tanaman apa yang bisa membantu karena terus kedua keyakinan si si yang diobati, keyakinan pasien juga ini besing segar bebannya ini. Nah, kalau Anda tidak yakin Anda juga enggak sembuh gitu. Jadi nah di situ harus diketahui. Jadi makanya Tiang kalau umpamanya kok udah tak kasih obat minggu depan datang kok enggak ada perubahan, pasti Tiang detok jiwanya. Tak tanya jiwanya. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan dia kok gak bisa sembuh gitu. Kok gak bisa sembuh. Pasti saya detok jiwanya. Saya gak mau hipnotis, saya gak bisa gitu. Jadi saya melalui detok jiwa. Jadi jiwanya yang mengatakan bahwa itulah yang dia derita. Itu dia derita. Jadi pengetahuan itu tidak melalui kesurupan juga enggak gitu. Pakai mendatangkan sesuunan juga enggak. Itu murni dari detok jiwa. Apa kata jiwa dia, dan dia tidak bisa mengelak. Nah bisa dia mengelak gitu. Kalau dia berani, oh enggak Bu Ayu, enggak, mungkin enggak. Tiang pasti begitu. Karena jiwa itu enggak pernah bohong gitu. Jadi nanti dari situ kita akan ketahui, oh ya sebenarnya dia mempunyai masalah sosial. Oh ini yang bikin enggak sembuh. Oh punya dia masalah dengan leluhurnya. Oh ini yang bikin enggak sembuh. Oh dia punya masalah dengan pikirannya, dengan anak-anaknya. Itu nanti dalam detok jiwa itu diketahui gitu. Jadi itu yang perlu juga dipakai sebagai dasar pengobatan gitu. Nggak bisa kita hanya, oh track kita kasih obat atau gini-gini, enggak. Atau ini bantan, ini enggak. Pasti tiang biasanya mendetok jiwanya terlebih dahulu. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh jiwanya untuk penyembuhannya yang lebih cepat. Paten tenade.
0: Padahal pengobatan ada dari diri kita sendiri dan dari alam itu sudah menyediakan obat begitu.
1: Iya, betul.
0: Tapi bagaimana meraciknya itu? Nah, itu ya, masyarakat kan enggak bisa nih, Ki Bu Ayu.
1: Kalau orang itu udah benar tekniknya gitu ya. Jadi tekniknya udah benar, keyakinannya benar. Jangankan obatin sampi, Bang, bisa segar benar gitu. Ya dia yakin gitu.
0: Iya.
1: Ya yakin, jadi dia bisa. Bisa dia sembuh. Jangan kan obat, kan dirasetin sampi, Bang, ya nyai segar gitu. Karena apa? Sesuatu itu selalu ada energinya. Pasti ada energinya gitu. Jadi, nah di situ yang perlu kita ketahui sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Nah, gitu
0: itu mencari adik. Itu di sekarang. Karena tadi juga Ayu Slayer kan mengatakan kalau darah tinggi. Tadi sempat Ibu bilang juga kalau darah tinggi itu berhubungan juga nih Ki dengan ginjalnya. Cek juga ginjalnya ya, kondisi pasti. Ginjal gimana. Nah kenapa tadi mengarahkannya mungkin ke coba nih Ki entana daun kumis kucing gitu. Ya. Itu pengaruh kita bawah yuk.
1: Pengaruh itu. Jadi memang orang darah tinggi rata-rata ginjalnya mengalami penurunan. Rata-rata ginjalnya mengalami penurunan. Apalagi udah diminumin berbagai macam obat nggak bisa sembuh. Ya udah, itu biasanya penurunan pada fungsi ginjal. Bukan darah tingginya yang diturunkan, tapi ginjalnya yang diobati sehingga ginjal mampu untuk menetralkan kembali darahnya.
0: Karena orang kan takut juga minum obat banyak-banyak nanti ginjalnya yang rusak gitu.
1: Ya benar, gitu jadi kan, ginjalnya rusak jadinya kita ketergantungan dengan obat itu. Terus minum itu bertahun-tahun. Minum itu bertahun-tahun jadinya ya, karena begitu gak minum satu kali dia naik.
0: Iya gitu. Dan tadi Ibu juga menyarankan kumis kucing ke bagus
1: gitu. Dia bagus untuk kesehatan ginjal. Nah contohnya Bu Mayuni nih. Jadi beliaunya itu dulu darah tinggi. Pokoknya tidak berani, satu hari aja gak berani tanpa obat. Ada teman jangan minum obat, ini ginjalnya perbaiki. Jadi ya pengalaman beliau lah, sampai detik ini tidak minum obat penurun tensi.
0: Gimana tuh Bu Mayuni? Coba nah ceritakan Niki pengalamannya juga Niki sama pendengar kita Niki. Berarti memang sepengaruh itu begitu Bu Mayuni nge. Berarti sama pengobatan Wahyu Amerta juga kenten nge. Gimana dari sejak kapan nih ke Bu Wahyu?
1: Udah lama
8: yang gak minum obat tensi semenjak kenal dengan Bu Wahyu. Pertama sekali karena masuk rumah sakit dibilang asam lambung gitu. Setelah asam lambung terus tensinya 160, Ibu minum obat apa? Minum obat tensi gitu ceritanya. Terus kenalah sama ibunya, disuruh berhentilah minum obat itu, coba pakai obat gini dulu, herbal rebusan. Sampai sekarang nah normal tensinya, terus gak pernah kambuh gininya asam lambungnya gitu.
0: Tuh.
8: Makanya terus saya pakai obat herbalnya Bu Wahyu.
0: Oh, Tongkar sehat-sehat.
8: Ya. Nah, sampai umur 68 masih bisa jalan.
0: Sudah jalan-jalan karena Heni tahu jalan-jalan pinggir pantai terus Niki Bu Wahyu. Ya, kuat asane lebih kuat ibunya dari Heni.
1: Ya, betul. jadi makanya kalau maunya mengapa darah kita naik saat kita kelelahan? Kalau kita kelelahan ginjal kita juga menurun ya. Ginjal lagi minta diistirahatkan. Jadi lelah, nah itulah yang menyebabkan ginjal kita menurun, tensi kita jadi menaik itu. Jadi ada yang menurun gunung, ada yang mendaki gunung gitu. Jadi tetap ada pengaruh dari ginjal mengapa tensi kita berantakan.
0: Baik, Niki Pekak Olala, Pekak Olala Pedawe, selamat siang katanya Niki. Mendengarkan. Lanjut lagi bahas kesehatannya Niki Awenten Aji Suta Buahan Agung Aji Suta Buahan Tabanan hadir katanya Niki.
1: Enggak hadir ada ayo
0: ikut boleh Niki di telepon mantan bisa nge. Selamat sore Pro Satu.
9: Maaf Pak Arsani ngambil lagi
0: tuh. Oh Bu Durus itu boleh sekali Niki.
9: Mana sih alamatnya Ibu?
1: Nah, yang di Banjar Apit Ibu, di Banjar Apit Niki ada Jalan Asem Kembar. Ibu masuk aja Jalan Asem Kembar itu nanti Ibu ketemu sebelah kiri ada pohon jepun kalau lagi berbunga nanti enggak berbunga enggak ketemu ya. Pohon jepun.
9: Ada desa kotanya Bu.
1: Anturan.
9: Oh, Anturan.
1: Nih, cari Banjar Apit Jalan Asem Kembar. Ibu masuk. Nanti ada di tembok itu spanduk Wahyu Amerta di bawah pohon jepun berwarna ungu.
9: Nih. Soalnya tiang tensi karena banyak belum minum obat tensi.
1: Astungkaro Ibu, asal ginjalnya membaik enggak akan biasanya akan jauh lebih lebih bisa dikendalikan.
0: Iya, iya.
9: Semen.
0: Karena banyak juga sekarang Niki tensinya tinggi kan
1: tekanan setuun.
0: Itu ngaruh juga. Tapi tidak jarang juga Bu Wahyu Niki kalau ke dokter pasti banyak yang ngeluh asam lambung. Asam lambung. Bu Wahyu ini juga katanya mungkin dulu asam lambung, asam lambung, asam lambung, tapi ternyata itu berhubungan dengan tensi.
1: Lambungnya wag megaiga. Kalau lambung kita ngawur kerja ya jelas yang seharusnya belum dioper ke hati, dioper ke hati. Hatinya jadi berat, jadi hati juga belum selesai jadi dia aduh bikinin aja dah deposito kata hatinya. Jadi bikinlah dia deposito hati yaitu lemak hati. Nah, itulah yang menyebabkan nanti peredaran darah kita menjadi terganggu, mudah lelah, mudah capek, tensi naik. Pokoknya gak nyaman.
0: Baik. Niki Nini Gayatri Jinang Dalem, kemudian Bu Komang Ari, Bu Ari Niki Reng Banjar Tegal durus. Bu Ari ada Nini Santi juga Niki Nge, Mak Mini, Bu Ketut Astini boleh langsung di telepon boleh, jangan hanya dikirim WhatsApp aja. Kirim WhatsApp
1: siapa
0: semua ngirim-ngirim WhatsApp aja ini Bu Wahyu bisa di telepon langsung ya di 24644 atau di WhatsApp juga bisa teleponnya Niki di WhatsApp call gitu. Jadi langsung bisa ngobrol langsung apa permasalahan-permasalahan kesehatan yang dihadapi agar bisa dikonsultasikan juga Niki nge dengan Bu Wahyu Amerta tuh. Harus di senggol-senggol dulu barunya Niki Bu Ari ini banyak tegal nih tuh. Harus disenggol-senggol barunya.
10: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore.
10: Yang merdakan Bu, gini Bu, kan kadang maturan nih ke sakit nih ke batisit, suka ganti nih ke duduk Bu.
1: Itu mengganggu konsentrasi kepala itu. Iya, tadi nanti mengganggu connect energi. Ibu, kalau kaki pada umumnya yang sakit pada bagian bawah dari pinggang itu ada kaitannya dengan buah pinggang yaitu ginjal. Biasanya ke situ dia kaitannya Ibu atau rahim. Nah, itu biasanya dua itu pemeran utamanya. Kaitan Ibu, sekarang apanya yang sakit?
10: Sudah kakinya Bu.
1: Di bagian mananya?
10: Di bagian gini lututnya.
1: Lutut. Ya, sekarang udah hangat lututnya.
10: Lututnya. Udah.
1: Udah enakan. Coba berdiri bangun lanjut maju jalan. Ya. Ayo.
10: Iya, iya.
1: Ya, udah enakan?
10: Udah, Bu.
1: Coba goyang-goyang.
10: Sudah.
1: Sudah, sehat. Ya,
10: sudah,
1: jangan
10: sudah, Bu, ya.
1: Ya, jangan makan yang berprotein tinggi dulu. Gitu, nggih, jangan makan tempe tahu jangan dulu. Tempe tahu, daging, susu, telur, jangan dulu. Astungkara nanti ibu akan jauh lebih sehat. Kalau enten galah, melancaran ibu ke Antura.
10: Nanti sama Bu Arit Semeru ke sana.
1: Oke, nggih.
10: Yes, sama Bu Wahyu, Mbak Eni.
0: Makasih Bu Ari, sehat-sehat Bu Ari. Nah, Niki, mungkin banyak juga yang kerjanya banyak yang duduk gitu ya, ya Bu ya.
1: Betul.
0: Tuh Mbak Yeni di
1: Tiga Warsa melayu green kewang.
0: Wah, enggak kebiasaan.
1: Melayu berjalan dia bisa ngidang ya kan melayu Bu Ayu katanya.
0: Nah, itu dia permasalahan-permasalahan banyak juga Niki ibu-ibunya. Masalahnya di padah kan ini Kak.
1: Ya, karena makanannya sama, dapurnya sama. MBG-nya sama.
0: Iya rata-rata kan gitu Bu Ayu kakinya.
1: Padahal umumnya kita tuh kan mesti ya coba jangan makan daging, susu, telur. Jadi
0: nggak
1: dia
0: bisa Bu.
1: Dia ampet sama tempe tahu. Tempe tahu proteinnya juga tinggi. Coba mam jani benjap gin sakit lutut benar. Karena apa? Karena tubuh kita sudah rendah. Bukan tempe tahunya yang bermasalah. Yang bermasalah adalah tubuh kita yang sudah rendah mencerna protein itu.
0: Ibaratnya pabriknya Niki
1: ya,
0: sudah
1: yang rusak.
0: Yang sehang
1: ya, yang jadi kambing hitam tempe tahu gitu.
0: Di batasi makan daging merah, daging-daging, tempe tahu makan ya. Ternyata itu juga berpengaruh.
1: Oh, sangat. Mungkin dia lebih keras daripada ayam, mungkin daripada daging, dia bisa lebih keras. Proteinnya tinggi. Jadi kan apalagi satu ampuro dia lebih murah. Jadi ngomong bahwa singkalabe tempe tahu gen. Coba dah rutin makan tempe tahu satu minggu. Untuk yang usia 50 tahun ke atas, saya kasih garansi dah itu. Pasti sakit kakinya. Benar, pasti sakit kakinya. Karena apa? Karena ya kerja tubuh kita udah gak pas untuk itu. Pabriknya yang udah masalah gitu. Jadi kalau dulu biarpun setiap hari kita makan itu ya gak apa-apa aja. Kalau sekarang satu dia proteinnya tinggi, kedua banyak yang diisi pengenyal lah, isi pewarna lah. Nah itu juga faktor.
0: Belum lagi tempe tahunya yang sudah ada bumbunya gitu lagi.
1: Tambah bumbu lagi. Kecap kalori tinggi. Aduh, ada proteinnya juga tinggi loh. Protein daripada kecap gitu.
0: Pada alasannya kita batak ngisi kecap gitu. Iya. Pada saya ngisi apa-apa gitu.
1: Ya, tempe tahu bahannya kedelai, kecap juga bahannya kedelai.
0: Waduh. Baik pendengar makin seru nih kalau sudah bahas kesehatan nggih. Ayo selayar lagi telepon Niki. Gimana yuk? Selamat sore yuk.
11: Halo swastiastu.
0: Swastiastu nggih. Nah, langsung
1: ya dengan narasumber
11: nggih. Tiang tadi kan Ayu on air masalah tiang.
1: Nggih.
11: Pura tiang sedekan tidur.
1: Nggih.
11: Terus jelasnya obatnya napi kan ini ke kentone.
1: Ibu obatnya. Coba ibu rebus daun kumis kucing sama daun sirih Cina.
11: Oh daun sirih Cina.
1: Ya itu rebus.
11: Mungkin keukurannya.
1: Ya kira-kira sedaun kemangi kita beli 2.000 itu.
11: Oh, saya itu.
1: Iya, minum pagi segelas. Tensi ibu berapa?
11: Ke pun masih naik turun siang semenjak dijatuhin tabung, Bu.
1: Naiknya berapa?
11: Kok naik, terus ini saya periksa sama perawat ada yang bantu di sebelah. Terus waktu ini mendadak lagi pusing di kamar mandi, terus saya cek ke sana kok naik 170.
1: Waduh, ya tinggi. Itu ibu minum pagi segelas, siang segelas, sore segelas.
11: Terus sekarang belum dapat dicek, dikasih dah obat itu. Saya takut minum obat terus, Bu.
1: Ya itu aja kumis kucing sama daun sirih Cina. Mau nanti.
11: Iya. Terus airnya waktu ngerebus airnya seberapa?
1: Setelah mendidih 1 menit 2 menit matikan.
11: Oh gitu, enggak.
1: Ya,
11: kan enggak. Ada yang 3 gelas jadi 1 gelas.
1: Jangan gitu. Malah hilang ininya. Sekarang sakit kepalanya, Bu. Sekarang sakit kepalanya.
11: itu yang di belakang kadang-kadang itu udah kenyang. Nah itu udah siangnya yang datang dari asrama nge. Kayak ditusuk-tusuk ke belakang. Terus saya ngeluh sama Ayu gitu. Udah pikiran, udah ya naik tensi memek ya gitu. Terus sorenya itu mau ngelap Ayu tuh jam 5. Saya kencing kamar mandi kok baru bangunnya tuh kok ngambang rasanya. Baru saya pejamkan mata terus ya. Itu takut bergerak terus baru gini. Kenapa tuh periksa di sebelah itu udah dibilang 170
1: ya.
11: Waktu dijatuhin tabung 104 berapa tuh satu orang hampir 150 lah.
1: Kalau ibu cuman gara-gara kejatuhan tabung paling naiknya sehari, udah itu enggak lagi. Memang udah bermasalah mungkin sebelumnya tapi ibu enggak ngeh. Ya ibu coba dirasakan kepala bagian belakang ya. Udah dingin? Udah?
11: Nah, sekarang sih enggak sakit bu, cuma itu kambuh-kambuhan gitu.
1: Jangan kambuh, minum aja itu.
11: Iya, Bu.
1: Daun sirih Cina sama kumis kucing. Udah dingin di kepala bagian belakang, tak buka oksigen ke otak. Udah?
11: Sudah, Bu.
1: Udah dingin.
11: Itu terus diginiin sama perawat. Kadek pasti jarang minum air digituin saya, Bu.
1: Ya minum air berat badan dibagi 20. Kalau berat badan ibu 50 berarti 2,5 liter ibu minum air. Kalau berat badan ibu 60 berarti 3 liter
11: ibu minum air. Belum, masih di bawah 50.
1: Kalau 50 berat badan ibu berarti 50 bagi 2.
11: Dalam satu hari?
1: Ya, pokoknya berat badan dibagi 20.
11: Berarti 50 bagi 2 berarti 25 liter saya
1: minum air. Ya, 2,5 liter. 25 liter. Marah nanti dagang airnya. Ibu aja yang borong airnya. Minumnya 2,5 liter, Ibu.
11: Lah susah kali saya minum air, Bu.
1: Jangan susah, Bu, untuk kesehatan.
11: Iya.
1: Kalau minum air aja susah apalagi minum marah nanti.
11: Terus gitu begini sama perawatnya. Tadi kalau terus aja naik ini, tadi harus tergantung sama obat.
1: Jangan, enggak tergantung. Pokoknya minum rebusan kubis kucing sama itu.
11: Berarti obatnya itu dihentikan, Bu, ya?
1: Astugara boleh diberhentikan.
11: Nah, dan sekarang saya kalau enggak enak apa, kalau baikan rasanya saya enggak minum gitu.
1: Ya, nanti ibu kalau emaknya sakit kepala bagian belakangnya, pegang aja kepala bagian belakang, panggil nama tiang Astungkaro, dapat pemargin.
11: Nih, semua Bu Ayu.
1: Nih. Ingat, minum air.
11: Satu hari berapa rebusan?
1: Pagi segelas, siang segelas, sore segelas. Kalau udah turun boleh pagi segelas, sore segelas. Udah turun tiap hari segelas.
11: Oh gitu, udah normal gitu lah.
1: Iya, walaupun udah normal minum segelas itu kan nanti memperbaiki fungsi ginjal. Ya,
11: itu udah kalau udah normal segelas seharinya gitu.
1: Ya.
11: Nih, semua Bu ini.
0: Sehat-sehat Ibu, sehat-sehat. Nah, angon dadalan gen ya ibaratnya nih ke kena tabung gitu ya, Bu ya. Benar. Sejak kena tabung gini
1: sebenarnya sebelumnya udah tinggi tensinya. Jadi begitu kena tabung itu kaget baru kerasa gitu. Jadi dia baru kerasa sarafnya baru nyentuh gitu. Jadi baru terasa darahnya tinggi. Dia bersyukur udah bisa merasakan darahnya tinggi. Karena ada yang tidak merasakan darahnya tinggi tapi darahnya tinggi. Nah itu yang menyebabkan nanti terjadinya stroke atau serangan jantung.
0: Nah banyak juga yang tidak menyadari hal ya, itu kan sadar. Ibu. Tidak sadar gitu tensinya tinggi tiba-tiba udah terjadi sesuatu. Betul. Begitu. Gimana ini masyarakat agar menyadari itu Bu?
1: Merespon apa yang dikehendaki oleh tubuh kita. Karena kita selalu merespon pikiran kita. Ini panjidangin maya gini, panjidangin maya gini. Ya, ya. Jadi kita memaksa tubuh kita untuk melakukan olah gerak. Memaksa pikiran kita bagaimana caranya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu menyebabkan tekanan darah kita menjadi terganggu.
0: Baik. Dan pengobatan itu pun tidak langsung blank, langsung jadi seger gitu. Kalau seperti itu malah bahaya gitu Bu ya. Obat betul. Apa ya banget nih ke tiba-tiba langsung
1: bener, hilang gitu,
0: obatnya hilang sekarang nanti muncul dah lagi gitu.
1: Emang bener itu. Jadi obat yang yang benar-benar menyelesaikan itu gak bisa secara spontan. Dan gak bisa bertergantungan kayak gitu.
0: Intinya kalaupun sudah terputus seperti tadi, bertahap Ibu bilang itu yang lebih baik kenten.
1: Iya, Kang Uin bersabar seiring juga dengan bagaimana kita merespon tubuh kita. Sebenarnya tubuh sudah komplain dari berapa tahun yang lalu, kita sekarang baru ngeh, dan wajar. Wajar tubuh kita meminta timbal balik dari apa yang kita lakukan.
0: Aduh, Pang sehat-sehat seperti Bu Bayu ini, panginang jalan sepinggir pantai, sepanjang pantai ini ke telah bener Bu.
1: Betul.
0: Padahal dulu juga punya gangguan dari pencernaan,
1: tensi
0: tinggi,
1: jantung.
0: Tuh,
1: kakinya ngejer.
0: Menyangka enggak Bu jadinya sekarang sampai sehat kembali, makin segar Bu Mayuni niki.
1: Iya. Astugar kalau ngayah katanya, "Mo Adi segar mo." Loh,
0: iya.
1: Kok pertanyaannya gitu? "Mo Adi segar mo," katanya gitu. "Bu, tiang tak konang aja nyaman tiangnya kengken, Bu." "Bu Adi segar jani mo," katanya. "Loh, kok jani segar mo?" Ya itulah. Jadi dari aura kita terlihat bahwa kita orang sakit atau orang sehat.
0: Ah, karena tadi juga Heri tuh ketemu lagi Adi Jalan ibunya makin bersinar, makin
1: ya,
0: makin segar dia, Bu.
1: Oh. Seperti cahaya bang bersinar.
0: Langsung happy nah pikiran juga Niki, luar biasa Niki, tidak terasa jadinya kita berbincang Bu Wayu.
1: Ya,
0: hampir jam 4 jadinya.
1: Ya, betul.
0: Banyak informasi yang juga sudah diberikan. Nah, pendengar Pro 1 juga yang tadi sampai pangling di mana ya alamat Bu Ayu Niki. Ya. Ternyata banyak yang juga belum tahu pindah Niki Bu Ayu.
1: Ya. Pindah alamat selalu. Ini udah kayak kedis ya, pindah bombengan terus kan. Ini semeton yang selalu berada di Singaraja setiap Rabu sore dari jam 6 sampai malam, bisa ke rumah tiang kita nih kalau hari Kamis dari pagi sampai malam, bisa hari Jumat pagi tiang OTW dan pasar. Tiang berada di Banjar Ap Pit, Jalan Asam Kembar Anturan Singaraja. Jadi untuk daerah Denpasar, yang berada di Jalan Kebo Iwo Utara nomor 10 Denpasar, di depan Sekolah Tunas Daud. Untuk daerah Sibang, saya berada di Banjar di Sibang Gajo Banjar Lateng Jalan Pitu, di samping Gang Kokenut kenten nggih. Nah, terus kalau di wilayah Gianyar, yang berada di sisi kelon sebelah selatan lapangan Astina Gianyar, ngawit pukul 8 sampai dengan pukul 3 sore, hanya hari Minggu saja, hari lain tutup. Dan untuk wilayah Bringkit, Pasar Bringkit Badung, saya berada di lantai 2 di atas BPD Pasar Bringkit Badung setiap hari Rabu dan hari Minggu. Dan untuk tempat-tempat lain kami tetap akan melayani dengan dikunjungi. Kentanya nanti akan ada petugas dari Wahyu Amarta yang mengunjungi semet. Ton kita, namun apapun seberapapun Anda dikunjungi, bagaimanapun juga jangan takut, karena tetap indikasi penyakit dan indikasi obat, rekomendasi obat itu tetap dari tiang kita nih. Jadi walaupun resepnya jalan, nanti pasti ada pembicaraan antara tiang dan pasien. Gak mungkin reseller aja kita nih. Jadi kalau reseller aja boleh dimintain, Bu, ibu atau bapak yang ngunjungin bilangin, "Saya mau bicara dengan Ibu Wahyu," gitu. Jadi asap menikah semeton, apapun sakit yang kita derita, pasti sebanyaknya komplikasi banyak masih ada solusi. Namun komplikasi obat itu sulit mencari solusi. Jangan sampai salah minum obat dan salah memilih obat. Dan ingat, sakitnya bertahun-tahun tidak bisa disembuhkan hanya dengan sekali. Tetap pola makan, gaya hidup itu tetap harus dijaga. Kapan harus makan, kapan harus berolahraga, kapan harus bekerja, kapan harus tidur. Jadi kalau tidur sudah terganggu, itu tandanya tubuh Anda sudah minta diperhatikan. Ini sebetulnya elingan, komplikasi penyakit banyak solusinya, komplikasi obat sulit mencari jalan keluar. Elingin Wahyu Amarta, ring 081-9166-12450. Anda bisa mengirimkan telapak tangan Anda ke WA Titiang 081-9166-12450. Nanti tiang akan berusaha membacanya. Ingin semeton pemuka senator Titiang, Titiang Nunas Agung Rene Sinampura, menawi te wentan salah iwang atur titiang ketan ge terhadap bapak yang berada di Banyuwangi yang fans juga sama Pro Satu Singaraja. Bapak berkali-kali nelpon saya tapi saya sedikit suka narik keca sirbu-sirbu dikit ya. Jadi kayak bapak nelpon bukan tidak respon tapi pas saya lagi sedang narik keca gitu. Nggih, inggih Dek Ani, terus sematan sami ke Cundok Male Rahina Warespati Saneja Girabu.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Wahyu niki untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada niki tidak membatasi begitu ya nyak di Buleleng di mana saja apalagi Bulelengnya luas begitu Bu Wahyu. Yenten ngidang ke anturan nanti Bu Wahyu siap kemanapun gitu, ada tim-timnya Bu Wahyu gitu. Terima kasih banyak pendengar Pro 1 RRI Singaraja semuanya, nanti kita kembali lagi menghadirkan dialog interaktif konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal bersama Wahyu Amerta. Tadi juga sudah disampaikan kemana Anda bisa menghubungi Bu Wahyu untuk bisa lebih dekat lagi, mungkin ada permasalahan-permasalahannya, aduh saya juga ya sana nelfon ke RRI, ya udah nanti langsung telepon Bu Wahyunya aja gitu. Ya kalau di RRI tinggal angin nanti sama Bu Heni gitu dia Bu. Tahu angin kan gitu ya. Udah nanti langsung sama Bu Wahyunya mantan. Nggih. Terima kasih banyak pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih banyak Bu Wahyu.
12: Iya, sama-sama. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
13: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tetaplah bersama kami pendengar. Sesaat lagi kami akan ajak Anda mengikuti Asta Cita Berjaringan. Dan sore hari ini dengan topik penanganan sampah dari RRI Manokwari, RRI Tahuna, RRI Purwokerto, dan RRI Ranai. Tetap di Pro 1.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dan Desa Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan pendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilih melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini. Dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu, untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi, yang satu kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola, karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik, hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Pilah, kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Corlea Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan...

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: Salam jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Desa Bok 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: sampah, sampah ini
1: jadi ya, nilai ya, nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah, sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah
1: plastik. Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya. Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10 ya, sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah.
1: Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus. Apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang memilah itu mereka sendiri juga.
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es begitu.
2: Itu yang harus disampaikan
1: ya, sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah.
2: Ya.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasi ya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa, pada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot project program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan bersama. Yeah. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup. Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Samudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sodakoh sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di iya. Akhir pekan ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya. Ada
4: iya,
3: plastik, ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang, karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya, dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka Kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia yang di di bawah naungan Pegadaian.
4: Iya.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi mengenai pelatihan mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa? Pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya, ada bunga dari bunga. Plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek, ya,
4: terus tempat minum, tempat tisu, itu juga ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: tempat
3: minum ya.
4: Iya,
3: tempat gelas atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC.
4: Iya.
3: Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami, Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Asta Cita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asia Cita Berjaringan, persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat eco enzim turunannya, eco enzim cengkeh, eco enzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim. Nah, itu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah, pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng, kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya, akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim. Nah, itu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Namun, di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
2: Nah, pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai, dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Mendengar Pro 1 RRI Singa Raja, kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan beragam informasi yang dirangkai dalam Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Singa Raja.
1: RRI Singa Raja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kalau permasalahan masalah guru memang krusial sekali ya, di mana-mana terjadi defisit dari guru-guru yang ada.
2: Kalau kita fokus bicara sampah yang diakibatkan oleh hotel, sesungguhnya hotel restoran hanya berkontribusi 21% dari seluruh sampah di Bali.
3: Selamat sore pendengar, Kabupaten Buleleng masih mengalami kekurangan guru di sejumlah sekolah, termasuk guru agama Hindu yang tersebar di 48 sekolah. Pemkab Buleleng sementara menyiasatinya dengan retribusi guru sembari menunggu pengusulan formasi. Sementara itu, sektor hotel dan restoran disebut menyumbang sekitar 21% dari sumber sampah di Bali. PHRI Bali mengingatkan penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan sektor pariwisata. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 7 September 2026. Bersama saya, Henny Batalia. Kabupaten Buleleng masih mengalami kekurangan guru di sejumlah sekolah, termasuk guru agama Hindu yang tersebar di 48 sekolah. Pemkab Buleleng sementara menyiasatinya dengan retribusi guru sembari menunggu pengusulan formasi.
1: Di mana-mana terjadi defisit dari guru-guru yang ada.
4: Kabupaten Buleleng masih mengalami kekurangan guru, termasuk guru agama Hindu yang terjadi di 48 sekolah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Buleleng karena kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah belum sepenuhnya terpenuhi.

0: Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan persoalan kekurangan guru menjadi masalah krusial yang terjadi di berbagai sekolah. Untuk sementara, kekurangan guru agama Hindu akan disiasati dengan memanfaatkan guru dari sekolah terdekat sembari menunggu pengusulan formasi guru melalui BKPSDM Buleleng.
1: Kalau masalah guru memang krusial sekali ya, di mana-mana terjadi defisit dari guru-guru yang ada. Sehingga yang satu ini defisit atau kekurangan guru di guru agama ini kita bisa cicilah. Jadi ini yang kita siasati nanti sambil menunggu pengusulan formasi dari BKPSDM untuk guru agama.
0: Sujidre menjelaskan guru dari sekolah terdekat dapat ditugaskan untuk membantu memenuhi kebutuhan pembelajaran di sekolah yang mengalami kekurangan guru. Langkah tersebut dilakukan sebagai solusi sementara hingga formasi guru agama yang dibutuhkan dapat diusulkan. Menurut Sujidre, Pemkab Buleleng tidak dapat mengatasi kekurangan guru melalui perekrutan tenaga kontrak. Kebijakan pemerintah saat ini tidak lagi memperbolehkan penerimaan tenaga kontrak.
1: Karena kita tidak boleh sekarang menerima tenaga kontrak. Harus disesuaikan dengan paling tidak P3K. Jadi ini yang kita siasati nanti mungkin di sekolah yang terdekat, kemudian bisa guru itu bisa apa, di itu yang dilakukan oleh kepala dinas pendidikan. Pokoknya yang namanya kontrak-kontrak sekarang udah nggak boleh lagi.
0: Sementara itu, Kepala Distrik Pora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata mengatakan pihaknya akan melakukan pemetaan kembali terhadap kebutuhan guru di setiap sekolah. Guru yang jam mengajarnya belum terpenuhi nantinya dapat ditugaskan mengajar di sekolah lain yang masih mengalami kekurangan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Sementara itu, LBH Apik Bali dan Akademisi Undiknas mendorong penguatan pencegahan kekerasan berbasis gender melalui edukasi dari lingkungan keluarga hingga masyarakat desa.
3: Kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual di Bali masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Stigma, rasa malu, serta minimnya pemahaman terhadap regulasi membuat sebagian korban maupun penyintas masih enggan melaporkan kasus yang dialami. Direktur LBH Apik Bali Luhputu Anggraini kepada RRI menyampaikan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UUTPKS telah mengatur perlindungan hingga pemulihan korban. Namun, pemahaman masyarakat terhadap hak dan mekanisme pendamping masih perlu diperkuat, khususnya di tingkat desa.
4: Secara substansi hukum itu sudah sangat lengkap ya. Banyak sekali undang-undang nasional yang sudah mengatur melindungi para korban ini. Cuma mungkin banyak yang belum tersosialisasikan, banyak yang belum tahu.
3: Sementara itu, Kepala Pusat Studi Undiknas Gungtini Gorda menilai penanganan kekerasan berbasis gender tidak cukup dilakukan setelah terjadi kasus, tetapi perlu diperkuat melalui langkah pencegahan. Menurutnya, edukasi mengenai kesetaraan gender perlu dimulai dari keluarga dan diperkuat melalui kolaborasi berbagai lembaga termasuk lingkungan pendidikan dan masyarakat.
5: Nah, yang terpenting sebenarnya bukan di perguruan tinggi tetapi di sekolah pertama dan utama di keluarga. Bagaimana orang tua itu tidak lagi membedakan dalam sisi edukasi terkait anak perempuan dan anak laki-laki. Harusnya anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama dilibatkan untuk memahami apa itu gender.
3: Penguatan edukasi hukum kepekaan masyarakat di tingkat desa serta pendidikan kesetaraan gender sejak keluarga dinilai penting untuk membangun lingkungan yang lebih aman dan mencegah kekerasan berbasis gender. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
6: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: Pendengar, sektor hotel dan restoran disebut menyumbang sekitar 21% dari sumber sampah di Bali. PHRI Bali mengingatkan penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan sektor pariwisata.
7: Hotel, restoran hanya berkunjung kontribusi 21% dari seluruh sampah di Bali.
8: Sampah di Bali berasal dari berbagai aktivitas termasuk rumah tangga dan sektor pariwisata. Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau Cok Aceh mengatakan hotel dan restoran hanya menyumbang sekitar 21% dari sumber sampah di Bali. Menurut Cok Aceh, angka tersebut menunjukkan penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada hotel dan restoran. Ia menyebut jika seluruh sampah dari sektor tersebut dapat dikelola, Bali tetap belum terbebas dari sampah.
7: Sesungguhnya, kalau kita fokus bicara sampah yang diakibatkan oleh hotel, sesungguhnya hotel, restoran hanya berkontribusi 21% dari seluruh sampah di Bali. Kalaupun hotel dan restoran bisa menyelesaikan masalahnya, belum tentu juga Bali ini akan bebas dari sampah.
8: Cok Aceh mencontohkan sampah rumah tangga yang terbawa saat terjadi banjir. Kondisi tersebut menunjukkan sampah dari lingkungan permukiman turut menjadi bagian dari masalah yang perlu ditangani.
7: Kalau kita melihat waktu banjir dulu, itu tidak ada sampah dari hotel yang hanyut. Bahkan itu sampah-sampah dari rumah tangga yang dibungkus di atas kresek. Jadi saya kira penyelesaian masalah sampah di Bali tidak cukup hanya hotel dan restoran menyelesaikan, tapi kita semua harus ikut menyelesaikan.
8: Karena itu Cok Aceh mendorong penanganan sampah dilakukan bersama oleh masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya upaya menjaga kebersihan Bali perlu menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan hanya sektor pariwisata. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
2: Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, terutama transportasi laut. Menurutnya, keselamatan dan konektivitas harus berjalan beriringan agar mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan tetap terjaga. Muhammad Halwi melaporkan.
9: Hari Perhubungan Nasional 2026 mengangkat tema Menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju.
10: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menegaskan keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi. Iqbal menyampaikan hal itu saat membacakan sambutan Menteri Perhubungan pada upacara Hari Perhubungan Nasional 2026 di lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB Kamis 17 September. Iqbal mengatakan tantangan sektor transportasi semakin kompleks, mulai dari bencana alam, erupsi gunung api, gangguan penerbangan, hingga kecelakaan transportasi. Dalam kondisi tersebut, insan perhubungan diminta berani menghentikan operasi ketika situasi tidak aman. Namun, alternatif konektivitas harus segera disiapkan agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus.
9: Dalam situasi seperti itu, keselamatan dan konektivitas harus dijaga secara bersamaan. Berani menghentikan operasi ketika keadaan tidak aman, tetapi juga cepat mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tidak terputus. Pada hari perhubungan nasional ini, saya mengajak seluruh insan perhubungan untuk menjadikan bulan September sebagai bulan keselamatan transportasi. Bulan ini kita canangkan sebagai awal untuk membangun budaya keselamatan yang lebih kuat.
10: Iqbal menegaskan transportasi bukan sekedar soal kendaraan dan infrastruktur. Transportasi menjadi penghubung masyarakat dengan sekolah, rumah sakit, pusat ekonomi hingga pasar. Karena itu, pemerintah mendorong penguatan layanan transportasi di wilayah 3T, peningkatan transportasi publik, integrasi antarmoda, serta perbaikan sistem logistik.
9: Kita membutuhkan pulau dengan pulau, kota dengan desa, sentra produksi dengan pasar, rumah dengan sekolah dan rumah sakit. Kita mempertemukan keluarga, membuka kesempatan kerja, membawa bahan pangan, menggerakkan industri, serta menghadirkan negara sampai ke wilayah 3T. Itulah sebabnya, transportasi tidak dapat dipandang sebagai urusan kendaraan dan infrastruktur saja.
10: Pemerintah berharap penguatan keselamatan dan konektivitas mampu menghadirkan layanan transportasi yang semakin aman, cepat dan merata bagi masyarakat. Momentum Bulan Keselamatan Transportasi juga diharapkan menjadi pengingat bahwa keselamatan harus menjadi budaya dalam setiap layanan transportasi.
2: Pendengar, Dinas Perhubungan bersama Satlantas Polres Buleleng menyiapkan kajian teknis dan survei lapangan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan Simpang Srikandi Sambangan, terutama pada jam masuk dan pulang sekolah.
11: Di simpang-simpang ataupun di depan-depan sekolah kami melaksanakan bersama mitra kami.
12: Memang setiap pagi situasi jalan tersebut memang agak ramai karena jam-jam mereka berangkat.
13: Kepadatan lalu lintas pada jam masuk dan keluar sekolah di kawasan Jalan Srikandi Babakan Sambangan Buleleng mendapat perhatian dari Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dan Dinas Perhubungan. Persoalan tersebut disampaikan masyarakat melalui program Halo RRI yang mengeluhkan kepadatan kendaraan di kawasan tersebut serta mengusulkan adanya pengawasan pengawasan dan rekayasa lalu lintas pada jam-jam sibuk. PS Kanit Kamsel Satlantas Polres Buleleng Ibtu Nyoman Supriawan mengatakan kepadatan terjadi sering meningkatnya volume kendaraan, terutama saat pelajar dan masyarakat beraktivitas pada pagi hari.
11: Di simpang-simpang ataupun di depan-depan sekolah, kami melaksanakan bersama mitra kami, Dinas Perhubungan maupun dari mitra patroli keamanan sekolah untuk bisa memperlancar arus lalu lintas di sepanjang depan sekolah maupun di persimpangan, contohnya di Jalan Sri Kandi. Jadi untuk krodit karena macet, memang pertumbuhan kendaraan semakin banyak, diantisipasi memang para pelajar menggunakan kendaraan bermotor menuju ke tempat-tempat sekolah karena akses jalan yang sangat kecil, maka rawan terjadi krodit atau macet di persimpangan.
13: Ia menambahkan petugas juga melakukan rekayasa pengaturan lalu lintas di sejumlah titik untuk mengurangi kemacetan. Masyarakat diimbau mengatur waktu perjalanan menggunakan alternatif berjalan kaki jika jarak memungkinkan serta mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, Co. Aditya, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satlantas untuk menempatkan personil di simpang yang rawan kemacetan.
12: Memang setiap pagi situasi jalan tersebut memang agak ramai karena jam-jam mereka berangkat ke sekolah, kemudian juga untuk berangkat kerja, sehingga memang tumpukan volume kendaraan cukup meningkat di jam-jam tersebut. Nah, kemudian kami sudah melaksanakan koordinasi dan juga pemetaan terkait dengan penempatan personil di simpang-simpang yang memang rawan terjadinya kemacetan, yaitu di simpang Raider.
13: Dinas Perhubungan juga mengkaji peningkatan pengaturan lampu lalu lintas atau kontroler di kawasan Simpang Sri Kandi. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menyesuaikan durasi lampu merah dan hijau berdasarkan volume kendaraan pada pagi, siang maupun sore hari. Co. Aditya menyebut peningkatan kontroler di kawasan tersebut ditargetkan dapat dilaksanakan pada 2027. Selain itu, pihaknya mendorong sekolah dan orang tua untuk turut mengatur waktu keberangkatan guna membantu mengurangi kepadatan kendaraan. Masyarakat juga diingatkan untuk melengkapi dokumen kendaraan, memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
14: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Sebanyak 85 siswa SMP dan SMA di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti pemanduan bakat panjat tebing sebagai persiapan menghadapi Porprov Buleleng 2026.
15: Untuk kemajuan olahraga Buleleng, sehingga pada akhirnya Buleleng tetap menjadi barometer olahraga di Bali.
16: Sebanyak 85 siswa SMP dan SMA dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026 pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi babak final Buleleng Climbing Competition Cup untuk tingkat SD serta Praporprov Kabupaten Buleleng untuk tingkat SMP dan SMA sederajat yang dijadwalkan berlangsung 19 hingga 20 September 2026 mendatang. Selain siswa, kegiatan yang digelar Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Pemkab Buleleng ini juga melibatkan 30 guru PJOK se-Kabupaten Buleleng. Sosialisasi diberikan untuk memperkenalkan olahraga panjat tebing sekaligus mendorong sekolah membuka ruang pembinaan dan ekstrakurikuler bagi siswa yang memiliki minat di cabang olahraga tersebut. Sekretaris FPTI Buleleng KD Asadi Putra SPD mengatakan pemanduan bakat dilakukan untuk memetakan potensi siswa sekaligus menyiapkan regenerasi atlet panjat tebing Buleleng. Menurutnya dukungan sekolah sangat diperlukan agar siswa yang memiliki minat dan bakat mendapatkan ruang untuk berkembang.
17: Kegiatan pemanduan bakat ini kita pandu mereka peserta dari siswa per masing-masing sekolah untuk dipandu bakat sehingga nantinya kita memiliki penilaian tersendiri apakah siswa tersebut memiliki minat dan bakat yang nantinya akan mereka bertempur di kegiatan Praproprov dan berbarengan dengan kegiatan Buleleng Climbing Competition Cup di tanggal 19 sampai dengan 20 September 2026.
16: FPTI Buleleng juga mendorong guru PJOK aktif mengenalkan panjat tebing kepada siswa. Hal ini didukung dengan tersedianya sejumlah wahana panjat tebing di sektor timur, tengah, dan barat Buleleng yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan. Ketua Harian FPTI Buleleng Dr. Anda Siputu Panca Adi, MPD menilai PJOK memiliki peran penting dalam mengembangkan olahraga di lingkungan sekolah. Keterlibatan guru diharapkan tidak hanya berdampak pada panjat tebing, tetapi juga berbagai cabang olahraga lainnya.
15: Untuk guru PJOK paling tidak ya kita berharap bagaimana bisa berperan aktif untuk memajukan olahraga tidak hanya panjat tebing saja. Semua cabang olahraga yang ada bisa ikut berkontribusi aktif untuk kemajuan olahraga buleleng. Sehingga pada akhirnya buleleng tetap menjadi barometer olahraga di Bali.
16: Secara keseluruhan, rangkaian sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026 dari tingkat SD hingga SMA diikuti 413 siswa. Khusus kegiatan yang berlangsung saat ini, pemanduan bakat difokuskan pada 85 siswa SMP dan SMA dari 9 kecamatan sebagai bagian dari persiapan menuju Praporprov Kabupaten Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Sementara itu, jelang Porprov Bali 2027, KONI Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027.
18: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
0: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, KONI Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum KONI Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
18: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
0: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, KONI Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
18: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga. Ya.
0: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, KONI Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. Heradi Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, Bali United berhasil memulai kompetisi Super League 2026-2027 dengan dua kemenangan beruntun. Meski berada di puncak klasemen, pelatih Johnny Jansen mengingatkan timnya untuk tetap menjaga fokus dan konsentrasi hingga pertandingan berakhir.
19: So the mentality is on this moment really good because they don't accept from each other that they score a goal. Yeah, that mentality we need to make the next step.
20: Bali United FC mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan catatan positif. Serdadu Tridatu kini berada di puncak klasemen setelah mengamankan 6 poin dari 2 pertandingan melalui kemenangan atas PSS Sleman 2-1 dan Isin Mulang Kalteng FC 4-1. Hal tersebut menjadi modal penting bagi Bali United dalam menjalani kompetisi musim ini. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen menyebut dua kemenangan ini merupakan hasil dari proses dan kerja keras tim yang terus berkembang sejak pramusim.
21: Kami merasakan dua kemenangan di laga awal ini sangat berharga, di mana jika kita melihat saat pramusim seperti apa kami bermain. Kami berproses perlahan untuk terus meningkatkan permainan dalam tim. Ini menjadi langkah yang besar untuk terus dikembangkan.
20: Meski meraih hasil sempurna, Johnny tetap mengingatkan para pemain untuk menjaga konsentrasi dan mental hingga pertandingan berakhir. Hal ini menyusul dua laga awal Bali United yang sama-sama diwarnai kebobolan pada menit-menit akhir.
19: So, the mentality is on this moment really good because
20: yang terpenting juga adalah soal mental dalam bertanding. Ketika ada semangat, maka perlu juga menjaga fokus, sehingga kesalahan kecil bisa diantisipasi lebih baik untuk langkah yang lebih maju. Jika ditanya soal dua pertandingan terakhir, maka saya sampaikan bahwa kita sudah melakukannya dengan baik. Bali United FC akan melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027 dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada pekan ketiga kompetisi. Laga tandang tersebut akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda Minggu 20 September 2026 pukul 16.30 WITA. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Dan pendengar, mengakhir lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya Kabupaten Buleleng masih mengalami kekurangan guru di sejumlah sekolah, termasuk guru agama Hindu yang tersebar di 48 sekolah. PMK Buleleng sementara menyiasatinya dengan retribusi guru sembari menunggu pengusulan formasi. Sementara itu, sektor hotel dan restoran disebut menyumbang sekitar 21% dari sumber sampah di Bali. PLRI Bali mengingatkan penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan sektor pariwisata. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Hedi Batalia mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
22: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apakah Anda pernah terpikirkan kenapa langit terlihat berwarna biru? Ternyata penyebabnya adalah proses yang disebut hemburan cahaya. Sinar matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi melalui molekul udara lebih mudah menghamburkan cahaya berwarna biru karena panjang gelombangnya lebih pendek dibanding warna lainnya. Akibatnya cahaya biru tersebar ke segala arah dan sampai ke mata kita, sehingga langit tampak berwarna biru. Nah, saat matahari terbit atau terbenam, cahaya harus melewati atmosfer yang lebih tebal. Cahaya biru sudah banyak terhambur, sehingga yang tersisa justru warna merah, jingga, dan kuning. Itulah mengapa langit saat senja terlihat begitu indah. Jadi, sekarang sudah tahu kan ya, langit biru bukan karena pantulan laut, melainkan karena cara cahaya matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: badan Mariam sakit semua, Bu.
1: Eh, badan kamu kok tambah panas, sayang? Duh, kok bisa ya? Pak, Pak, Pak, Pak, sini, Pak. Mariam badannya panas banget nih.
2: Aduh, jangan-jangan demam berdarah ya, Bu. Lebih baik kita bawa ke dokter aja ya, Bu.
1: Tapi, Pak, rumah kita kan selalu bersih. Mana mungkin kena demam berdarah?
2: Nyamuk demam berdarah itu sukanya di genangan air bersih dan gantungan baju. Ayo, Bu, segera ke dokter sebelum terlambat.
3: Yuk lakukan 3M, menguras penampungan air, menutup kolam atau wadah penampungan air, dan mengubur barang bekas atau mendaur ulang limbah bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk. Mari lindungi diri kita, lindungi keluarga, mulai dari rumah untuk melawan demam berdarah.
4: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Selok Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar

0: Bli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, ajano lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap ja trisandi ya nawang Bli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu. Singang sap Bli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun Bli om. Harus iling ja ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu Bli om. Gitu sodarma irage pinake umat Hindu. Ngastiti bakti iring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu Bli.
1: Benar gati tuh lo benar. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa ben Bli?
1: Apang seger, turma bekel.

0: Sampunan lali nggih, pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar Prosatu RRI Singa Raja Wenten Nova Osin Niki Apit Pistaga Sukses Kone Engken Asane Apit Pistaga Sukses Pendengar Pangmilu Kene Krepesane Sukses Kenten Na Engge Pangten SMS katanya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Pangten Kenten ya pada-pada demen nepuin nak sukses Kenten Nge. Dan pendengar masih di musim kemarau dan nampaknya hujan juga belum kunjung datang begitu Nge. Jadi tetap waspada dengan kebakaran, jangan membakar sampah sembarangan begitu ya. Apalagi kemarin Niki dari informasi yang Heni kutip di laman rri.co.id, kebakaran lahan seluas kurang lebih 50 are ini terjadi di Jalan Satria Dharma Gang Sakura Desa Tukat Mungge Buleleng. Jadi kebakaran ini dipicu pembakaran sampah oleh pemilik lahan yang dilakukan tanpa pengawasan. Nah, peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 19.40 WITA setelah masyarakat melaporkan kejadian kepada BPBD Kabupaten Buleleng. Jadi api membakar vegetasi kering di lahan milik anak Agung Ketut Maklip Puspita dan sempat mengancam area pemukiman di sekitar lokasi. Dan BPBD Buleleng melalui TRC Regu 3 bersama Dinas Pemadam Kebakaran, Perbekel Tukan Mungge, Babinsa dan Bambin Kamtibmas itu langsung melakukan penanganan. Jadi dikatakan BPBD juga menghimbau masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dan mengelola sampah serta menghindari pembakaran di area lahan maupun pekarangan, terutama ketika kondisi angin cukup kencang. Jadi tetap waspada pendengar.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tetaplah bersama kami pendengar, karena tentu beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadirkan juga untuk Anda. Dan sore hari ini kita jelang pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seni genye merupakan kesenian yang mengandalkan keharmonisan dan kekompakan warna vokal. Perpaduan antara seni paduan suara dan seni gerak yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem, Bali. Musik yang digunakan dalam kesenian genjek ini dikenal dengan nama toreng dan cipak sebagai tiruan dari suara gamelan. Genjek didominasi dengan kata cak-cak dan petuah-petuah dari orang tua untuk sang anak dalam lagu-lagunya. Seni genjek juga dilakukan dengan posisi duduk dan saling berhadapan atau berbaris dengan bergandengan, sama halnya dengan tari kecak. Kesenian genjek memang diperuntukkan sebagai hiburan yang identik dengan kegembiraan, bukanlah sesuatu yang sifatnya sakral. Seiring berkembangnya zaman, seni genjek dari Bali kini sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, ceng-ceng, gong pulu, kecapi, petuk, dan suling. Bahkan juga digandrungi anak muda sebagai wadah untuk berkreativitas dan mengekspresikan diri.

Mendingan prosotor RRI Singaraja sing tahan yang ken iki, sing tahan untuk mengejar PAD kalau untuk di Buleleng. Nah, untuk mengejar PAD 850 miliar rupiah DPRD Buleleng juga soroti potensi pajak galian C nih ya pendengar. Nah, dari informasi yang dikutip di laman rri.co.id, DPRD Kabupaten Buleleng mendorong optimalisasi sejumlah sumber pendapatan untuk mengejar target pendapatan asli daerah PAD 2027 sekitar 850 miliar rupiah. Nah, salah satu potensi yang dibidik yakni pajak mineral bukan logam dan batuan atau galian C yang targetnya diarahkan meningkat hingga sekitar 2,75 miliar rupiah. Nah, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan jika penyesuaian target pendapatan itu dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta potensi pendapatan yang realistis. Jadi sejumlah sumber pendapatan juga menjadi perhatian, mulai dari pajak galian C, pajak parkir, BPHDB, pajak hotel dan restoran, hingga air bawah tanah. Dan dari hasil pembahasan, target pajak galian C yang sebelumnya sekitar 750 juta rupiah itu diarahkan meningkat menjadi sekitar 2,7 miliar rupiah. Jadi penyesuaian sejumlah sumber pendapatan lain turut menghasilkan tambahan target sekitar 5,194 miliar rupiah. Selengkapnya Anda juga bisa membacanya kembali melalui portal kami di rri.co.id.

101 RRI Singaraja. Pendengar, dupa adalah salah satu sarana upacara yang digunakan oleh umat Hindu. Dupa adalah sejenis harum-haruman yang dibakar hingga berasap dan berbau harum. Dengan nyala apinya merupakan lambang dari Dewa Agni. Penggunaan dupa saat sembahyang memiliki makna yang sangat dalam, di mana sering disebut sebagai lambang penuntun umat. Penggunaan api dalam tradisi agama Hindu bersumber dari kitab suci Weda. Di dalam Rig Weda dan Sama Weda disebutkan beberapa peranan api. Api adalah pengantar upacara, penghubung manusia dengan Brahman. Api adalah dewa pengusir raksasa dan membakar habis semua mala dan dijadikannya suci. Bagi umat Hindu yang melakukan persembahyangan diharapkan juga menghidupkan api dalam dirinya atau buana alit, di mana dupa juga sebagai lambang pertemuan antara umat dengan Tuhan.

0: Gak pendengar Prostat RRI Singaraja, apa alih ada gitu ya. Apalagi kemarin mungkin ada sempat menyaksikan lomba membuat wayang pendengar di Gedung Kartia. Jadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disebut PAR Kabupaten Buleleng ini kembali menggelar lomba berbasis tradisi dan budaya masyarakat Bali dengan fokus pada dua kategori, yakni pembuatan wayang dan prasi. Jadi kegiatan yang berlangsung di Wantilan Sasana Budaya dan Lingkungan Museum Gedung Kartia pada Rabu kemarin itu diikuti pemuda-pemudi perwakilan dari 9 kecamatan di Buleleng. Dan dari informasi yang saya dikutip di laman rri.co.id, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng I. Nyoman Wisandika juga mengatakan jika pelaksanaan tahun ini dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi dari 4 hingga 5 kategori lomba, tahun ini pihaknya memfokuskan kegiatan pada pembuatan wayang dan prasi. Dan ini juga sebagai upaya menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus mendorong minat generasi muda. Dan terkait dengan hal tersebut, pendengar, hasil lomba pembuatan wayang itu menempatkan Kecamatan Buleleng sebagai juara pertama, disusul Kecamatan Grogak sebagai juara kedua, dan Kecamatan Seririt sebagai juara ketiga. Nah, sementara lomba prasi itu dimenangkan Kecamatan Kubu Tambahan, juara kedua Kecamatan Buleleng, dan juara ketiga Kecamatan Banjar. Jadi selengkapnya informasinya Anda juga bisa membacanya kembali melalui portal kami di rri.co.id.
1: Kantun tembang-tembang pop Bali sani kunggahang saking stasiun radio dini. Sani makin ngiring piar sayang tembang selanturnya nih.

0: Bali, aliran irigasi sawah memiliki kekhasan bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Masyarakat akrab menyebutnya subak. Subak adalah organisasi masyarakat adat yang khusus mengatur sistem pengairan sawah yang digunakan dalam bercocok tanam padi. Dengan semangat gotong royong, para petani berkumpul untuk memperoleh air dengan tujuan memenuhi kebutuhan air dalam menghasilkan tanaman pangan, terutama padi dan palawija. Para anggota subak juga akan melakukan ritual keagamaan dalam setiap tahapan pertumbuhan padi dari menanam hingga pasca panen. Tidak heran dengan keunikan yang dimiliki, pada tahun 2012, sistem subak ini sudah resmi diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia.
1: Kanten teman-teman Pop Bali, Sani Konggahang, saking stasiun Radio Duni. Sani makin ngiring biar sayang, tumbang senanturnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah

akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: lewatkan Singa Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Ribuan masyarakat secara serentak bergerak memungut sampah dalam aksi nyata gerakan Bali Bebas Sampah yang terbagi 7 titik pantai, yakni Pantai Kampung Baru, Kubu Jati, Penarukan, Kayu Buntil, Pantai Camplung, Pemaron, dan juga Pantai Anturan. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan serentak di seluruh Bali dalam rangka mendukung Program Nasional Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, Indah yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dipimpin langsung Bupati Buleleng Inyoman Sucidre bersama Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna dan Sekda Kabupaten Buleleng Gede Suyase di Pantai Kampung Baru, aksi yang dilakukan bukan sekadar seremoni, melainkan deklarasi komitmen bersama dengan menjaga laut dan menjaga kehidupan.
0: Dengerin Singa Raja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.

0: Ibu nak, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu.
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami dan tentunya beragam acara dengan berbagai informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi Mimbar Agama Kristen juga akan hadir yang akan diisi oleh Pendeta Edi Paranta dengan pembahasan karakter yang diubah Tuhan. Dan sesaat lagi tentunya akan kami hadirkan pendengar dan tentu Mimbar Agama Kristen juga akan hadir. Dan ini juga mesti pamit undur dari ruang dengar Anda, tapi tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat melanjutkan aktivitas malam hari ini, tetap selalu jaga kesehatan.

Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Pendeta Edi Paranta dari ruang studio RRI Pro 1 Singaraja Studio 1. Saya kembali menyapa ruang dengar kita semua. Saya berharap kita semua dalam pemeliharaan dan perlindungan kasih setia gembala yang baik, yang selalu menyatakan semua kebaikannya bagi hidup kita. Bersyukur kita malam hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan itulah yang akan selalu membuat kita menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan karena kita melakukannya dalam hidup kita. Baik, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, saya mau mengajak kita semua tundukkan kepala, kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus untuk mengawal kita, mengurapi kita di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu ya Bapa pada malam hari ini, karena dengan pertolongan-Mu lah kami kembali boleh bertemu di udara RRI Pro 1 Singaraja pada malam hari ini untuk bersama-sama kami kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami malam hari ini untuk dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Bapa, urapi hamba-Mu yang ada di ruang studio pada malam hari ini, urapi kami semua, urapi teman-teman kami yang ada di studio malam hari ini, di bagian alat-alat yang mengoperasikan alat ini dengan baik, dan acara ini boleh berlangsung dengan baik pula Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami. Berkati juga para pendengar setia acara ini di rumah mereka masing-masing, di mana kami bersama-sama akan belajar firman-Mu pada malam hari ini. Kami sambut firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya akan coba mengangkat satu topik firman Tuhan yang saya beri judul hari ini, karakter yang diubah Tuhan. Karakter yang diubah Tuhan. Kenapa ini penting dan apa yang perlu diubah Tuhan dalam hidup kita menjadi karakter yang lebih baik lagi, karakter yang menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Baik, mari kita buka bersama-sama firman Tuhan pada malam hari ini yang saya ambil dari kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Mari baca firman Tuhan bersama-sama. Saya akan membacakannya dari ruang studio pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bisa membacanya melalui Alkitab saudara masing-masing, baik itu Alkitab manual maupun Alkitab elektronik. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya. Karakter yang diubahkan Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ini menekankan tentang hal ini, bahwa betapa pentingnya karakter itu diubahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kenapa ini penting saudara? Ya, karena keselamatan itu bukan hanya mengubah status kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya ulang kalimat saya ini, keselamatan itu bukan hanya mengubah status kita di hadapan Tuhan, tetapi juga mengubah kehidupan saudara dan saya.
Haleluya. Itulah keselamatan. Jadi bukan hanya mengubah status kita di hadapan Tuhan dari seorang hamba menjadi anaknya, tetapi lebih daripada itu, ada juga bagian daripada keselamatan bahwa keselamatan itu juga mengubah kehidupan saudara dan saya. Di sini Paulus mengajarkan beberapa hal kepada kita bahwa perubahan yang sejati itu dimulai dari manusia batinia kita. Apa itu manusia batinia? Yang pertama, manusia batinia itu bicara tentang pikiran. Yang kedua, manusia batinia itu bicara tentang sikap. Yang ketiga, manusia batinia itu juga bisa bicara tentang keinginan. Dan yang keempat, manusia batinia itu bicara tentang karakter. Nah, di sini Paulus mengajarkan kepada kita bahwa perubahan yang sejati itu harus dimulai dari empat area ini: pikiran, sikap, keinginan, dan karakter kita. Kenapa? Karena orang percaya itu dipanggil bukan hanya sekedar menjadi orang yang lebih baik, tetapi menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau manusia batinia kita ini, empat area tadi itu, pikiran, sikap, keinginan, dan karakter itu diubahkan Tuhan, maka kita akan menjadi serupa dengan Kristus dalam hidup ini. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat, tiga ayat tadi, ayatnya yang ke-22, 23, dan 24, apa yang ayat-ayat ini atau nats yang kita baca tadi itu yang mengajarkan kepada kita tentang perubahan karakter? Apa itu perubahan karakter? Itu pertanyaannya. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, sedikit tidaknya ada beberapa hal yang saya dapatkan di sana tentang perubahan karakter. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan karakter itu bicara tentang bagaimana kita menanggalkan manusia lama. Perubahan karakter itu adalah kita menanggalkan yang namanya manusia yang lama. Ayat yang ke-22 mengatakan begini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Dahulu ini lama. Kehidupan yang lama harus menanggalkan manusia lama kita yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kehidupan yang lama, manusia lama itu firman Tuhan bilang akan menemui kebinasaannya, dan itu harus kita tinggalkan. Kenapa demikian? Karena manusia lama itu menggambarkan pola kehidupan yang dikuasai oleh dosa dan juga keinginan yang menyesatkan. Sekali lagi saya ulang kata ini. Manusia lama itu menggambarkan pola kehidupan yang dikuasai oleh dosa dan keinginan yang menyesatkan. Jadi kalau kita merasa bahwa kehidupan kita ini masih dikuasai oleh dosa, masih dikuasai oleh keinginan yang menyesatkan, cepat tinggalkan itu, kehidupan yang lama, manusia lama, dan beralih kepada kehidupan atau manusia yang baru. Mengikut Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu berarti kita bersedia. Sekali lagi, mengikut Kristus itu berarti kita bersedia menanggalkan sikap dan pola hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya sudah menjadi pengikut Kristus, saya orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus, saudara. Jadi kalau kita mengaku kita sebagai manusia Kristus, orang yang mengikut Kristus dalam hidup kita, tetapi kita tidak mau menanggalkan manusia yang lama, maka kita bukan disebut pengikut Kristus. Karena saya katakan tadi, kalau kita mengikut Kristus berarti kita siap menanggalkan, bersedia menanggalkan sikap, kebiasaan, dan pola hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada waktu itu terjadi, maka saya percaya kehendak Tuhan bisa kita lakukan. Dan kalau kehendak Tuhan kita lakukan, perhatian, pemeliharaan Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Ya. Kenapa ini penting? Karena kita tidak dapat mengenakan manusia baru sambil kita terus mempertahankan manusia yang lama. Sama seperti kalau saudara mau ganti baju, saudara. Ya, baju yang sudah dipakai seharian, sudah kena keringat, banyak bakteri di sana. Lalu saudara sore harinya tidak mandi lagi, maaf, tidak mandi lagi, lalu mau ganti pakaian, saudara, tetapi tidak membuka pakaian saudara yang lama, tidak mandi, tidak membersihkan tubuh saudara, maka tidak layak pakaian yang baru diambil dari lemari itu masih fresh kita pakaikan kepada pakaian yang lama. Pada
pada tubuh kita yang belum bersih. Nah, itulah yang tadi saya katakan, kita tidak dapat mengenakan manusia baru sambil kita terus mempertahankan manusia yang lama. Kalau kita mau mengenakan manusia yang baru, itu artinya kita harus membuang manusia yang lama dalam hidup kita. Dan itu yang disebut dengan pertobatan. Pertobatan bukan hanya meminta pengampunan Tuhan, ingat ini ya. Pertobatan bukan hanya meminta pengampunan Tuhan, tetapi pertobatan itu juga bicara tentang kesediaan kita untuk meninggalkan manusia yang lama. Ini penting. Jadi tidak boleh berjalan tuh manusia yang baru dan manusia yang lama itu berjalan bersama-sama, tidak pernah. Ya, saya pernah belajar karate saudara umur berapa ya? Umur 7-8 tahun kalau saya tidak salah. Kebetulan ada guru karate di samping rumah saya waktu itu. Bapak saya mintalah dua anak lakinya yang pertama dan kedua ini belajar. Dan pelajaran yang pertama yang saya masih ingat waktu itu dari guru karate saya, walaupun tidak lanjut, tidak sampai ke ban berapa saudara, tetapi saya masih ingat pelajaran yang pertama yang diajarkan itu adalah bagaimana memasang kuda-kuda dengan baik saudara. Karena guru karate saya bilang, kalau kuda-kudamu tidak kuat disapu dengan kaki dari lawanmu saja di bagian kuda-kudamu itu, maka kau akan cepat jatuh dan bisa dikalahkan oleh musuhmu. Nah, kuda-kuda kita itu adalah kehidupan manusia lama dan manusia baru. Tidak mungkin kita memasangkannya berdua saudara. Kita harus memilih, kita masih mau memilih manusia lama kah atau kita memilih manusia yang baru. Nah, kalau kita memilih manusia yang baru, maka kuda-kuda kita akan siap, kuat, kokoh, sehingga pada waktu hantaman badai pencobaan, penderitaan melanda kehidupan saudara dan saya, maka kita akan selalu kuat, kokoh, mempertahankan iman kita. Itu yang pertama. Jadi bicara tentang karakter yang diubahkan Tuhan, yang pertama, kita harus meninggalkan manusia yang lama. Yang kedua, kalau bicara tentang perubahan karakter, yang pertama meninggalkan manusia yang lama, yang kedua, perubahan karakter itu bicara tentang bagaimana kita mengalami pembaharuan roh dan pikiran. Kita harus mengalami yang namanya pembaharuan roh dan pikiran. Ayat yang ke-23 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini penting. Karena kalau ada dua hal ini, itulah yang disebut dengan perubahan karakter. Kita mengalami yang namanya pembaharuan roh dan pikiran. Karena perubahan karakter itu dimulai dari perubahan pikiran dan manusia batinia kita. Itulah karakter kita. Banyak perilaku yang salah berakar dari cara berpikir yang salah tentang diri sendiri, tentang orang lain, dan juga tentang kehidupan. Nah, ini perlu diperbaharui saudara. Pikiran kita jadi pusatnya. Ya, karena banyak perilaku yang salah itu berakar dari cara berpikir yang salah tentang bagaimana kita menilai diri kita sendiri, menilai orang lain, dan juga melihat kehidupan ini seperti apa, pola pikir kita. Makanya firman Tuhan sangat penting. Kita perlu baca dan kita perlu renungkan setiap hari dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itulah yang akan memperbaharui cara kita berpikir, sehingga kita dapat melihat kehidupan dari perspektifnya Allah, dari sudut pandangnya Allah, dari sudut pandangnya Tuhan melihat kehidupan ini. Sehingga kita tidak salah melihat bagaimana kehidupan ini dengan pola pikir kita yang salah di hadapan hadirat Tuhan. Ya, jangan hanya meminta Tuhan mengubah keadaan, Bapak Ibu. Jangan hanya meminta Tuhan mengubah keadaan, tetapi mintalah juga untuk Tuhan mengubah cara kita melihat keadaan kita, perspektif kita. Bagaimana melihat kehidupan ini sama seperti perspektifnya Tuhan, caranya Tuhan melihat kehidupan ini, sehingga kita tidak akan pernah salah melihat kehidupan ini. Kita tidak akan pernah salah menilai orang. Kita tidak akan pernah salah memutuskan satu keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita. Ini penting, saudara. Jadi yang kedua, kita harus mengalami yang namanya pembaharuan roh dan juga pembaharuan pikiran. Yang ketiga, saya cepat saja saudara, apa yang disebut dengan perubahan karakter?
Kalau yang pertama tadi, perubahan karakter itu bicara tentang bagaimana kita menanggalkan manusia yang lama. Yang kedua, kita mengalami yang namanya pembaharuan roh dan pikiran. Dan yang ketiga, perhatikan pada ayat yang ke-24. Saya bacakan seperti ini. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang perubahan karakter, itu artinya kita mengenakan manusia yang baru. Ayat 24 menegaskan itu. Kenakan manusia yang baru, itulah perubahan karakter. Manusia baru itu artinya begini. Kita hidup menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Sekali lagi, manusia baru itu bicara tentang kita hidup menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Karena apa? Karena kita dipanggil untuk mengenakan karakter Kristus. Itulah kebenaran dan kekudusannya. Kita dipanggil untuk mengenakan karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus? Yang pertama, karakter Kristus itu bicara tentang kasih. Yang kedua, karakter Kristus itu bicara tentang pengampunan. Yang ketiga, karakter Kristus itu bicara tentang integritas. Dan yang keempat, karakter Kristus itu berbicara tentang kerendahan hati. Dan yang terakhir, yang kelima, karakter Kristus bicara tentang kesabaran. Lima hal ini harus ada dalam kehidupan setiap orang percaya yang mau hidupnya, karakternya diubahkan oleh Tuhan. Kita harus mengenakan karakter Kristus: kasih, pengampunan, integritas, kerendahan hati, dan juga kesabaran. Kalau ini ada, maka saya percaya perubahan sejati itu bukan hanya sekedar menjadi orang baik, ya. Ingat ini, perubahan sejati itu bukan hanya sekedar menjadi orang baik, tetapi bagaimana kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Oh, puji Tuhan tadi. Saya sudah katakan tadi, karakter Kristus itu yang harus ada dalam hidup kita, dan itulah yang akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Karena apa, saudara? Karena dunia ini seharusnya melihat Kristus. Bukan hanya melalui perkataan kita, tetapi melalui karakter kita. Berapa banyak seringkali kita gagal dalam kekristenan ini karena kita tidak mengenakan karakter Kristus dalam hidup kita. Kita masih menonjolkan karakter kita yang sesungguhnya, yang kadang bisa jadi batu sandungan, yang kadang bisa membuat orang jadi marah, kadang bisa membuat orang jadi tidak suka dengan kehidupan kita, karena karakter kita yang kita lebih tonjolkan. Coba kita lebih menonjolkan karakter Kristus dalam hidup kita, maka saya percaya dimanapun saudara dan saya berada, saudara akan menjadi kesukaan bagi banyak orang. Terlebih, kita akan menjadi kesukaan daripada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya sudah membeberkan tiga hal yang harus ada dalam perubahan karakter. Kalau saudara mau diubahkan dalam karakter kita, maka yang pertama tadi, kita harus rela meninggalkan manusia kita yang lama. Yang kedua, kita harus mengalami pembaharuan roh dan pikiran. Dan yang ketiga, kita harus mengenakan manusia yang baru. Saya percaya, kalau tiga hal ini ada dalam kehidupan setiap kita, maka karakter kita akan diubahkan oleh Tuhan menjadi karakter sama seperti Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan biarlah terus membawa kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang terus hidup di dalam karakter yang diubahkan hari lepas ke sehari. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin kadang kami masih mempertahankan manusia lama kami, tidak memenanggalkannya dalam hidup ini, sehingga banyak kali kami gagal dalam kekristenan kami Tuhan. Tolong kami sudah dengar firman-Mu, meteraikan dengan baik dalam setiap hati kami, boleh menuntun kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati seluruh para pendengar setia acara ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan lawat, Tuhan berkati, Tuhan jamah dan sembuhkan yang sakit, yang dalam
peperangan iman berikan kemenangan, yang dalam pergumulan masalah beri jalan keluar dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk RRI Singaraja, bagi kemuliaan-Mu, tempat di mana taburan firman-Mu terus dapat diberitakan. Tuhan, berkatilah kiranya, mulai dari pimpinan, staf, karyawan, pegawai, semuanya Tuhan berkati. Secara khusus juga hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang ada di Pro 1 ini, baik Pak Dias, Mbok Iren Tuhan, Pak Edi Tuhan, Engkau memberkati Mbok Novi, Mbok Pipit Tuhan, Mbok Heni, Engkau berkati mereka semua dengan segala kemurahan, kesetiaan-Mu dalam hidup mereka. Berkati dalam rumah tangga, istri, suami, anak-anak. Berkati dalam pekerjaan juga Tuhan, buat berhasil semua apa yang mereka usahakan dan kerjakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, bangsa dan negara kami juga. Kami tak lupa berdoa, terus kami katakan shalom buat Indonesia, shalom buat para pemimpin kami, shalom buat anak bangsa, masyarakat Tuhan, dan perubahan terjadilah untuk Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pokok-pokok doa yang sudah masuk ke dalam WhatsApp hamba-Mu. Hamba-Mu menumpangkan tangannya Tuhan. Engkau memberkati setiap pergumulan-pergumulan doa saudara-saudaraku yang masuk di nomor WhatsApp hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saya, dan biarlah kiranya kita terus hidup dalam karakter yang selalu diubahkan dalam hadirat Tuhan. Satu lagu akan menutup pertemuan kita malam hari ini. Sampai berjumpa kembali minggu depan, dan shalom. Tuhan memberkati. Haleluya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Dengar inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman dan Bogor, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Investasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Karena prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi dia lebih ke aspek-aspek ke Bapak Presiden.
3: Ya, benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Tugan Jovandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.

0: lakukan, yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
1: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangkal untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, Karhutlah. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutlah. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutlah.
0: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
1: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan mendeteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
2: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sama ini di titik berbeda, jadi harus berbagi gitu. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetum kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
1: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
4: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
5: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility-nya sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
4: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
6: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kali run dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000 feet.
4: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
7: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
8: jawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
7: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, jawab ya. Untuk pesta koril atau black block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kami segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
8: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
9: Nah, ini, meskipun saat ini adalah pertolongan pada

0: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
2: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
3: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyudin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
4: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
2: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
5: Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan dek, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan dek, kalau dibantu mengeringankan kan.
2: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
7: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
6: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG ke anaknya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
8: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya Kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, karena ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olahan-olahannya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya nggak tetap aja orang akan racun.
7: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
10: Betul, Pak.
9: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
10: Tidak ada, Pak.
9: Tidak ada geser ke Gus Alek?
10: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Visabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Visabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 diambil $543.000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
9: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
10: iya, Pak.
9: Belum sempat bergeser.
10: Belum.
9: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
10: Betul.
9: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
10: Bapak.
9: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
10: Gus Yakut.
9: Gus Alek.
10: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
11: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
12: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan
9: tahun
12: 2024. 550
9: cash.
12: Ya,
9: 1 juta ambil.
12: Jogja, Pak.
9: Rumah di Jogja.
12: Iya.
9: Perolehannya tahun
12: 2024.
9: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
12: Sekitar 1 M, kalau nggak salah. 1 M lebih dikit. Ya.
9: Oke. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
12: Dari percepatan. Dari
9: percepatan juga.
11: Dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp622 miliar ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Tabah, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB Porprovsu 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan Porprovsu, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB Porprovsu terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
13: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
1: Porprovsu 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan Porprovsu bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Singaraja malam ini. Tentu saja pendengar bersama saya Ayu Sendari hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terkait informasi, peran utama komunitas jurnalis Buleleng Pendengar atau KJB adalah memperkuat keterbukaan informasi publik, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menjadi wadah solidaritas bagi wartawan di Kabupaten Buleleng. Peran utama komunitas jurnalis Buleleng penyedia informasi utama, menyajikan berita dan informasi yang akurat bagi masyarakat. Fungsi pengawas, mengawasi kebijakan dan kinerja badan publik agar tetap transparan dan akuntabel. Mendorong akuntabilitas, memastikan pemerintah dan lembaga publik mematuhi prinsip keterbukaan informasi. Fasilitator debat publik, menciptakan ruang diskusi yang konstruktif terkait isu-isu daerah dan pembangunan. Serta wadah aspirasi, yaitu menyalurkan masukan strategis dari masyarakat dan insan pers yang untuk kemajuan Kabupaten Buleleng, serta solidaritas wartawan menjadi tempat bernaung dan mempererat kebersamaan antar wartawan yang bertugas di Buleleng.

0: Tadi di kelas adik belajar tentang Pancasila loh. Kata Bu Guru, Pancasila itu dasar negara kita.
1: Iya, betul tuh, Dek.
0: Katanya juga kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul tuh, Dek. Misalnya, saling menghormati, tolong-menolong, dan tidak membeda-bedakan teman.
0: Jadi, kalau kita rukun dan saling menghargai, itu sudah menjalankan nilai Pancasila ya?
1: Iya dong, anak Indonesia itu harus punya sikap baik dan berjiwa Pancasila.
2: Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini akan membentuk generasi yang rukun, saling menghargai dan cinta tanah air.
3: FM 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial atau Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Dan agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapat imbalan jasa apapun. Selengkapnya terkait hoax agen Perlinsos mendapatkan insentif, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dalam Singaraja malam ini kami hadirkan drama radio mini terkait judul Meraih Asa di Seragam Sederhana, produksi RRI Ranai. Selamat mendengarkan.
0: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.

0: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
1: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja? Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
0: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja, demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
1: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
0: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Assalamualaikum, Pak. Pak, Pak.
1: Ibu, udah pulang dari pasar ya, Bu?
0: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak, nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
1: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
0: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
1: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
0: Iya, Pak. Maaf.
1: Begini, Bu. Tadi, Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi, Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
0: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak, apa kata orang. Dan Ibu gak mau berpisah dengan Ranti.
1: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
0: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
1: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
0: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Ranti, ayo ikut bapak sama ibu ke rumah guru nanti.
2: Ada apa, Pak? Bu, nanti saja di rumah ibu gurumu. Ibu sama bapak jelasin. Ayo, Pak, ayo.

0: Assalamualaikum. Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih Bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu Bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah Bu, Ranti mau aja.
3: Jadi Bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, Bu. Jika sakit, akan diobati, Bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, Bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
3: Tapi saya sama Bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan, Bu?
1: Bisa lah, Bu. Jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu Ibu sama Bapak. Kalau Ibu sama Bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang, Bu.
0: Jadi bagaimana, Bu? Sudah jelas? Apa masih ragu? Jadi bagaimana, Ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
3: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat, Pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semogalah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
4: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti yang terbaik. Cuma ekonomi keluarga kita yang kurang baik. Tapi Ranti ikhlas Bu dengan keadaan ini demi meraih cita-cita Ranti.
5: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Rajang Wengi semeton titiang sarang sami kecenduk male sarang titiang ayu sendari ring acara jebak nge jejak balik kini. Sedurung tiang sanggre Mbak Mini menten sire ni kiring 24644. Rajang Wengi jebak.
1: Rajang Wengi jebak. Rajang Wengi Mbak Ayu, piye kabare?
0: Kabare api-api wae Mbak Yani, piye kabare ki?
1: Pare BBM.
0: Oh, BBM becek-becek mantan.
1: Iya,
0: Mbak. Alhamdulillah.
1: Semangat demen, Mbak.
0: Nah, tapi judul nih, lupa mau bulu siap.
1: Dati masih, Mbak.
0: Be, demen kati jangan lupa nih.
1: Mana lah, angon-angon ngejok siap, Mbak. Apa sih, Mbak, nangkep, dia mau ke kamu.
0: Nikah, Mbak.
1: Dalam demen, Mbak.
0: Silakan.
1: Majang yang beli di Tokyo, Papa Dimas, Pak Sunajur, beli tawan, Pak Sunajur, punya man, Rahajang Wengi Gemanten, Mbak Mini, bukan Tika, Majang yang kami pen, apa Mbak?
0: Inge.
1: Acara Jepang Bali, Rahajang Wengi, sukses Mbak.
0: Muali, Mbak Yani, Rahajang Mesandekan, Mbak Mini, Rahajang Wengi Jebak. Nah, yang kan ada mengkerontangan nih. Halo,
2: Rahajang Wengi Ayu.
0: Rahajang Wengi Mbak Mini, adik-adik nak mekerontangan tuh kayaknya ceritanya tuh.
2: Iki rame gati tamunya di depan.
0: Oh, kenten.
2: Kenapa gak terlalu?
0: BBM.
2: Mbak, yang gak cemak deh.
0: Mbak Mini pun api gak terlalu kiap nih Mbak Mini.
2: Beneran kaya.
0: Mita. Buka kartu dia belum mandi.
2: Iya, kadang-kadang kejebak ini belum mandi.
0: Iya, dan ntar habis request lagu Balinya mandi ya. Ini udah disenggol sama Pak Agus Batu Bulan nih.
2: Senggol, Rahajang Wengi, Pak Agus. Nah, kembang ya.
0: Nah, apa judulnya Mbak Yeni, Mbak Mini?
2: Ngiler-ngiler.
0: Ngiler-ngiler.
2: Karek bimbang ya.
0: Ngiler-ngiler, be pasti ngerujak nih.
2: Menten deh.
0: Menten.
2: Ini salamnya biasanya bahwa sudah yang lu sebenarnya tak salamnya. Ini karen sama nanti yang pun gue, soalnya rame banget.
0: Oh, kenten, gengge.
2: Iya, ayo sebenarnya.
0: Mali, Mbak Mini, Rahajang Mesandekan, Rahajang Wengi Jebak.
3: Rahajang Wengi Jebak.
0: Gue. Pak Banu.
3: Ye, Bunu Gatra.
0: Oh, Gatrane api ke mantan Pak Banu pun api Gatrane.
3: Beci-beci mantan.
0: Beci-beci mantan. Jagi nunas tembang napi Pak Banu.
3: Tembangi. Melamar anaknya Bu Ayu. Surat lamaran.
0: Surat. Surat lamaran ke RRI.
3: Surat iya ke Bayu.
0: Oh ke saya tak ya.
3: Mater dong Bayu.
0: Oke.
3: Awal yang ten Bu Mene, Bu Yeni, Bu Kartika Kartini, yang ten Juru Puspa, Bu Juru Puspa, yang ten Mari Bawa, Gus Bawa, Sukraja, Sujana. Nah, kamian manten Mbak Ayu.
0: Nggih.
3: Oh, Mbak Ayu. Ajeng tugas kami semua.
0: Muali Pak Banu Rahajang Mesandekan, nggih. Senilianan sabar ngantos niki nomor antriane nggih ring jebak jejak Bali kini.
4: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bali tidak hanya soal tari kecak dan pemandangan laut yang indah, tapi juga tentang kekayaan kulinernya. Jika berada di Kabupaten Klungkung, tentu kita tidak lepas dari identitas kulinernya. Bernama serombotan, kuliner ini merupakan racikan berbagai jenis sayuran dengan bumbu pedas dan rasa yang khas. Biasanya, sayuran yang menjadi bahan dasar serombotan ini adalah terong bulat kecil dan kecai atau kecambah kacang hijau yang baru tumbuh. Kedua sayuran tersebut dalam kondisi mentah dan sudah dicuci bersih. Sementara itu, sayuran rebus seperti buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayur bayam. Seluruh sayur tersebut ditambah dengan racikan sambal nyuh atau bumbu parutan kelapa dan sambal koples atau bumbu sambal kacang dengan cabai. Kuliner ini nikmat disantap dengan nasi. Kebanyakan orang biasanya menikmati kuliner ini juga sebagai camilan. Tidak sulit untuk menemukan kuliner ini karena hampir seluruh warung di Kabupaten Klungkung menyediakan menu tersebut.

0: Om Swastiastu, Mok Nyoman.
1: Nggih.
0: Aduin je tiang ke kantor polisi.
1: Hah? Ngudiangin?
0: Perpanjangan SIM. SIM tiangnya mati, sing tawang.
1: Beh, batak SIM mati jajah gati. Dia sudah diperpanjang kayaknya sih. Masih SIM taen tangkap polisi.
0: Nih ngajian jelek-jelek dogen nih mungkin nih. Irage sebagai warga negara yang baik harus taat berlalu lintas. Bisa ngabu motor harus ngelah SIM. Yang sih ngelah SIM dilepetane bisa kena tilang tangkep pejak polisi nih. Buin kedenan gak ini?
1: Oh saja bener masih mbok. Nah mengkaitu mbok debe jajah. Jani tiang je ngatuin ke kantor polisi. SIM apa kali? SIM A, SIM B, C, D. Ih, pokoknya tiang lah karmayain mekejang. Orang kaya.
0: Mimi sedang melagati, Mo. Semua niki menyoman.
2: Surat izin mengemudi atau SIM memberikan ketenangan saat menghadapi razia. Selain itu, dengan memiliki SIM, seorang pengendara juga membuktikan bahwa dirinya memiliki skill berkendara yang baik.

0: Jebak jejak balik kini tiang sanggremali niki sedurung tiang ring WA call wentan Pak Gus Batu Bulan wentan ciri ring 24644 rajang wengi jebak.
1: Rajang wengi jebak pun ayo.
0: Nggih Mas Wawan niki.
1: Nggih.
0: Aduh Mas Wawan pun api gatrani niki Mas Wawan.
1: Tiang sehat.
0: Sehat.
1: Ayo siapa nabi ngatakan ayo
0: BBM ke manten niki
1: Nah kembang ye.
0: Nah apa judulnya?
1: Jempiring putih.
0: Jempiring putih.
1: Ye. Yang gata temen ye Majembu Marwati Tiga Wase Diawati Lestiani ye Ketetrate Sirmale ini ke Buka Tika ini Pak Samo Pak Geroda Bu Bu Nyoman Bu Nyoman Kira dengan ini di Gerti Buka Tini
0: Buka Tini
1: Ayu Leong Si Eli ini Mali Sirwi Setelah Sampai Nakan
0: ini Maka Samian Sampun ini
1: Mbak Ayu
0: nggih.
1: Terima kasih Mbak Ayu.
0: Nggih, sama-sama Mas Wawan. Selamat beristirahat ya. Rajang wengi jebak Pak Gus niki ring Batu Bulan.
2: Om Swastiastu.
0: Swastiastu.
2: Niki Wayu Sundari.
0: Nggih, punapi gatrani Pak Gus.
2: Bace Wayu punapi.
0: Amangkinan becik kemanten. Jagi dunas tembang napi niki Pak Gus.
2: Dinari Kayanti sane tresna matilar wenten nggih.
0: Tresna matilar.
2: Nggih niki ampun.
0: Tresna matilar. Gus Pance niki?
2: Dinari Kayanti.
0: Ten wenten sane ngendingang dina niki wenten Gus Pance driki.
2: Oh, ten Gus Pance maduwe. Dinari Kayanti nika.
0: Dina
2: Rikayanti sane mamugda tresna matilar.
0: Dina Wikayanti, napi manten iki judul nani. Oh, tenwenten iki Dina Wikayanti, Pak Gus.
2: Oh, tenwenten nggih.
0: Nggih. Saneliana napi?
2: Mang Nani ingat mantan nggih.
0: Mang Nani ingat mantan. Nggih.
2: Nggih.
0: Megatre?
2: Gatre sane wau Bapak Banu Kajeng Wengi.
0: Ingat mantan napi ingat mantan iki.
2: Ingat mantan niki.
0: Ingat mantan nggih. Lanjut.
2: Wenda niki Bu Janura. Utuh ira Mas Sandi kadane Nenek Daniel nggih. Wenda niki DPDD Pongki tagal. Juta sampe sang kopa masawit kan niki nggih.
0: Nggih.
2: Mbo Iren, wenda Cece Irna, wenda Mbo Eni Andriani tagal nggih. Nggih, cuaca sing aja pun apa Mbo Ayu?
0: Cerah mangke niki.
2: Nggih, Batu Bulan patuh cerah nggih.
0: Nggih.
2: Tong kagak becik cuaca nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, putan titang ta Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Matur suksema niki, Pak Gus ring Batu Bulan. Sampun nyarengin jebak. Sire malih niki ring 24644. Rahajeng wengi jebak.
1: Rahajeng wengi jebak.
0: Dijak balik ini.
1: Dijak balik ini.
0: Sarang sire niki.
1: Sarang Bu Kartini.
0: Oh Bu Kartini, pun api gatrane Bu Jegek.
1: Nggih,
0: becik-becik keman. Kena amangkinan.
1: Ayo gimana?
0: Nggih.
1: Kena.
0: Kena astengkare amangkinan kena nggih.
1: Nah kembang nggih.
0: Napi Bu?
1: Kembang olasin beli.
0: Olasin beli.
1: Olasin beli.
0: Sire ngendingan niki Bu Kartini.
1: Iya ketenaran tapi ane ngendingan lu kecari itu sudah ane.
0: Widi Widiana.
1: Nggih.
0: Widi Widiana.
1: Olasin beli Widi Widiana. Enten nih.
0: Malah jebos tiang searching bu niki.
1: Nggih.
0: Napi manten judulnya niki.
1: Yang gak terkenik nih.
0: Nggih.
1: Enten nanti sawang nih. Yang tembok. Benten Pak Inggris. Benten beli Agus. Beli Agus satu bulan. Benten beli Widi. Benten Bu Eli. Benten Bu Mana, Bu Mindi. Bu Ari dua-duanya. Ini samian ampun makni.
0: Dan nganten ini judulnya ini Niki Bu Kartini. Seni Liana Nati Widi Widiana.
1: Oh, mengganten kayaknya ampun itu tangkep pecalang mantan ampun ini rakesidan.
0: Tangkep
1: pecalang rakesidan.
0: Pecalang. Ini. Tangkep pecalang mantan Agung Wirasuti malah Niki.
1: Ora
0: kesidan ten-enten. Ten-enten niki Agung Wirasuta niki sane muncul.
1: Oh, kan niki menten. Ya menten enten kan yang lebe.
0: Nggih. Nggih. Suksema niki. Nggih, suksema muali niki Bu Kartini.

Rajang Wengi niki Bu Ari ring Banjar Tegal. Rajang Wengi Pak Jero ring niki niki Pak Jero Ribawa. Jebak jejak balik ini Nunas Tulung kirim salam jebak majeng Mas Banu. Suksema sampun nyolek, suksema Mbak Isun dari suksema muali niki Pak Jero Ribawa. Nggih.

0: permainan tradisional Nusantara.
1: Mani-mani nengai tali. Bukito, lolo nengai bola gandu.
0: Megandu merupakan sebuah permainan tradisional berasal dari Banjar Ole, Desa Marga, Daupuri, Kabupaten Tabanan, Bali yang dilakukan di areal persawahan pasca panen. Permainan diawali dengan membuat bola dari jerami sebagai telur burung kerkua. Lalu, sebatang kayu ditancapkan di tengah areal sawah dan diikatkan salah satu ujung dari seutas tali upas yang dibuat dari pelepah pisang kering. Setelah siap, anak-anak melakukan hompimpa untuk menentukan satu anak yang bertugas sebagai burung kerkua, yakni penjaga telur. Sedangkan anak-anak lain bertugas sebagai pencuri telur. Burung kerkuak sebagai penjaga memegang ujung tali dan selanjutnya berlari berputar mengelilingi kayu itu dan berusaha mengenai anak-anak yang sedang mencoba mengambil telur. Jika ada anak yang terkena tali, maka dia akan berganti menjadi penjaga telur. Ketika telur-telur jerami yang ada di tengah sudah habis dicuri, saat itulah pemain yang mendapatkan telur jerami langsung melemparkannya ke arah tubuh si penjaga terakhir atau digandu. Ibarat sebuah hukuman karena gagal melaksanakan tugas menjaga telur dari para pencuri. Lestarikan permainan tradisional.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Tadi ada siap tangkep Dini Om. Pasti beli putung jang Dini. Lakar ada kesan, lakar tampak dengan rawat.
3: Mi, siapa di sini ada?
4: Waduh, kuangan tanpa dogen nih Jak Kurnani.
3: Lo tuh,
4: itu kada laku lu.
2: Tiang di pawon beli. Mungai base, kadong biasa gati nih. Asal mekaukan, peragat gelar gelur dogen. Beli, tulungin je, tampang siapa nih, genang aja raon beli.
4: Adi jeg main tanpa dogen nih.
2: Kenapa teh?
4: Sing nawang siap tajen nih.
2: Oh siap tajen. Suat coba metajen beli. Setate bantung nih. Kita kok kabok nih.
4: Nak jani we pasti menang nih lo.
2: Menang.
4: Tinggalin jeneng siapi. Gede ganggas. Tegelnya dawe. Nak siap cager nih lo. Lo beli luas malu nah. Nyanan mulai beli pasti nggak bebe cundang. Entu angon raon. Sabar nah lo. Antas beli cuma lo.
2: Nah beli. Men, encen cundangnya beli. Lakar ngai raon jani tiang nih beli.
4: Kalingan be cundang, bulun siap sih ngabu mulai. Bulun cungonya nih lo.
2: Nyedep-nyedepin dogen nih. Bes bengkung, tuni dogen tutang bunyin tiangi. Mes beperagat raon nih. Pocol mana tiang ngai bakso beli.
5: Stop judi apapun jenisnya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: untuk berbagi rindu memori lewat lagu. Ruang Rindu.
1: Ya, pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu menemani ruang dengar Anda malam ini yang masih terjaga belum tidur dan mungkin santai di tempat aktivitas, di rumah atau di mana saja ya, yang sedang monitor Pro 1 RRI Singaraja, monggo bisa beratensi di 24644 ataupun di WA Call Pro 1. Sebelum ke Mbak Mini yang ada di WA Call, ada siapa di 24644? Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya Mbak Yeni.
2: Ketemu lagi nih Mbak.
1: Ketemu lagi, oke. Setiap hari ketemu Mbak Yeni ya, dan pendengar-pendengar lain. Gimana?
2: Ini loh, biar ada teman untuk kerja gitu.
1: Oh betul, biar lebih semangat kerjanya ya.
2: Ya biar nggak ngantuk-ngantuk ini Mbak.
1: Ah betul itu, kalau ngantuk cuci muka dulu. Atau diisi cabe, bukan.
2: Udah
1: cuci muka, oke. Baik.
2: Sekarang mau request sebuah lagu dulu gitu.
1: Apa itu?
2: Lagunya Hati Yang Mulia oleh Cicik Sandora, Mbak.
1: Hati Yang Mulia gitu ya?
2: Ya.
1: Coba
2: dicari dulu, soalnya udah lama banget lagu itu.
1: Iya, tapi gak ada gitu.
2: Gak ada.
1: Iya.
2: Kalau gitu, boleh-boleh aja, Mak.
1: Boleh-boleh aja, yang penting Mbak Titi Sandora ya.
2: Ya, yang penting Mbak Titi Sandora.
1: Oke, okay. Gitu. Iya.
2: Ya, nyalam sedikit.
1: Gitu.
2: Ya. Nyalam sedikit gitu.
1: Iya.
2: Ada Bang Cip, kemudian Mas Banunya juga, Bang Le, apa kabar?
1: Baik.
2: Kemudian untuk Bu Janura, Bu Resmi, selamat malam. Untuk Pak Inggris, Pak Medelane, Pak Sudarsana, selamat malam. Pak Samong.
1: Yo.
2: Semuanya Mbak, biar
1: yo.
2: Yang lain dapat juga gitu.
1: Oke, okay. Oke okay, gitu.
2: Ya. Gitu loh Mbak.
1: Baik gitu.
2: Ya salam gitu aja Mbak.
1: Oke okay, siap.
2: Ya bye bye Mbak Ayu.
1: Bye bye Mbak Yeni gitu. Mbak Yeni gitu Janiada Nene. Halo selamat malam Ruang Rindu Mbak Mini. Jegek nyelolet.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat Ibu Yang Guntang.
1: Ini udah disenggol. Disenggol sama Mr. Mahmud. Tadi ada Ibu Resmi juga nyenggol. Ada Pak Jero Ribawe
3: yang sudah menyenggol. Terima kasih, semoga enggak runtuh jatuh.
1: Jangan sampai jatuh. Nanti jatuh bangun kalian, aku mengejar.
3: Gitu. Lagu dangdut
1: ya sayangku. Gitu ya. Oke okay. Iya ya. Gimana? Mau denger lagunya siapa Mbak Mini?
3: Antara
1: Anyer dan Jakarta. Kita jatuh cinta.
3: Oh, udah lalu itu Jakarta.
1: Sing sekenan nih mau di.
3: Benci dan rindu.
1: Betul, kok ini antara benci dan rindu.
3: Apa enggak?
1: Obi Mesa. Apa Ratih ya, Purwasih nih yang mana?
3: Ratih Purwasih ya.
1: Oke. Okay.
3: Yang barusan bareng aja dia sama Yeni.
1: Mm-hmm.
3: Kemudian ada MM, ada Wak Daeng, ada siapa lagi ya? Mas Ramadan, Pacik, Mas Banu, Bapak Dimas, Bu Kartika. Jadi pokoknya ke semuanya aja deh. Sudah okay. Malam ini belum okay. Makan, mau makan,
1: sudah,
3: mandi.
1: Sudah diusir tamunya, udah?
3: Tidak, pergi
1: dah
3: kosong
1: sepantesan leluasa bicaranya tadi mah agak gimana takut ngomong ini.
3: Ya.
1: Oke deh kalau gitu Mbak Mini mandi dah dulu ya.
3: Udah, okay. Sekarang tinggal makan.
1: Oke, okay, siap.
3: Pulangnya hati-hati Ayu, makasih.
1: Iya, terima kasih buat Mbak Mini. Wah, ini Bu Ari juga senggel, nyenggel ria. Semoga ntar bisa on air ya Bu Ari. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu.
1: Iya, ini sepertinya dari tadi tiga serangkai ya. Mbak Mini, Mbak Yeni, Pak Banu dijebak. Ini sekarang juga Mbak Yeni, Mbak Mini,
4: iya,
1: Pak Banu.
4: Yang pertama saya kenal.
1: Kalau bisa nih trio macan nih, bukan. Triwek-wek. Oke deh ya, semangat ya Pak Banu ya.
4: Ah, ya semangat. Bayu, sehat alamiah, semangat juga Bayu. Lagunya Bayu.
1: Apa Pak Banu?
4: Lagunya dari Feci Fendi.
1: Apa itu judulnya?
4: Untukmu Ayu.
1: Iya benar aja nih. Untukmu
4: Ayu.
1: Isi ayunya kah?
4: Untukmu Bayu.
1: Untukmu gadisku Frank Engine.
4: Ada kan?
1: Bede.
4: Iya itu mana Bayu kan?
1: Oh gadis Ayu ya, oke.
4: Okay. Salamnya. Ada Beli Widi, Beli Tawan, ada Mas Wawan, Ditambang, ada Ramadan, Dewantara, Kak Ulala, Panegara, ada Tuan Mahmud, Pak Inggris, lagi Wadaeng, Pak Gendaro, Papa Dimas, Kelly, Bu Yeni, Bu Mini, Bu Budi, Bu Resmi, Bu Desa, Bu Kartini-Kartini, Bu Ari-Ari-Ari, ada kesemuanya, Pak Cip, Pak Cip, Pak Ijo, Yung Melong, Pak Langbang, ada lagi Ketut Lacur, Komang, Bu Soma, Dini Jerun, ini di Gayatri, Marwati, Reza, semuanya sudah. Bayu. Untuk Bayu, terima kasih waktunya, sehat selalu.
1: Amin, terima kasih buat Pak Banu. Waalaikumsalam. Untuk Pak Banu sehat juga sekeluarga ya. Yang lainnya harap sabar nunggu antriannya. Waduh, kayak seperti Bu Ari BT, terus Pak Jero Ribawa, Bu Resmi, mudah-mudahan nanti bisa on air di Ruang Rindu ya. Mr. Mahmud juga nih.
0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

terjadi dugaan tindak kejahatan. Jangan biarkan emosi menguasai diri. Main hakim sendiri bukanlah solusi. Justru dapat melanggar hukum dan menimbulkan korban baru. Ingat, setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Jika menemukan atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, segera laporkan dan serahkan kepada aparat kepolisian. Hindari tindakan kekerasan yang hanya akan memperburuk keadaan. Mari menjadi masyarakat yang bijak, taat hukum, dan mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur yang benar. Stop main hakim sendiri. Percayakan penegakan hukum kepada aparat yang berwenang.

kulewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, di sana tumpuan dan harapan.

0: Eh, coba lihat. Kok gitu dia? Aneh kali aku liatnya.
1: Udahlah bang, jangan ngomong begitu, gak boleh ih.
0: Idi, baper kali ya. Orang cuma bercanda.
1: Bang, kalau memang kau bercanda, kenapa dia sampai sakit hati?
0: Aku gak maksud nyakitin dia loh.
1: Mungkin gini ya bang ya, kau tidak bermaksud. Tapi kita tetap harus memikirkan dampaknya loh bang. Bercanda itu seharusnya bikin orang tertawa, bukan bikin seseorang itu merasa direndahkan atau sakit hati.
0: Iya maaf. Aku gak kepikiran kalau ternyata perkataanku bikin dia sakit hati.
2: Tidak semua yang disebut bercanda bisa diterima semua orang. Stop bullying. Hentikan ejekan, mulai saling menghargai.

0: Iya, pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sebelum saya menyapa Bu Ari BT, ada siapa di 24644? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ya, Bu Kartini, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke.
1: Bisa tebang, Mbak, ya?
0: Iya, apa judulnya Bu Kartini?
1: Terlambat, ya, dari Sandra.
0: Terlambat.
1: Ya. Dalam dikit ya.
0: Boleh.
1: Ada Mas Wawan ya di Beleleng. Selamat malam. Ada juga Adi Tawan ya. Selamat malam. Semoga sehat-sehat aja. Ada juga Liwidi, Liko Pindah. Ada juga Armade ya, Pak Armade. Ada juga Bu Resmi, Bu Manari dua-duanya. Ada juga Bu Eli. Ada juga Bu Janura, Bu Ketut ya, saya jepile. Ya semuanya Mbak ya.
0: Oke.
1: Selamat malam ya, rajang tugas. Kita merahayu ya.
0: Oke, rahayu mewali niki Bu Kartini, rajang istirahat nge. Halo, selamat malam Ruang Rindu Bu Ari BT.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori.
0: Aku ngengkernya belum dapunya nih, bagaimana?
2: On air nih, jadi on air sehidam.
0: Oh iya,
2: ngengkern. Gide lagu Mbak Ayu.
0: Gide apa? Muter.
2: Oh muter tadi, gide tadi.
0: Ngengkern nangis deh. Oke deh, mau denger lagunya siapa Bu Ari?
2: Dinda di mana?
0: Dinda di mana?
2: Star Project.
0: Bi, mare tampil di titik nol Club Project, inget deh ini Bu Ari. Oke. Nah, Adi langsung pegat nih kengken nih Bu Ari nih. Telah pulsa nih Bu. Atau gimana tuh jaringannya ya? Gak apa-apa, yang penting Dinda di mana sebentar diputerin. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Ayu Sindari.
0: Iya, dengan Pak Jero Ribawa atau siapa ini?
3: Betul.
0: Oh, suaranya kok mirip banget tuh Pak Jero ini, saudara kembarnya ya?
3: Sama.
0: Sama. Kok juga sama ini body sama fisiknya sama Bangli ini. Gimana? Kenapa Pak Jero?
3: Minta lagunya Beruri.
0: Apa? Inka Kristi?
3: Beruri, Beruri.
0: Oh, yang mana nih?
3: Budacin.
0: Apa?
3: Budacin.
0: Budacin. Buda cinta.
3: Buda... Bumi dan cinta.
0: Bumi dan cinta. Duh, bapak ini malah yang ngetik budak cin bumi dan cinta. Adi ten-wenten iki, Pak.
3: Macam-macam dulu judulnya, duri dan cinta, Pak, duri dan duka.
0: Badah. Duri apa?
3: Duri dan cinta.
0: Duri dan cinta, sebentar.
3: Cinta bersembang dalam hati.

0: Ya.
1: Pak, Duri dan Cinta kok malah ini yang nyanyi, Pak? Sebentar, Pak. The Crabs.
0: Oh iya juga.
1: Aduh, batu kok tuh. Iya, oke, siap.
0: Nah, lagunya itu Dokter Wiyarti di Bandung yang memutar. Mbak Reni di Lonjar Masin. Mr. Mahmud, Mr. Masjid, dan Mas Banu tadi yang sudah menggol-nggol.
1: Mr. Mahmud ini sedang gol-nyenggol juga.
0: Iya, terima kasih. Bu Esmi tadi juga. Carmo juga tadi sudah nyanyi di Bacin. Dan sahabat Asik-Asik Happy. Terima kasih, Mbak.
1: Iya. Terima kasih, Pak Jora Ribawa.
0: Ya, sama malam.
1: Iya, selamat beristirahat ya Pak Jero ya. Terima kasih atas atensinya Mr. Mahmud, terap sabar nunggu antriannya selepas lagu dari Panbers, Katon dan juga The Crabs. Kami buka lagi line telepon 246444 ataupun WA call per satu ya.

0: Pendengar, apakah Anda pernah melihat orang menguap, lalu tanpa sadar kita ikut menguap juga? Pasti sering ya. Padahal sebelumnya kita merasa masih segar-segar saja kan ya? Ternyata menguap memang bisa terasa seperti menular. Ketika kita melihat, mendengar, bahkan membayangkan orang lain menguap, di mana otak kita bisa ikut merespon dengan memunculkan dorongan untuk menguap. Nah, fenomena ini sering dikaitkan dengan kemampuan otak dalam merespon dan meniru perilaku orang lain. Ada juga yang menghubungkannya dengan empati dan kemampuan kita memahami kondisi orang di sekitar. Jadi, kalau satu orang di ruangan mulai menguap, pasti beberapa saat bisa muncul gelombang menguap yang diikuti orang lain. Nah, pendengar, kalau rasa kantuk benar-benar datang, jangan dipaksakan ya. Apalagi kalau sedang berkendara, bisa bahaya banget. Lebih baik berhenti dan beristirahat, karena keselamatan tetap yang utama.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Halo nak, lagi sibuk?
1: Halo bu, bentar ya bu, masih banyak kerjaan, nanti aku telepon lagi.
0: Oh iya nak, jangan lupa makan ya.
2: Itu ibu Musal.
1: Iya, nanti dia aku telepon balik, paling cuma mau ngobrol bentar beliau.
2: Justru karena cuma mau ngobrol, kenapa gak kasih waktu 5 menit aja?
1: Hah, 5 menit?
2: Iya, 5 menit buat mendengarkan cerita ibumu. 5 menit buat bilang kamu baik-baik aja. Kita juga sering kok merasa punya banyak waktu, sampai lupa bahwa waktu bersama orang tua tuh gak selamanya panjang.
1: Iya juga ya. Halo Bu, maaf Bu tadi, Ibu sekarang lagi apa?
0: Ibu cuma nunggu telepon kamu nak.
3: Kadang orang tua tidak meminta banyak, hanya ingin mendengar suara anaknya. Luangkan waktu untuk keluarga. Telepon Ibu hari ini 5 menit saja.

0: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sebelum saya menyapa Mr. Mahmud, ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke, Bapak Dimas.
2: Hari Selasa ke RRI.
1: Cakep.
2: Bareng Pak RT naik Avanza. Dengan siapa tuh saya bicara? Apakah dengan Mikael Telwini atau dengan Denada?
1: Dengan Syahrini di RRI.
2: Oh Syahrini.
1: Syahroni lagi di luar, Syahrini di dalam. Iya. Yeah. Gimana, Papa Dimas sehat hari ini?
2: Ya lagi ini Mayu, lagi ngisi air kemarin airnya mati nih baru nyala.
1: Iya memang debit air agak menurun ya Pak ya karena musim kemarau ini ya.
2: Kepeng itu barusan datang juga tadi melayat Pak Erni.
1: Oh gitu, gimana hari ini? Apakah jualan?
2: Enggak, barusan tadi jam 5 melayat Mbak.
1: Oh gitu, berarti prei ya, libur ya?
2: Nah, salah satu teman personil Linmas itu berpulang Mbak Erni.
1: Aduh, turut berduka ya Papa Dimas ya.
2: Iya, ini teman Linmas, teman Linmas itu Bapak Jano.
1: Iya, ini Pak Jero Darmo Wangse masih melek ini hadir katanya di dusun apa Batu Pulu ya Panji Anom ya.
2: Ya Pak Jero Darmo Wangse di Batu Pulu dia.
1: Oh iya oke deh. Sekarang mau dengerin lagunya siapa?
2: Satu Desa dengan Bapak Dimas.
1: Oh gitu. Tonggoan Laan yo.
2: Iya.
1: Oke. Tetangganya Bapak Dimas. Nah, udah ngomong Pak Jeronya nih.
2: Biar Mbak Ayu tahu ya, kalau desa Panji Anom itu 4 dusun Mbak Ayu.
1: Oh 4 dusun, dengan berapa kakak ya?
2: Dusun Batu Pulu, Lebasiung, Pancoran, Abasan, itu
1: desa Panji Anom. Oh gitu, iya. Oke deh. Sekarang lagunya ya, Mr. Mahmud udah nunggu nih.
2: Oh iya, lagunya minta gini aja, apa namanya, yang gampang aja dah.
1: Apa?
2: Namanya Wali aja dah.
1: Yang mana?
2: Ya, bukan Bang Toyib aja dah.
1: Oh, bukan Bang Toyib, oke okay.
2: Dalamnya ada Bang Mahmud menunggu ya. Lagi sebentar Bang Mahmud, Pak Jero Darmo Wangse juga, Mbak Yeni tuh yang suka kumis tuh juga, Mbak Anu.
1: Suka apa?
2: Mbak Mini S yang suka kumis, Mbak Mini S.
1: Oh, iya.
2: Kalau ada yang punya kumis, nah, dikasih nyukur.
1: Oke, okay, lanjut.
2: Ya karena ini waktu Mbak Ayu.
1: Benar.
2: Apa namanya? Di kolam ada ikan nila aja ya.
1: Iya.
2: Satu salam untuk semua.
1: Asik.
2: Ya.
1: Oke.
2: Mbak Ayu. Ditunggu lagunya ya.
1: Baik.
2: Ya, buat Mbak Ayu.
1: Ya.
2: Tetap semangat.
1: Terima kasih. Selalu. Amin. Ya. Oke, doa yang sama juga buat Papa Dimas ya. Nah, ini juru kuncinya nih Sugeng Dalu Mr. Mahmud.
3: Gendalu Bunda.
1: Ya apa kabare?
3: Kabare api-api baik.
1: Alhamdulillah. Sik sabar ngenteni, sik sabar ngenteni ben entuk on air.
3: Iya, 2 hari yang lalu aku dapat ketiga wase tapi enggak ketemu sama Mbak Yeni.
1: Gak gelem WA dhisik ben iso ketemu. Gak ngerti WA-ne ya?
3: Enggak.
1: Padha.
3: Enggak punya.
1: Mene-mene Mbak Yeni anu apa jenenge ngirim KWA Pro 1 ben iso tak save engko ndok kene. Mbak Yeni gurung turu palingan iki.
3: Yo. Tuku pring aku nang kono.
1: Tuku apa?
3: Pring buluh.
1: Oh,
3: dua pring. Mobil dua kali
1: sana. Oh, alah. Ya wis.
3: Nek arep kalian kesehatan ke.
1: Oh, engko paling gurung iso jumpa ketemu Mbak Yeni kok telepon-teleponan.
3: Iya, lagu ini bling ya.
1: Bling?
3: Bunda, bling.
1: Piye toh? Tulisannya piye?
3: Lagu ini bling, itu loh, siapa itu?
1: Siapa sih nyanyi?
3: Resimon.
1: Grace Simon iki sing ngono. Ding ya wis. Ono enten ya. Ono.
3: Ya salame karo Pak Jero, Bapak Dimas, Pak Jero Madi, Wibawa, Ribawa, selamat malam. Sama Bapak Dimas dan semuanya aja untuk Mbak Yeni. Mungkin juga makasih Bunda.
1: Nggih, sami-sami. Selamat malam untuk Mr. Mahmud yang menjadi juru kunci untuk Ruang Rindu ya. Yang belum sempat on air jangan kecewa ya, besok jumpa kita di Lopina ya. Yang hanya mendengarkan saja dan yang sudah sempat on air atau mengirim chatnya, terima kasih Mbak Mini, Mbak Yeni, Bu Resmi, Pak Juru Ribawa, Mr. Mahmud, Pak Banu, Bu Aribete, Bu Kartini, terus ada Papa Dimas dan juga Pak Jero Dharma Wangsa ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: bisa santai juga.
1: Mas, bisa nggak merokoknya agak kesanaan?
0: Loh, kenapa kak? Kan saya yang merokok.
1: Tapi mas, asapnya tuh nggak berhenti di kamu. Orang di sekitar juga ikut menghirup. Dan ya, aku ini emang nggak ngerokok, tapi bisa terkena asap rokokmu, mas.
0: Oh, gitu ya kak. Oke, maaf, maaf.
1: Merokok itu sebenarnya pilihan pribadi, tapi ketika asapnya mengenai orang lain, dampaknya bukan lagi cuma untuk diri sendiri, mas.
0: Oke kak, aku matiin deh dan cari tempat yang memang diperbolehkan untuk merokok.
2: Merokok bukan hanya soal diri sendiri. Hormati mereka yang memilih untuk menghirup udara tanpa asap rokok.
3: Jaga kesehatan, jaga orang di sekitar kita.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

You are. Suang kesinangeh puruh hitaning kediri puruh. Empu beradah kangen penelasan ini halumuh.

0: Lugenur atuh di tiang aksi semah bangubangkin di tiang lugenur. Sapunika Gusti Patih lugenur atuh di tiang.
1: Wawingking ceraka kawingking ingeh tungeh masa dewek.

unangi kang talan ya. Mijil sang yang sunian tarekat di gelap, ku merasa aku mereping rang nupor aja menalu. Uli kali mijil dadi itu, kemudian. Gati ku nangi kang para diwia bakte je bayu akasung itu ang terangkan iya makarawan kang suri jaduh. Umar beri sekali saingganing soang para madu. Suasta iya pari purna dan kecauhing pengile-ile muang tekang sosot sapu. Wacana nira betara antian temengalaning semakin ulun ripu ada nira sirakiang. So

Sangyang ngaringgi daya damo laksar wedi lindung dari Sangyang pramekawi nguniwe keribange kanir Sangyang guru niku padahal niri sopor tingkah akhir yori kesang maka yadi hangara jane unteng-unteng pengiwe kelawan penengan Dharma weci kelawaning dharma sadu iyo ayo metemahaning carita calon narang.

Alungoh ring rambut ku gatit tu. Agni lo canam ring netro kiwo dengan mai.

0: kalian rentangan kiwo dengan nalungok. Bentar ikan nang ibu perdiwiring jatuh sepatu. Mijil pemurdian ningiliak gunul. Di batis memene nyai dadi petapakan batis kiwo dengan. Liak manca warna liak angrek ngapupul gatin tesedaya.
1: Wah.
0: Wah.

kalau punang satu carita. Suaritanan sadekalani dang guru carie sang maha purohita. Ana sedang wagen nurase inangkil tekap krian kenuruhan dan doh pari cerak kemakruh.

Kuryasan Uswamitan Ahtan Katon Ripad Manir Marga Wardayengati. Inilah tapuan lelak inge doktan kakedak inriaka kenatan kau daring tustu. Ori mana kita nuri kaya siapa? Ya yang sang apa sih nenguh kawin nuri si terwijilir nuri tawanek sang maka ya timpu beradah bisekan yang. Ane sedang inabi wade pada sama agenu rasa peparang kelawan keriana kepatih kanuruhan. Natan doh pari cara kemager wo. Wadia temenang kang kami tengangan kuang lerekang lerekan ingulat anikel sirat mayu. Iri keterimek tiba liringan dia tansah sang maha yati muruani metuku modar. Riii.

0: 活活活活。
1: Ko samua kena beramai bapa ke samua kena meni murwani metu kumobara. Oh tetanya rigatin tekrian patik. Apa marmitani han sawetan yang yeterimek sampun. Pada peparang memecikan punangkur lunguk. Sogat-gada kedatangan ingani ke peraptoan yang peseraman yiki. Warna bina kayeng lagi. Oh, semucam menawi tanah ngawi sungsut pada sama gatin tu. Yang dadi nak wistara nak kena sidaning beramai bapa mawaru kemangkan tu.

rumah. Orang tu perana mamitang lugre di tiang mamitang lugre. Aksi semah pangubagdin sisian di ratu lugre itu alen di tiang. Punika nalir kriana patih lugre itu di tiang. Hari temengane mangkin para sangu purun di tiang ngojah sabah pewecanan palungguh ratu ketibering dane kriana patih lugre itu di tiang. Uduh paman tulang mangap puri kediri paman. Ampura nganake buka bapa ngemaluin nyeburang raos metakon tekening paman. Sawirih bapa suba melingih iring paman dini di peseraman. Buka kardi nadak tekan paman nangkilin anake buka bapa. Megap-gapan semu semita nesungsut. Rasa ada pikobot rasang bapu tekan pamane kadijani. Yen dadi ban bapu ngidih buka yapu. Matur paman apa rasa pikobot pamane. Pangsido ban bapu minah kang bareng. Ban peminah tua asap punikau ida durusang tugusti durusang. Oli wawu samangkane pangartikan resang maka yati sumaur kriyane padhe kantian tumatur boh.

Wiyastu. Om Anubhadra Kratawyantu Wiswatah. Iya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun sedang berada, sesanti angai bahagia, rasa puja-puji syukur tak intinya kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena tentunya berkat rahmat anugerah serta sinar suci beliaulah kita diberikan kesehatan, kebahagiaan dalam mengarungi suka duka, lika-liku kehidupan di dunia ini. Semoga umat Sedharma kami jumpai selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera bersama sanak keluarganya. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 7 sloka 28 yang berbunyi, Yesus.

Jananam punya karma.

Auratah, yang artinya, tetapi mereka yang berperilaku mulia, yang tak mempunyai dosa lagi, yang bebas dari khayalan pasangan yang berlawanan, memuja aku, yang tetap teguh dalam sumpahnya. Umat Dharma yang kami hormati, orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sampai kedudukan rohani disebut dalam sloka ini orang yang berdosa, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sulit sekali melampaui hal-hal relatif berupa keinginan dan rasa benci. Hanya orang yang sudah hidup dengan mengisi waktunya dalam latihan mengikuti prinsip-prinsip yang mengatur tentang hal-hal keagamaan, sudah bertindak dengan cara yang baik dan menaklukkan reaksi-reaksi dosa yang dapat menerima bakti dan berangsur-angsur naik sampai tingkat pengetahuan yang murni terhadap kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berangsur-angsur mereka dapat bersemedi dengan kusuk kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Itulah proses untuk menjadi mantap pada tingkat rohani. Dalam kesadaran Tuhan, naik tingkat seperti ini dimungkinkan dalam pergaulan dengan penyembah-penyembah murni Tuhan. Sebab dalam pergaulan dengan penyembah-penyembah murni kepada Tuhan, seseorang dapat diselamatkan dari khayalan dan dapat mengendalikan panca indrianya untuk menuju pengetahuan yang suci dan dapat menyatu kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Umat yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kata-kata kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja, frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini Kamis berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program Masa 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Om Sastiastu, selamat pagi pendengar Persatu RRI Singaraja ya. Senang sekali kembali terus bisa menjumpai ruang dengar Anda ya. Pagi hari ini, hari Jumat 18 September 2026 di Singaraja pagi ini. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Selamat kembali menjalankan aktivitas rutinitas Anda ya hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan dan juga rencana Anda pagi hari ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan tentunya kami sudah mempersiapkan acara untuk kami hadirkan ya, menemani segala aktivitas Anda hari ini. Dan tentunya kembali kami akan ajak Anda pendengar untuk menyimak acara renungan pagi ya, mengawali jumpa kita pagi hari ini. Nah, pendengar pagi hari ini kita sudah bersama seorang narasumber ya di studio Pro 1 RRI Singaraja, dan kita akan bahas sebuah topik tentunya ya. Kita langsung saja sapa terlebih dahulu nggih narasumber kita pagi hari ini akan menemani kita. Beliau adalah Dr. Andes Iputu Suwarnaya, MPD. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Ya, dan pendengar, topik kita pagi hari ini adalah manajemen sewa kedharma dalam menakar kualitas diri. Nah, seperti biasa pendengar, nanti kita juga akan buka sesi sharing ya, tanya jawab bersama narasumber kita. Namun sebelumnya kita akan beri kesempatan terlebih dahulu ya narasumber kita untuk menyampaikan materi atau topik kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kepada Bapak Dr. Dr. Andes Iputu Suwarnaya, MPD, kami persilahkan.
1: Terima kasih banyak. Selamat pagi Om Swastiastu kepada Swastiastu, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun berada, yang pada hari ini sempat mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Tadi sudah disampaikan topik kita hari ini adalah manajemen sewa kedharma dalam menakar kualitas diri. Nah, tema ini mengajak kita untuk melihat kembali ke dalam diri kita masing-masing, karena seringkali kita sibuk untuk menilai orang lain gitu, tetapi lupa menilai diri sendiri gitu. Nah, kita mudah mengatakan seseorang itu kurang disiplin, kurang bertanggung jawab, atau misalnya kurang tulus, kurang peduli, atau kurang baik dalam melayani gitu. Nah, tetapi muncul pertanyaan sekarang, sudahkah kita menakar kualitas diri kita sendiri?

0: bagian yang mananya gitu. Bagaimana kualitas pikiran saya gitu. Bagaimana kualitas perkataan saya, bagaimana kualitas tindakan saya. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kualitas pelayanan saya kepada sesama gitu. Nah, sewa kedharma itu sebagai satu bentuk jiwa pelayanan gitu. Nah, di mana istilah sewa kedharma ini dapat kita pahami sebagai semangat untuk mengabdikan diri kita melalui pelayanan yang dilandasi oleh dharma. Sewake bukan sekedar melakukan pekerjaan, tetapi sewake juga bukan sekedar melaksanakan tugas gitu. Tetapi sewake itu bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain dengan pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan tindakan yang baik. Nah, oleh karena itu kualitas sewake dharma sangat tergantung pada kualitas pribadi orang yang melaksanakannya. Kalau kualitas diri baik, maka otomatis pelayanannya akan baik gitu. Kalau pikiran yang jernih, perkataan santun, dan tindakannya benar, maka pelayanan yang kita berikan juga akan membawa manfaat gitu. Oke. Sebaliknya, apabila pikiran kita dipenuhi oleh ego, perkataan dipenuhi kemarahan, dan tindakan dipenuhi kepentingan pribadi, maka pelayanan dapat kehilangan nilai dharmanya gitu. Nah, di sanalah pentingnya. Dengan demikian, sewa kedharma yang berkualitas itu harus dimulai dari pengelolaan kualitas diri. Nah, apa yang dimaksud dengan manajemen sewa kedharma itu? Kata manajemen itu pada umumnya berkaitan dengan proses mengatur, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan evaluasi gitu. Nah, kalau konsep manajemen kita dibawa ke dalam sewa kedharma, maka kita dapat memahami bahwa manajemen sewa kedharma itu adalah kemampuan seseorang untuk mengelola diri dan aktivitas pelayanannya agar tugas yang dilakukan berjalan secara terencana, bertanggung jawab, efektif, tulus, dan sesuai dengan nilai-nilai dharma itu sendiri. Nah, dengan demikian, ada 5 hal penting yang harus dipahami oleh kita semua. Yang pertama, merencanakan pelayanan. Setelah itu, kita bisa mengorganisasikan kemampuan diri kita. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, mengendalikan ego dan kepentingan pribadi. Dan yang kelima, melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan kita. Jadi jangan hanya bertanya apa yang sudah saya kerjakan, tetapi bertanyalah bagaimana kualitas pekerjaan yang sudah saya lakukan. Inilah yang disebut dengan menakar kualitas diri. Menakar diri dengan Trikayi Parisude, kita coba meneropong dari sana. Salah satu landasan penting dalam menakar kualitas diri dari Trikayi Parisude itu adalah 3 perilaku yang harus disucikan. Mana cike? Berpikir yang baik atau benar. Kita harus bertanya apakah pelayanan dengan kita sudah melayani dengan ketulusan. Apakah saya memiliki niat yang baik? Apakah saya mudah iri? Apakah saya mudah berprasangka? Apakah saya bekerja dengan dharma atau hanya karena ingin dipuji? Itu. Nah, sebab pelayanan yang baik itu harus lahir dari pikiran yang baik. Wacike atau berkata yang baik, kita perlu mengevaluasi apakah perkataan saya menyenangkan? Apakah saya menghargai orang lain? Apakah saya sering menyakiti melalui ucapan? Apakah informasi yang saya sampaikan benar? Apakah saya mampu menjaga perkataan ketika menghadapi masalah? Karena satu perkataan dapat membangun hubungan, tetapi satu perkataan juga dapat merusaknya. Nah, selanjutnya terkait dengan kayike, ya berbuat yang baik, kita juga harus bertanya kepada diri kita, apakah saya melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh? Apakah saya disiplin? apakah saya bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah dibebankan kepada saya? Apakah saya mau membantu? Apakah tindakan saya memberikan manfaat? Gitu. Nah, dengan demikian, kualitas sewa kedharma dapat diukur melalui apa? Keselarasan pikiran baik, perkataan baik, dan tindakan yang baik. Nah, dharma itu dimulai dari pikiran. Dalam Sarasamusayi sloka 79-80, pikiran ditempatkan sebagai unsur sangat penting karena pikiran menjadi sumber yang mempengaruhi perkataan dan perbuatan. Nah, pesan ini sangat relevan dengan manajemen diri. Sebelum seseorang melakukan pelayanan, semuanya bermula dari pikiran. Sebelum seseorang berbicara, ada pikiran di sana. Sebelum seseorang bertindak, ada pikiran di sana. Karena itu, jika ingin memperbaiki pelayanan, jangan hanya memperbaiki sistemnya, perbaikilah manusianya. Gitu. Dan untuk memperbaiki manusia, salah satu pintu masuk yang paling penting adalah pikiran. Maka, dalam sewa kedharma, kita perlu memiliki kemampuan mengelola pikiran sebelum mengelola pekerjaan. Nah, berikutnya adalah kualitas diri itu tidak hanya diukur dari hasil gitu. Kadang-kadang kita sering melihat gitu, kualitas seseorang hanya diukur berdasarkan hasil, misalnya yang penting pekerjaannya selesai gitu. Padahal dalam perspektif dharma, bukan hanya hasil yang penting, kita juga harus memperhatikan apa, bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Apakah dilakukan dengan jujur? Apakah dilakukan dengan disiplin? Apakah dilakukan dengan tulus? Apakah dilakukan dengan tanggung jawab? Apakah dilakukan tanpa merugikan orang lain? Nah, karena itu, kualitas sewa kedharma dapat dilihat melalui beberapa dimensi gitu. Nah, dimensi ini yang pertama kita lihat dari niat gitu. Pertanyaan menakar diri kita bagaimana? Apakah saya melayani dengan tulus gitu? Dimensinya kompetensi. Apakah saya memiliki kemampuan yang diperlukan untuk itu? Kalau dimensi disiplin, apakah saya tepat waktu dan konsisten dalam menyelesaikan tugas itu? Integritas, apakah saya jujur dan dapat dipercaya gitu? Tanggung jawab, apakah saya menyelesaikan tugas dengan baik gitu? Komunikasi, apakah saya mampu berbicara secara santun dan efektif? Kerjasama, apakah saya menghargai dan membantu orang lain? Evaluasi diri, apakah saya mau mengakui kekurangan dan memperbaikinya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk menakar diri gitu. Inilah yang disebut dengan manajemen kualitas diri juga gitu. Nah, berikutnya, sewa kedharma dan karma yoga gitu. Nah, konsep sewa kedharma memiliki hubungan erat dengan ajaran karma yoga gitu. Ya, yaitu melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh tanpa terikat secara berlebihan pada hasil. Nah, dalam Bhagavad Gita 3:19 disebutkan tasmat asaktah satatam karyam karma samacar. Asakto hai acaram ham karma param apnoti purusah. Maknanya itu adalah, karena itu laksanakan selalu pekerjaan yang harus dilakukan tanpa keterikatan. Dengan melakukan pekerjaan tanpa keterikatan, seseorang mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pesan ini sangat penting dalam sewa kedharma. Karena kita bekerja bukan semata-mata karena ingin dipuji, kita membantu bukan hanya karena ingin mendapatkan penghargaan, kita melayani bukan karena ingin dianggap hebat, tetapi kita melayani karena itu adalah kewajiban saya, itu adalah bentuk dharma saya, itu adalah kesempatan saya untuk memberikan manfaat. Nah, inilah kualitas pengabdian yang lebih tinggi. Nah, di dalam manajemen sewa kedharma ini ada 5 langkah untuk menakar kualitas diri kita. Di mana agar sewa kedharma tidak berhenti sebagai konsep, kita dapat menerapkannya melalui 5 langkah. Yang pertama adalah sadar. Pertama adalah kesadaran, sadari bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan peran. Tanyakan pada diri, apakah dharma saya saat ini sebagai orang tua misalnya kita harus memiliki dharma sebagai orang tua. Sebagai guru kita memiliki dharma sebagai pendidik. Sebagai mahasiswa kita memiliki dharma sebagai pembelajar. Sebagai pemimpin kita memiliki dharma sebagai pelayan masyarakat gitu. Nah ini kadang-kadang sering diplesetkan gitu. Kalau sudah jadi pemimpin di atas yang di bawah mesti dinyak gitu. Bila perlu sampai benyek gitu. Sebagai seorang anggota masyarakat kita memiliki dharma untuk menjaga keharmonisan bersama ketika di masyarakat ini. Nah, yang berikutnya itu rencanakan. Pelayanan yang baik itu membutuhkan perencanaan. Jangan bekerja hanya berdasarkan kebiasaan. Tentukan apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, kapan itu dilakukan. Nah, sehingga pekerjaan kita tidak sia-sia gitu. Tepat waktu, tepat sasaran, dan bermanfaat gitu. Dengan demikian siswa kedharma memiliki arah yang jelas gitu maksudnya. Yang berikutnya laksanakan yang ketiga. Setelah dilaksanakan, laksanakan dengan disiplin, tanggung jawab, tulus dan konsisten. Mungkin ini sering sudah kita laksanakan, tapi jangan sampai kita memiliki banyak rencana tetapi sedikit tindakan ini. Ini mubasir ini. Karena dharma bukan hanya untuk dibicarakan, dharma harus diwujudkan dalam tindakan. Yang berikutnya, evaluasi. Setelah melaksanakan tugas, kita harus berani bertanya. Apa yang sudah baik? Apa yang belum baik? Siapa yang terdampak oleh pelayanan saya? Apa yang harus diperbaiki? Inilah pentingnya evaluasi diri. Orang yang mau mengevaluasi diri akan memiliki peluang untuk berkembang. Gitu. Karena kalau tidak dievaluasi, kita merasa benar saja gitu. Padahal kita salah gitu. Nah ini perlu dievaluasi untuk diperbaiki. Yang lima, perbaikan atau perbaiki. Evaluasi tanpa perbaikan tidak hanya menghasilkan perubahan. Jika kita menemukan kekurangan, jangan malu untuk memperbaiki gitu. Jika berkomunikasi kita kurang baik, perbaiki komunikasi. Jika disiplin kita kurang, perbaiki disiplinannya. Jika pengetahuan kita kurang, belajarlah gitu. Jika kita terlalu ego atau egois, belajar mengendalikan diri. Jika kita pernah menyakiti orang lain, berani meminta maaf. Nah, proses inilah akan menjadi ada peningkatan kualitas diri. Baik. Kualitas diri itu adalah proses, bukan hasil sekali jadi. Maka tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang memiliki kekurangan. Karena itu, menakar kualitas diri bukan untuk mencari siapa yang paling baik gitu, tetapi untuk mengetahui apa yang harus kita perbaiki. Nah, hari ini mungkin kita belum disiplin, besok kita belajar lebih disiplin. Hari ini mungkin kita komunikasi kita kurang baik, besok kita belajar berbicara lebih santun gitu. Nah, inilah yang dalam kehidupan kita sehari-hari dapat menggunakan prinsip evaluasi, perbaikan, pelaksanaan, dan evaluasi kembali. Dengan demikian, sewa kedharma menjadi sebuah proses pembentukan karakter. Yang berikutnya, sewa kedharma itu sebagai pengabdian sebenarnya. Pada akhirnya, sewa kedharma ini bukan hanya berbicara tentang pekerjaan, tetapi bagaimana sewa kedharma berbicara tentang pengabdian. Pengabdian kepada keluarga, pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada bangsa, pengabdian kepada lembaga, dan paling utama pengabdian sebagai bagian dari pelaksanaan dharma. Karena itu jangan bertanya apa yang saya dapatkan dari pelayanan ini. Tetapi sesekali kita harus bertanya apa yang dapat saya berikan melalui pelayanan ini. Jangan hanya menghitung penghargaan yang kita terima, hitunglah manfaat yang telah kita berikan gitu. Oke. Nah, yang paling utama itu jangan hanya menghitung penghargaan yang kita berikan, hitunglah manfaat yang telah kita berikan. Ya, jangan hanya menghitung seberapa sih banyak orang yang mengenal kita gitu. Hitunglah berapa banyak orang yang pernah merasakan manfaat dari keberadaan kita. Nah, itulah salah satu cara menakar kualitas diri kita. Okay. Nah, sekian dulu. mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Nggih, silakan dilanjutkan.
1: Iya, baik. Yang menarik sekali, memang kadang kita lupa menilai diri sendiri, tapi mudah sekali menilai orang lain ya, Pak ya.
0: Benar-benar.
1: Menjudge apalagi ya. Yang diperlukan adalah betul ya seberapa kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Baik pendengar, menarik sekali topik kita pagi hari ini ya, dan mungkin cukup apa ya, mengingatkan diri kita untuk menakar ya seberapa kualitas diri kita saat ini begitu. Baik, ini sudah ada dari Pak Jero Gede Daneng ya, Om Swastiastu. Selamat pagi, salam rahayu Mbak Tris dan narasumber. Ya, sangat bagus sekali apa yang telah dipaparkan oleh narasumber tentang sewa kedharma dalam menjalankan swadharma di Marcepade. Yang jadi pertanyaan Tiang adalah bagaimana cara penerapan sewa kedharma di masyarakat, katanya Pak Nge Suksema. Nge, ada lagi mungkin yang akan bergabung, kami sudah buka ya line telepon kami 24644 dan juga WhatsApp call Pro 1 0811 399 9790. Baik, sambil menunggu ya Pak ya, kita tanggapi nge, silakan Pak.
0: Baik Pak Juru Gede Darmun, bagaimana cara
1: menerapkan
0: ya dharma di masyarakat, ya kalau di masyarakat lebih luas ya, artinya begini, ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat itu posisikan sebagaimana sebagai apa gitu. Tadi saya contohkan kalau kita sebagai pemimpin, maka menjadilah pemimpin yang bisa memberikan teladan, bisa mengayomi, bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kita. Jangan ketika kita punya kuasa, maka kuasa itu kita gunakan untuk menguasai orang gitu. Ini yang kadang-kadang keliru menurut saya. Karena apa? Karena kita diberikan mandat oleh masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Bukan masyarakat itu, kita pemimpin itu yang berada di atas, masyarakat di bawah, maka kita sewenang-wenang karena kita memiliki kewenangan untuk mengubah masyarakat sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Kadang-kadang kita, yang kita lihat sekarang lah kenyataannya gitu. Kalau dia sudah punya kuasa, maka kekuasaan itulah yang akan mencengkram gitu. Bagaimana dia akan menggunakan masyarakat itu sebagai alat, bukan dia sebagai pelayan masyarakat untuk mengayomi dan mensejahterakan masyarakat itu. Malah masyarakat digunakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi, kelompok, dan golongan gitu. Bukan mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Itu salah satu jadi pemimpin. Ketika posisi kita di rumah sebagai orang tua, maka tugas kita memberikan pelayanan kepada keluarga, kepada anak-anak kita. Apa? Berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita di rumah, keluarga kita di rumah. Jangan hanya bisa menuntut saja. Nak, kamu harus belajar dengan rajin. Bapak nih sing tamat SD. Nak, kamu jangan merokok. Bapak nih kelepus-kelepus merokok. Gimana? Memberikan contoh teladan yang baik sebagai seorang orang tua gitu. Nah, demikian juga kalau kita sebagai seorang pendidik atau guru di sekolah, tugas kita adalah mendidik, memberikan pelayanan, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan keterampilan, memberikan juga pendidikan karakter dan sebagainya. Tetapi apa yang kita lihat? Nah, ini kan kasus namanya. Kita sebagian besar guru-guru kita itu pasti sudah memiliki kompetensi. Kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah terukur dan teruji gitu. Tetapi kadang-kadang kasusnya adalah salah sedikit apa yang didapatkan, laporkan. Salah sedikit guru disalahkan. Salah sedikit orang tua datang ke sekolah mencak-mencak. Kenapa anak saya begini, kenapa anak saya begitu gitu. Nah, ketika ada keberhasilan, tidak pernah ada dari masyarakat atau orang tua kita. Pernah enggak orang tua kita muji, guru itu berprestasi. Guru itu punya sebagai guru teladan, guru itu sebagai juara dan lain sebagainya. Pernah enggak orang tua itu datang ke sekolah, Pak? Sebagai apresiasi saya gitu. Ya Bapak saya kasih beasiswa untuk melanjutkan studi itu misalnya, tidak pernah. Nah itu salah satu gitu.
1: Komplainnya lebih banyak ya Pak ya. Komplainnya
0: daripada apa ucapan terima kasihnya gitu.
1: Ya, apresiasinya. Baik ya, mudah-mudahan sudah bisa diterima nggih jawabannya untuk Pak Jero Gede Dana. Nah kemudian dari Pak Jero Maliarsa niki Om Swastiastu Bapak Putus Warnaya, manajemen suaka dharma dalam menata kehidupan diri sendiri. Nah, adalah merupakan wujud pengabdian untuk menata diri dalam kehidupan sehari-hari sehingga mencapai hidup yang damai, bahagia dan tenang, sejahtera, harmonis dan tentram serta bermartabat atau mempunyai harga diri. Jadi segala kegiatan itu dilakukan untuk kehidupan selalu berdasarkan dharma atau kebenaran. Kemudian juga hal ini juga terkait dengan konsep cermin dalam kehidupan sebagai umat manusia. Nah, jika kita tersenyum dalam bercermin, maka senyumlah yang akan kita terima. Nah, demikian juga kalau kita nyebeng atau cemberut, kata maka cemberutlah yang akan kita terima. Jadi suaka dharma adalah cermin kehidupan dari diri kita sendiri, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terapkanlah ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya seperti Trikaya Parisuda, yang harus dilakukan dengan baik yaitu bertingkah laku, berkata dan berpikir yang baik dan juga dilandasi dengan tri disiplin katanya, yaitu disiplin waktu, disiplin kerja, disiplin tanggung jawab yang akan membantu pelaksanaan suaka dharma berjalan dengan baik sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Menata diri dalam kehidupan dengan suaka dharma merupakan cara terbaik untuk menata kehidupan sehingga mencapai tujuan agama Hindu Moksartam Jagaditaya Caiti Dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Ajaran agama Hindu diterapkan dengan sebaik-baiknya sebagai wujud implementasi sehingga tidak berdasarkan hanya teori saja katanya. Nggih. Suksama Pak Jero Maliarsa. Nah, kemudian Bu Janura juga nggih, temanya baik sekali niki Bapak narasumber, manajemen suaka dharma dalam menjalankan kehidupan di dalam masyarakat. Nah, yang tanya bagaimana caranya mengendalikan diri supaya tidak menyalahkan orang lain saja katanya nggih. Suksama Ibu Janura pertanyaannya. Baik, kita Bapak mungkin bisa tanggapi nggih. Nggih, silakan Pak. Betul.
0: Ya kalau Pak Jero Maliarsa ya, saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan. Itu memberikan penguatan namanya. Jadi apa yang tiang sampaikan tadi itu responnya positif. Jadi ada keterkaitan. Jadi nyambung gitu. Jadi nyambung. Apa yang sudah disampaikan benar gitu. Jadi suaka dharma itu sebagai cermin kehidupan kita. Bagaimana kita memberikan arah, memberikan satu langkah jalan petunjuk untuk kita sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Karena kalau kita salah melangkah berarti hasilnya salah gitu. Maka ini perlu dimanage gitu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan termasuk evaluasinya. Nah itu harus berani kita itu, jangan sampai gini, wah itu sudah benar yang saya lakukan gitu, padahal menurut ketentuan. Nah menurut ketentuan, ketentuannya apa? Ya agama kita, benarnya sudah dengan agama gitu. Kalau kita melakukan pekerjaan itu, sudahkah dilakukan dengan jujur, dengan tanggung jawab, atau paling tidak jujur lah, apakah ada sesuatu di balik itu kan gitu. Kadang-kadang kan, saya melakukannya supaya dapat ini gitu. Padahal tidak perlu dipikirkan juga, hasilnya akan datang sendiri menurut saya resah mucaya begitu. Nah kadang-kadang kita kan stucknya di sana gitu, pahaman sing ada pipis sok sing megae gitu. Nah ini sering membuat kita juga tidak tulus gitu melakukan sesuatu gitu. Orang kan kadang-kadang melihat juga kalau kita sebagai seorang pegawai di dimanapun gitu, pimpinan kita akan melihat begini, Pak Suwarnayi itu sudah bekerja dengan baik tetapi masih ada sesuatu yang kurang gitu. Nah nanti disampaikan, Pak Suwarnaya, Pak sudah melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi ada satu hal yang belum Bapak lakukan. Apanya itu Pak? Gitu. Oh ininya harus diperbaiki gitu. Nah inilah yang mesti harus diperhatikan oleh kita sebagai sewa kedarmu itu, sebagai manajemen diri itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Janura, bagaimana mengendalikan diri supaya tidak selalu menyalahkan orang lain? Evaluasi itu yang penting. Kalau kita sudah mengevaluasi diri kita, saya tadi berbicara dengan orang lain, dengan Henny itu misalnya, saya bicara dengan Henny, saya ngomong bla bla bla bla bla. Saya harus setelah itu saya apa yang sudah saya sampaikan, apakah sudah benar ya, atau tidakkah menyinggung perasaannya Henny, atau misalnya membuat dia marah dan lain sebagainya. Tetapi kemarahan itu sembunyinya dia tersenyum, tetapi di balik itu besok, wih awas dapat suara ini tepuk aja. Nah itu misalnya gitu. Jadi evaluasi itu penting gitu. Setelah kita melakukan sesuatu, mestinya harus dievaluasi. Jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Ah sudah ada hasilnya, tidak usah. Apalagi hasilnya maksimal gitu. Nah ini sedang kadang-kadang kita sering terlupakan gitu. Terlupakan artinya alpa dengan apa yang harus kita lakukan. Penting untuk mengevaluasi diri kita sehingga tidak sampai kita tadi itu menyalahkan orang lain. Padahal kita yang salah, malah orang lain disalahkan gitu. Karena kepleset kita ngomongnya gitu. Jangan sampai terjadi seperti ini mungkin sering terjadi kita lihat gitu.
1: Yeah. Iya. Kadang ego juga Pak ya mengaburkan segalanya, dan juga orang lebih banyak anti kritik biasanya ya, Pak.
0: Salah satunya itu. Kalau anti kritik itu kan sudah diberikan kesempatan lain sebagainya, tapi ditunjukkan kesalahannya, kekurangannya, marah dia gitu. Nah. Dikira sing sejalan ya, tidak sesuai dengan harapan saya, berarti dia musuh gitu akhirnya.
1: Tapi kalau yang sifat seperti itu bisa dirubah ya Pak ya, sebenarnya seperti Bapak bilang ini sebenarnya proses ya Pak ya.
0: Proses itu mulailah dari sekarang untuk memproses diri kita, melakukan evaluasi diri gitu. Self evaluation itu penting untuk kita, tidak hanya di dalam pekerjaan-pekerjaan saja, di dalam perilaku kita. Bagaimana kita melakukan pekerjaan, merencanakan pekerjaan, melaksanakan, terus bagaimana kita juga mengevaluasi itu. Nah, setelah dievaluasi harus ada tindak lanjut lagi. Tindak lanjutnya apa? Kalau sudah benar harus dipertahankan, bila perlu ditingkatkan. Tetapi ketika salah harus diperbaiki. Bagian mananya yang salah, jangan dilakukan lagi sehingga terulang kesalahan yang kedua, ketiga dan selanjutnya gitu.
1: Itu bukan kesalahan Pak, kalau ada 1, 2, 3 ya 3, 4, 5 apalagi ya Pak. Oke. Dan sukseme atas tanggapan yang luar biasa katanya Nge. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin sharing begitu, bertanya Nge, silakan. Ini cukup menarik ya, mungkin kita banyak temui begitu Pak ya dalam keseharian ya Pak ya. Apalagi orang yang mungkin anti kritik, yang tidak mau disalahkan, bekerja dalam sebuah tim Pak. Itu kadang banyak bentrok jadinya ya Pak ya. Nah itu kalau mungkin jalannya, ada orang yang memiliki memang sifatnya keras kepala Pak. Nah kalau menghadapi seperti itu, yang harus ini kitakah, atau seperti apa Pak kita mengingatkan begitu?
0: Iya, kita sebagai manusia kita pun bisa salah gitu. Ketika kita salah, maka teman, tim kita, siapapun dia gitu, harus berani memberikan apa, masukan. Artinya apa? Ketika kita salah jangan dibiarkan. Gitu. Ya, setelah kegiatan selesai mari kita diskusikan kira-kira di mana sih kekurangan tim kita kalau kita bekerja di tim. Kalau memang dia keras kepala, itu artinya kan mempertahankan pendapat atau misalnya sesuatu yang menurut dia benar tapi menurut kita salah. Nah, ketika kita menghadapi orang-orang seperti itu, kan di tim kita sudah punya acuan. Kalau misalnya di organisasi punya SOP gitu, jangan keras kepala lah gitu. Kalau SOP-nya mengatakan A, ya ikuti A gitu. Karena SOP itu sudah menjadi pedoman kita bekerja gitu. Ketika di tim kita bekerja, ikuti SOP-nya. Kalau sudah mengikuti SOP, sekeras kepala apapun ya harus luluh dengan aturan itu gitu. Mm-hmm. Jangan sampai menentang. Kalau menentang malah akan tidak bagus timnya, hasilnya tidak bagus gitu. Langkah satu sudah dilakukan, langkah dua dilewati, padahal penting itu. Mm-hmm. Masuk langkah tiga. Nah ini kan menjadi sesuatu yang tidak konsisten gitu, sesuai dengan aturan yang ada. Nah inilah mm-hmm. yang perlu diperhatikan oleh kita semua dimanapun kita itu. Apapun pedomannya kita harus lakukan itu. Apalagi kita berada di organisasi formal, di seadat terutama gitu. Kadang-kadang kan sudah ada awik-awik gitu, tapi awik-awiknya dilanggar. Mm-mm. Nah ini yang menimbulkan permasalahan jadinya gitu. Kalau sudah ada awik-awik jangan diuang, jadilah woke gitu. Nah ini yang
1: iya baik, banyak fenomena yang kita temukan ya Pak ya,
0: sekali sebenarnya di masyarakat. Cuman kadang-kadang kan kita tidak mau apa melihat secara rinci, secara detail untuk mengevaluasi. Kadang-kadang kan kalau kita di masyarakat ya sudahlah bang dan beli gitu.
1: Nah sikap apatis ya Pak, apatis ya juga sing masih sing rage dirugikan begitu ya Pak ya.
0: Nah seperti itu bisa terjadi itu. Nah inilah yang perlu kita pelajari lebih lanjut, introspeksi diri, evaluasi diri, itu paling penting sekali dalam kehidupan kita. Termasuk dalam hal kegiatan kita sehari-hari lah ini, dimanapun kita berada itu, tetap kita sebelum melakukan kegiatan berpikir dulu. Sehingga ada yang mengatakan berpikir 1000 kali, melangkah sekali saja gitu. Sebelum melakukan sesuatu harus pikirkan dampaknya siapa, ada seberapa besar kerugiannya ketika terjadi misalnya ketidakbagusan, bagaimana kita mengantisipasi ini supaya dampaknya tidak melebar. Gitu. Kalau sudah misalnya itu dampaknya kita temukan, oh ini kurang bagus namanya, kita harus bisa menyelesaikan jalan keluarnya kayak apa gitu. Jangan hanya bisa tadi, oh ini sudah benar ini menurut saya, tapi menurut orang lain kan belum tentu benar. Terus menurut ketentuan sudah benar apa betul gitu. Nah menurut ketentuan memang itu belum sempurna, maka sempurnakanlah sekarang gitu. Nah itu menjadi acuan kita dalam bekerja.
1: Iya, dan termasuk juga dalam mendidik ya Pak ya, apalagi sekarang era digital Pak, mungkin agak susah kita mendidik anak-anak ya. Misalnya kalau dimarahin balik marah atau mungkin ngambul istilahnya Pak ya. Nah, seperti Bapak bilang tadi juga memberikan contoh. Nah, kadang juga memberikan contoh sudah tapi masih ada ya.
0: Nah, inilah kadang-kadang kita tidak bisa. Di rumah bagus, mungkin di lingkungan pergaulannya yang kurang bagus gitu. Ini juga bisa menjadi, karena kita bagaimanapun juga kebersamaan ini penting gitu. Jadi kalau di sekolah pengawasan dari guru, ada aturan yang harus diikuti. Kadang-kadang kan anak kita itu yang sering melanggar gitu. Jangan bawa HP ke sekolah, bengkak-bengkak bawa di tasnya gitu. Di silent dan sebagainya, jadi setelah itu dia main gitu. Terutama main game ini. Ya ini anak-anak kita sekarang itu sudah hampir ya, hampir di setiap anak-anak kita itu mulai dari SD, TK sudah pegang gadget gitu.
1: Iya betul.
0: Itu apa katanya? Ya Pak,
1: artinya ngempu.
0: Ngempu, pengedegang ya. Ya raga ngempu, kenyal gitu. Pak ngapain deh, pengedegang pendidikan. Nah ini kadang-kadang sosialisasi, komunikasi menjadi stagnan di sana. Dia hanya dengan gamenya saja, kaukin, makan dulu, ntar dulu sebentar lagi.
1: Iya yeah.
0: Main terus gitu, lupa makan, akhirnya sakit. Itu kan salah satu dampaknya. Nah bagaimana kita menghadapi itu, kita tidak menolak itu, tetapi bagaimana menggunakan teknologi itu tidak merugikan diri kita gitu. Jadi bermanfaat pada saat kapan kita menggunakan itu, pada saat kapan kita istirahat, pada saat kapan kita belajar dan lain sebagainya. Itu mesti harus diatur waktunya sedemikian rupa. Jangan dibiarkan sudah berdegang dependen sebuah bahang yang lain gitu. Nah ini juga salah gitu. Kita orang tua yang salah gitu. Nah Kalau di luar kadang-kadang temannya, ayo kita main game bersama-sama, apa namanya itu yang
1: mabar ya Pak ya, ya main bareng ya.
0: Main bareng gitu. Itu lagi begitu banyak orang itu, bisa 5 orang sebut, kalau sebutnya akhirnya B-nya tidak diingatkan gitu. Kadang terus begitu dia. Nah ini juga kesalahan kita gitu. Tapi kita tidak menolak itu, tapi gunakanlah dimanage waktunya dengan baik. Kapan kita bermain itu, ya sudah waktunya istirahat untuk apa, tidak menghilangkan kepenatan, ya silakan saja. Tetapi jangan sampai itu menjadikan satu produk utama lupa dengan pekerjaan kita sehari-hari gitu.
1: Iya. Nah, itu sih yang paling bersamaan penting. Benar ya, kadang orang tua lupa itu. Jadi jangan main HP, tapi orang tua sendiri main HP ya Pak ya. Mencontohkan itu penting, karena anak sedang belajar dengan mencontoh apa perilaku orang tuanya. Gitu. Baik, menarik ya Bapak. Mungkin sebelum kita tutup, apa yang ingin Bapak tekankan begitu dari topik kita ini? Mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar nggih, silakan Bapak.
0: Mari kita jadikan sewa kedarmi ini bukan hanya sebagai slogan itu, tetapi sebagai kebiasaan hidup. Karena kualitas seseorang tidak hanya terlihat dari apa yang dikatakan. Kualitas seseorang terlihat dari apa yang dipikirkan, apa yang dikatakannya, dan apa yang dilakukannya. Dan seberapa besar manfaat yang diberikan kepada orang lain. Sehingga sewa kedarmi bukan sekedar tentang seberapa banyak orang, seberapa banyak pekerjaan yang kita selesaikan, tetapi tentang seberapa baik kita mengelola diri sehingga pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan kita semua.
1: Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat kita ya. Kalau semuanya bisa seperti itu Pak ya, mungkin ya bisa saring toleransi hidupnya, hidup kita damai ya, sejahtera dimanapun kita berada begitu. Nah Pak Putu, terima kasih ya untuk pemaparan materinya, ini sangat bermanfaat untuk kita semua, tentunya menjadi pengingat juga ya, yang mungkin belum tidak ada manusia sempurna sebenarnya Pak ya, tapi bisa diperbaiki ya Pak Putu ya. Mulai dengan hal sederhana ya, mengevaluasi diri bisa menjadi perbaikan untuk kualitas diri kita. Sekian pendengar Relji Pagi untuk pagi hari ini, terima kasih atas kebersamaannya Pak Putu juga, terima kasih. Kita tutup dengan mengucapkan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om. Yeah,

bagi masyarakat Bali adalah sesuatu yang lumrah. Dalamnya terkandung nilai-nilai tatwamasi, nilai bakti yang didasari atas keikhlasan, dilandasi semangat kerja, kemurnian pikiran, dan bakti kehadapan Hyang Widi. Ngayah dan Yai Sekerti bukanlah sekedar kegiatan sosial bekerja tanpa upah, namun lebih pada kekuatan spiritual yang menjadi pondasi dari semua kegiatan. Ngayah tergolong karma marga karena melakukan kegiatan dengan tulus ikhlas tanpa pernah mengharapkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan tersebut. Di dalamnya terselip bakti marga karena Ngayah dilandasi oleh rasa bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Ngayah juga sebagai jenana marga karena dalam Ngayah yang benar senantiasa mengedepankan kecerdasan dan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Ngayah juga merupakan wujud pengekangan diri terhadap keinginan yang bersifat pamrih. Ngayah yang Las Carya merupakan sebuah tape yang mengandung unsur yoga marga. Jadi, Ngayah yang didasari rasa bakti, tulus ikhlas, sesungguhnya merupakan penerapan catur yoga marga.

0: Tadi ada siap tangkep Dini, Om. Pasti beli putung jang Dini. Lah karena itu kan, maka tampak dengan Raon.
1: Mi, siapa di sini ngadu?
2: Waduh, kuangan tanpa dogen nih Jak Kurnani.
1: Lo tuh, itu kadang laku lu.
0: Tiang di paon beli. Mungai base, kadong biasa gati nih. Asal mekaukan, peragat gelar gelur dogen. Beli, tulungin je, tampang siapa nih? Genang aja Raon beli.
1: Adi jeg main tanpa dogen nih.
0: Kenapa teh?
1: Sing nawang siap tajen nih.
0: Oh siap tajen. Suhu coba metajen beli. Setate bantung nih. Kita kok kapok nih.
1: Nak jani be pasti menang nih lo. Tinggalin jeneng siapi. Gede ganggas. Tegelnya dawe. Nak siap cager nih lo. Lo beli luas malu nah. Nyanan mulai beli pasti nggak bebe cundang. Entu angon Raon. Sabar nah lo. Antas beli cuma lo.
0: Nah beli. Men, encen cundangnya beli. Lakar ngai Raon jani tiang nih beli.
1: Kalingan be cundang, bulun siap sih ngabu mulai. Bulun cungonya nih lo.
0: Nginep-nginepin dogen nih. Bes bengkung, tuni dogen tutang munyin tiangi. Mes beperagat Raon nih. Pocol mana tiang ngai bahasa beli.
3: Stop judi apapun jenisnya.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Bagaimana potensi juga yang bisa menambah pendapatan nasi daerah kita secara realistis.
2: Jadi untuk pengelolaan sampah di luar perkotaan atau di perdesaan, mungkin yang dapat kami informasikan itu adalah.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Jumat 18 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Tris Januartini, inilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita pertama. DPRD Buleleng menyoroti potensi pajak galian C dalam upaya mengejar target PAD 2027 sebesar Rp850 miliar rupiah. Target pajak galian C juga diarahkan meningkat dari sekitar Rp750 juta rupiah menjadi Rp2,75 miliar rupiah.
1: Bagaimana potensi juga yang bisa menambah pendapatan nasi daerah kita secara realistis itu.
4: DPRD Kabupaten Buleleng mendorong optimalisasi sejumlah sumber pendapatan untuk mengejar target pendapatan asli daerah atau PAD 2027 sekitar Rp850 miliar rupiah. Salah satu potensi yang dibidik yakni pajak mineral bukan logam dan batuan atau galian C yang targetnya diarahkan meningkat hingga sekitar Rp2,75 miliar rupiah. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan penyesuaian target pendapatan dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta potensi pendapatan yang realistis. Sejumlah sumber pendapatan juga menjadi perhatian mulai dari pajak galian C, pajak parkir, BPHTB, pajak hotel dan restoran, hingga air bawah tanah.
1: Memang kemarin dirancang kurang lebih di angka 844 miliar. Tapi melihat dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sudah barang tentu kita harus menyesuaikan ada peningkatan 8,25%. Bagaimana potensi juga yang bisa menambah pendapatan nasi daerah kita secara realistis itu yang harus jadi sebuah rujukan.
4: Menurut Ngurah Arya, optimalisasi sektor galian C tetap perlu mempertimbangkan

0: aspek kewenangan dan perizinan, sebab terdapat sejumlah kewenangan yang berada di tingkat provinsi termasuk galian C dan air bawah tanah yang belum berizin. Dari hasil pembahasan, target pajak galian C yang sebelumnya sekitar Rp750 juta diarahkan meningkat menjadi sekitar Rp2,75 miliar. Penyesuaian dari jumlah sumber pendapatan lainnya turut menghasilkan tambahan target sekitar Rp5,194 miliar.
1: Oleh karena itu, kita mendorong beberapa OPD yang pengampu, karena ini adalah lintas OPD, untuk cepat memfasilitasi orang-orang yang berinvestasi di galian C. Kesimpulannya bahwa kita sepakat ada beberapa di galian C kenaikan dari kemarin 750 juta menjadi 2.750 miliar dari pajak.
0: Ngurah Arya menegaskan tambahan target pendapatan tersebut harus disusun berdasarkan potensi yang realistis agar dapat direalisasikan. Pembahasan KUA PPAS juga diharapkan dapat mengacu pada plafon RPJMD dengan target sekitar Rp850 miliar. Dengan optimalisasi sejumlah sumber pendapatan, pihaknya berharap target PAD Buleleng dapat dicapai sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Sektor hotel dan restoran disebut menyumbang sekitar 21% dari sumber sampah di Bali. PHRI Bali mengingatkan penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan sektor pariwisata.
3: Hotel restoran hanya berkontribusi 21% dari seluruh sampah di Bali.
4: Sampah di Bali berasal dari berbagai aktivitas termasuk rumah tangga dan sektor pariwisata. Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau Cok Aceh mengatakan hotel dan restoran hanya menyumbang sekitar 21% dari sumber sampah di Bali. Menurut Cok Aceh, angka tersebut menunjukkan penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada hotel dan restoran. Ia menyebut jika seluruh sampah dari sektor tersebut dapat dikelola, Bali tetap belum terbebas dari sampah.
3: Sesungguhnya, kalau kita fokus bicara sampah yang diakibatkan oleh hotel, sesungguhnya hotel, restoran hanya berkontribusi 21% dari seluruh sampah di Bali. Kalaupun hotel dan restoran bisa menyelesaikan masalahnya, belum tentu juga Bali ini akan bebas dari sampah.
4: Cok Aceh mencontohkan sampah rumah tangga yang terbawa saat terjadi banjir. Kondisi tersebut menunjukkan sampah dari lingkungan permukiman turut menjadi bagian dari masalah yang perlu ditangani.
3: Kalau kita melihat waktu banjir dulu, itu tidak ada sampah dari hotel yang lanjut. Bahkan itu sampah-sampah dari rumah tangga yang dibungkus di atas kresek. Jadi saya kira penyelesaian masalah sampah di Bali tidak cukup hanya hotel dan restoran menyelesaikan, tapi kita semua harus ikut menyelesaikan.
4: Karena itu Cok Aceh mendorong penanganan sampah dilakukan bersama oleh masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya upaya menjaga kebersihan Bali perlu menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan hanya sektor pariwisata.
5: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng akan mengkoordinasikan penanganan laporan pembuangan sampah sembarangan di perbatasan Desa Kubutambahan dan Bengkale. Tepatnya di sebelah selatan Polsek Kubutambahan, DLH juga membuka peluang uji coba pengelolaan sampah berbasis sumber di kawasan perumahan.
6: Jadi untuk pengelolaan sampah di luar perkotaan atau perdesaan, mungkin yang dapat kami informasikan itu adalah
7: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng akan berkoordinasi dengan Desa Kubutambahan dan Bengkale untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pembuangan sampah liar di wilayah perbatasan kedua desa tersebut. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Made Agus Wardana, mengatakan pengelolaan sampah di wilayah pedesaan menjadi tanggung jawab masing-masing desa. Meski demikian, pihaknya akan berkoordinasi untuk melakukan pembersihan di area perbatasan yang dilaporkan.
6: Jadi untuk pengelolaan sampah di luar perkotaan atau perdesaan, mungkin yang dapat kami informasikan itu adalah tanggung jawab desa-desa masing-masing. Jadi kami akan koordinasikan melakukan pembersihan di area perbatasan tersebut, dan yang lebih penting sekali adalah tetap menghimbau bagi masyarakat, bagi mohon dibantu kami menjaga kebersihan Kabupaten Buleleng dengan tidak membuang sampah sembarangan, kan seperti itu.
7: Made Agus mengimbau masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan turut menjaga kebersihan lingkungan.
6: Nanti apa yang tadi disampaikan terkait pengelolaan sampah di pemukiman, di perumahan itu sangat luar biasa. Namun program-program ini tentu akan perlu kita menyiapkan tenaga dan lokasi tempat pengelolaan sampah. Kalau memang di salah satu perumahan ada lokasi atau tempatnya, mungkin akan kita coba lakukan pengelolaan sampah di sana sehingga kami harapkan sampah yang masuk ke TPA itu bisa dikurangi karena sudah terkelola di sumbernya. Niki luar biasa sekali Niki, masukan terkait pengelolaan sampah di perumahan-perumahan.
7: Selain menindaklanjuti laporan sampah liar, DLH Buleleng juga merespon usulan warga agar tersedia titik pengelolaan sampah di kawasan perumahan. Menurut Made Agus, usulan tersebut sejalan dengan program pengelolaan sampah berbasis sumber. DLH akan mendalami kemungkinan pelaksanaan proyek percontohan di salah satu perumahan yang memiliki lokasi dan dukungan tenaga pengelola. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Made Agus juga mengingatkan masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, membuang sampah pada tempat yang disediakan, serta tidak membakar sampah terutama saat musim kemarau yang rawan kebakaran. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
8: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
9: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
10: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
9: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
10: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
9: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
10: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
9: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
11: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pendengar APK Pendidikan Tinggi Bali yang baru mencapai 34% mendorong LL Dikti Wilayah 8 memperkuat kualitas perguruan tinggi. Salah satunya dengan meningkatkan jumlah dosen berpendidikan S3 yang saat ini baru sekitar 17%.
1: Penyebab yang utama rasa nyaman dari dosen.
2: Angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi di Bali masih berada di kisaran 34%, sementara target yang hendak didorong mencapai 39%. Untuk mengejar peningkatan tersebut, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah 8 tidak hanya menyoroti akses masyarakat ke perguruan tinggi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang berada di dalamnya, termasuk kualifikasi pendidikan dosen. Kepala LL Dikti Wilayah 8, Dr. Insinyur I. Gusti Lanang Bagus Eratodi mengatakan, peningkatan APK harus berjalan beriringan dengan penguatan mutu perguruan tinggi. Salah satu langkah yang didorong adalah meningkatkan jumlah dosen berpendidikan doktor atau S3. Mengingat hingga saat ini, proporsi dosen S3 di lingkungan LL Dikti Wilayah 8 masih sekitar 17%.
1: 3 itu target di angka 34%. Nah, saat ini LL Dikti Wilayah 8 baru mencapai di angka 17%. Sehingga masih ada target 2 kali lipat.
3: Apa Pak yang menyebabkan terjadinya gap itu, Pak?
1: Penyebab yang utama rasa nyaman dari dosen, karena rasanya dengan S2 sudah cukup. Apalagi dengan Permen 52, dosen-dosen cukup dengan S2 sudah bisa mencapai jabatan lektor kepala atau associate professor. Tetapi untuk menjadi seorang guru besar, profesor, itu harus S3.
2: Menurut Eratodi, angka 17% tersebut menunjukkan masih adanya ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kapasitas akademik dosen. Pendidikan doktoral tidak hanya berkaitan dengan peningkatan gelar akademik, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan perguruan tinggi memperkuat riset, publikasi ilmiah, inovasi, serta kualitas pembelajaran bagi mahasiswa. Dorongan peningkatan kualifikasi dosen menjadi penting karena pertumbuhan jumlah mahasiswa harus diikuti dengan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Jika APK meningkat, jumlah penduduk yang mengakses pendidikan tinggi juga bertambah. Karena itu, perguruan tinggi dituntut memiliki tenaga pendidikan yang mampu mengikuti perkembangan keilmuan, sekaligus menghasilkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di dunia kerja. Eratodi menegaskan, peningkatan kualitas dosen menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan tinggi di Bali dan NTB.
1: Akses pendidikan yang kita sering sebut sebagai APK itu bisa terdongkrak di angka 39%.
2: APK sendiri merupakan rasio jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa membedakan usia dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah resmi untuk jenjang tersebut. Dengan posisi APK Bali yang disebut masih sekitar 34% dan target 39%, peningkatan akses harus berjalan bersama peningkatan kualitas dosen, agar pertumbuhan pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah mahasiswa, tetapi juga dari mutu pendidikan yang diterima. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Lomba berbasis tradisi digelar Disbud Parbuleleng untuk mendorong regenerasi seniman muda. Nah, tahun ini lomba menghadirkan dua kategori, yakni pembuatan wayang dan prasi, yang diikuti generasi muda dari 9 kecamatan.
4: Tentu hal-hal tersebut terus kita lakukan dalam hal pelestarian, perlindungan, dan
5: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng kembali menggelar lomba berbasis tradisi dan budaya masyarakat Bali dengan fokus pada dua kategori, yakni pembuatan wayang dan prasi. Kegiatan yang berlangsung di Wantilan Sasana Budaya dan Lingkungan Museum Gedong Kirtie pada Rabu kemarin diikuti pemuda-pemudi perwakilan dari 9 kecamatan di Buleleng. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Buleleng Inyoman Wisandike mengatakan pelaksanaan tahun ini dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 4 hingga 5 kategori lomba, tahun ini pihaknya memfokuskan kegiatan pada pembuatan wayang dan prasi sebagai upaya menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus mendorong minat generasi muda. Untuk lomba pembuatan wayang, peserta mengangkat lakon Sahadewa. Menurut Wisandike, tokoh tersebut menjadi bagian terakhir dari rangkaian kisah pewayangan yang sebelumnya telah diangkat secara bertahap melalui perlombaan pembuatan wayang tokoh Yudhistira, Bima Arjuna, dan Nakula.
4: Lebih sederhana ya, kalau kemarin tahun lalu kita mungkin ada 4 lomba, 5 lomba. Nah sekarang ada 2 lomba, yaitu membuat wayang dan prasi. Jadi wayang ini sebenarnya ini episode terakhir ini. Karena kemarin kan Yudhistira sudah, Bima sudah, Arjuna sudah, Nakula sudah, sekarang Sahadewanya. Jadi ini episode terakhir dari membuat wayang. Nanti tahun depan nanti kita membuat lomba nanti yang lebih banyak lagi.
5: Sementara itu kategori prasi mengangkat tema Sutasoma. Peserta lomba wayang maupun prasi diberikan waktu pengerjaan selama 5 jam. Kompetisi tersebut menyasar kelompok usia 15 hingga 25 tahun dan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang termasuk pelajar sekolah menengah. Wisandike mengakui regenerasi seniman pembuat wayang dan prasi masih menjadi tantangan karena minat generasi muda terhadap kedua seni tradisi tersebut relatif terbatas. Karena itu kompetisi ini menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan sekaligus menumbuhkan ketertarikan generasi muda terhadap warisan budaya Bali.
4: Kita seperti itu karena kita tahu generasi muda itu agak sedikit sekali peminatnya untuk membuat wayang prasi. Oleh karena itulah sebagai instansi yang memang membawahi untuk terus melakukan perlindungan dan pelestarian, tentu hal-hal tersebut terus kita lakukan dalam hal pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan.
5: Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat dilanjutkan dengan pembinaan di masing-masing kecamatan. Dengan demikian, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman melalui kompetisi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan menjadi bagian dari regenerasi seniman tradisi di Buleleng. Hasil lomba pembuatan wayang menempatkan Kecamatan Buleleng sebagai juara pertama, disusul Kecamatan Grogak sebagai juara kedua, dan Kecamatan Seririt sebagai juara ketiga. Sementara lomba prasi dimenangkan Kecamatan Kubu Tambahan, juara kedua Kecamatan Buleleng, dan juara ketiga Kecamatan Banjar. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Jenazah pekerja migran Indonesia asal Jembrana Iputu Darmayasa tiba di rumah duka lingkungan Dewasana Kelurahan Pendem. Darmayasa meninggal dunia di Seychelles, Afrika Timur setelah mengalami serangan stroke.
6: Jenazah PMI asal Jembrana Iputu Darmayasa tiba di rumah duka lingkungan Dewasana, Kelurahan Pandem sekitar pukul 12.18 WITA. Jenazah sebelumnya tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung pada Selasa malam sekitar pukul 23.30 WITA. Karena kedatangan berlangsung malam hari, pihak keluarga melakukan penjemputan pada Rabu pagi dengan pendampingan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrana. Kepala Bidang Penempatan Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrana, Iputu Agus Arimbawa mengatakan proses administrasi dan serah terima jenazah di Bandara Rampung sekitar pukul 09.49 WITA. Agus Arimbawa menjelaskan ambulans yang membawa jenazah meninggalkan Bandara Ngurah Rai sekitar pukul 09.58 WITA dan tiba di rumah duka setelah menempuh perjalanan lebih dari 2 jam. Darmayasa diketahui telah bekerja di Seychelles sejak 2019 sebagai tenaga pemasangan rumah kayu sistem knockdown sekaligus sopir. Setelah mengalami serangan stroke secara mendadak, pihak perusahaan tempatnya bekerja disebut menanggung biaya pengobatan hingga proses pemulangan jenazah ke Bali. Pihak keluarga selanjutnya akan melaksanakan prosesi pengabenan pada Kamis 24 September 2026 mendatang. Tika Utami melaporkan.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Bali United berhasil memulai kompetisi Super League 2026-2027 dengan 2 kemenangan beruntun. Meski berada di puncak klasemen, pelatih Johnny Jensen mengingatkan timnya untuk tetap menjaga fokus dan konsentrasi hingga pertandingan berakhir.
8: So the mentality is on this moment really good because they don't accept from each other that they score a goal. Yeah, that mentality we need to make the next step.
9: Bali United FC mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan catatan positif. Serdadu Tridatu kini berada di puncak klasemen setelah mengamankan 6 poin dari 2 pertandingan melalui kemenangan atas PSS Sleman 2-1 dan Isin Mulang Kalteng FC 4-1. Hal tersebut menjadi modal penting bagi Bali United dalam menjalani kompetisi musim ini. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen menyebut dua kemenangan ini merupakan hasil dari proses dan kerja keras tim yang terus berkembang sejak pramusim.
10: Kami merasakan dua kemenangan di laga awal ini sangat berharga, di mana jika kita melihat saat pramusim seperti apa kami bermain. Kami berproses perlahan untuk terus meningkatkan permainan dalam tim. Ini menjadi langkah yang besar untuk terus dikembangkan.
9: Meski meraih hasil sempurna, Johnny tetap mengingatkan para pemain untuk menjaga konsentrasi dan mental hingga pertandingan berakhir. Hal ini menyusul dua laga awal Bali United yang sama-sama diwarnai kebobolan pada menit-menit akhir.
8: So, the mentality is on this moment really good because
9: Yang terpenting juga adalah soal mental dalam bertanding. Ketika ada semangat, maka perlu juga menjaga fokus, sehingga kesalahan kecil bisa diantisipasi lebih baik untuk langkah yang lebih maju. Jika ditanya soal dua pertandingan terakhir, maka saya sampaikan bahwa kita sudah melakukannya dengan baik. Bali United FC akan melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027 dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada pekan ketiga kompetisi. Laga tandang tersebut akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda Minggu 20 September 2026 pukul 16.30 WITA. Reporter RRI Denpasar Oscar Rupet melaporkan.
7: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: hidup sama lo nyusahin diriku.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Singaraja

0: memahami waktu. Mereka mengenal 7 benda langit yang terlihat bergerak dari bumi tanpa teleskop, yaitu matahari, bulan, dan 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Ketujuh benda langit ini dianggap sangat penting dan masing-masing kemudian diasosiasikan dengan satu hari. Selain itu, fase bulan juga berpengaruh. Orang-orang kuno kemudian membaginya menjadi 4 bagian utama. Bulan baru, kuartal pertama, purnama, kuartal terakhir. Setiap bagian kira-kira berlangsung 7 hari. Sehingga terbentuklah pembagian waktu yang praktis, 1 minggu berisi 7 hari. Tradisi minggu 7 hari ini kemudian menyebar melalui berbagai peradaban besar seperti Yahudi, Romawi, dan kemudian dunia barat. Seiring waktu, sistem minggu 7 hari menjadi standar internasional dan digunakan di hampir seluruh dunia hingga sekarang. Jadi, alasan satu minggu terdiri dari 7 hari berasal dari pengamatan langit, pembagian fase bulan, dan tradisi budaya yang diwariskan dari peradaban kuno.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Baik, pendengar Persatu RRI Singaraja ya, dimanapun Anda berada pagi hari ini, kembali kami akan ajak Anda untuk mengikuti perakiraan cuaca ya untuk hari ini dari BMKG Wilayah 3 Denpasar ya, bersama perakirawan Maria. Baik, Mbak Maria, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca pagi ini untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di Bali bagian tengah dan Bali bagian timur. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 37 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 17 sampai 32 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 90%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Sabar itu bukan tentang seberapa lama kita harus menunggu, atau seberapa kuat kita saat masalah datang, atau seberapa hebat kita mampu menanggung ujian kehidupan. Sesungguhnya, sabar adalah ketika kita bisa menerima kehadiran setiap masalah yang datang tanpa disertai ledakan emosi dan kehilangan kendali diri. Karena sabar itu adalah tentang bagaimana reaksi dan sikap kita saat harus menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah yang ada tanpa harus menyalahkan diri sendiri, orang lain, dan juga kehidupan ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana.
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
3: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak untuk 2 tahun saja. Nah, kebijakan tersebut, pendengar, tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali nomor 23 tahun 2026 dan berlaku mulai 9 September hingga 11 November 2026. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Pendengar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Belalang Ida Bagus Perang Wibawa mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keringanan tersebut selama masih berlaku program, karena menurutnya pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya serta denda mendapatkan pembebasan sesuai dengan ketentuan. Nah, selain itu, pendengar, Perang Wibawa juga berharap ya bahwa keringanan dan kemudahan pelayanan yang diberikan ini dapat mendorong semakin banyak masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya ya. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk kembali membayar PKB tepat waktu setelah program keringanan ini berakhir.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Masuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih bersama Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng menertibkan pedagang bermobil yang beraktivitas tidak sesuai zonasi di kawasan Pasar Anyar Kamis kemarin. Nah, penertiban dilakukan untuk menjaga ketertiban umum sekaligus memastikan fungsi ruang publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sidak penataan dan penertiban tersebut dilaksanakan sejak pukul 4.30 WITA. Waktu pelaksanaan dipilih untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas perdagangan dan bongkar muat yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Dalam kegiatan tersebut, Satpol PP Buleleng melibatkan sejumlah instansi terkait, diantaranya Polres Buleleng, Kodim 1609 Buleleng, Pengadilan Negeri Singaraja, Kejaksaan Negeri Buleleng, Bin Daerah Bali Wilayah Buleleng, Disdag Perinkop UKM, Dinas Perhubungan Perumda Pasar Argana Yutama, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng. Nah, dalam kegiatan tersebut, tim gabungan menemukan sebanyak 28 pedagang kaki lima atau pedagang bermobil yang melakukan aktivitas perdagangan di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi pemanfaatan ruang publik. Nah, terhadap 28 pedagang tersebut, petugas melakukan pendataan identitas dan penandatanganan berkas penertiban. Pedagang juga diberikan surat panggilan untuk menjalani proses tindak pidana ringan atau tipiring sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, pengawasan dan penertiban ini, pendengar, merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menjaga fungsi ruang publik khususnya badan jalan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nah, melalui kegiatan tersebut diharapkan ya nantinya Satpol PP Buleleng bisa terus berkomitmen dalam menjaga ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan masyarakat. Nah, serta penataan diarahkan agar aktivitas perdagangan bisa berjalan tetap tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman berita terpercaya kami RRI.co.id. Dan nantikan juga berita yang selanjutnya akan hadir ya untuk Anda dari Pro 3 RRI Jakarta, Warta Berita yang akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja.